Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeuinya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: sugan jeng sugan atuh ku kalakuan urang ayeuna nulung kanu butuh nalang kanu susah anu deket tatangga baraya dulur batur urang aya leuwih sok bantu pakir miskin mah komo anak telantara mah komo kawajiban urang sabagai makhluk anu mampu dibare kaluwihan ku Allah nyaeta sabagai umat muslim itu cek apa maeta teh nya
1: Ari buar liah teneh malan ngadon ngabetem bangun bingung kupi caritaeun sabab obrolan serupa kitu teh geus lain sakali dua kali meh unggal waktu ukur nyaritakeun kitu. Mobil mengkol ka kenca majuna rada kenor jalan nu diliwatan rada garegok karasa mobil teh ancul-anculan keur kitu nyieyen milu nyarita
2: laras eta teh pak di lembur urang oge seueur keneh nu peryogi ku bantosan buktosna di Cisasak aya keneh urang kali anu teu tamat sakola maksud teh teu tamat sakola dasar kitu awatos nyapanya aratan kirang biaya sauna teh contohna teh di antawisna teh Nyi Titi putra Mang Sukri sakolana mung ukur dugi ka kelas 4 SD pak lirenta date kamodalan mata kawatos nyapanya ibu ramana miskin atau awatos teu mampu pak.
1: Ari buar liah ngadilak sedengkeun Yayan alias Ian lancekna milu bang kenu panuna mureleng ka Nyi Yayan pok ia nempas rada sinis karek ditulungan sakitu oge pira oge ditulungan basa labuh ti gujubar teh ya maneh mah Yayan meni geus tomplokan sigana teh gimana ye
2: Kang Yayan teh kumaha naon salahna atuh abdi mikarunya ka Teh Titi apan saur apa oge urang teh kudunya kasasama kudu bade asik kana leutik lamun teu silih pikanya jeung papada manusia rek yeung saha deui atuh buktina butuh wae ku pitulung batur pada abdi oge apan mun teh Teh Titi apan bade jeung saha abdi teh teu wawuh atuh Kang
1: Nyi Yayan mani capetang bari mentrong karancekna dakwah nih ye dakwah leutik keneh maneh teh Yayan dakwah nih ye Ian jebi terus ngembalikan Ari Paris ngarahuh narik napas jerona keranan manah nak rada pusingin ku putra nanu lalaki teh ya nu memang nak Ian mah rada hese di warah nak merekedawang budak teh dae tadi ogo wae ku indung atuh jeng sok dipangmenangkeun bae hari tau ge kitu atuh
2: nya Yayan Yayan mah leubeuh yuni Yayan maneh mah yeuh atuh beda nulung teh aing kana kitu mah atuh karek ditulungan sakitu oge mending geus tatomplokan nyahna teh wajar nulungan sakitu mah atuh yen buruhan we atuh ku ibu mun teh mah atuh daripada kitu mah sakalieun dibere duit 10.000 bae daekeun tah jelema kitu mah jelema ripuh kitu mah atuh nu sajen oge bisa nulungan kitu mah atuh kayak si Titi unggul, si Titi unggul tuh ya mah Titi di Titi deh tuh ya mah kumahana nangon teh tuh ya ini teh jangan kumaha weh si Titi teh ite
1: muhunya punya dasar maneh mah tuh yen lah tidak tahu diuntung atuh jangan dicara akang atuh kuring lah nah atuh enuk itu mah atuh pira oge kok bisa hudang sorangan mah maka jeng kudu gulawat kabatul salarupa iya mah Ian kembung liang irungna asa aya nu mantuan ari nyayayan baeur we bang kenu ret ka Paris anu jongjon melong ka hareup nitenan jaran sorangan Ian Paris ngareret ka Ian kulan aya naon pak Ian ningali si emang nu sok ngaracai gening tadi oge aya keneh di bumi Wa Ubed nanggungan cai kulodong oh nya Mang Dasim jeung Ian tah bener Mang Dasim ngaranna teh manehna teh jalma miskin tapi teu adigung teu kumaki teu ada subaha najan miskin teu eleh beunghar ku amal-amalan anu hade eta teh cek carita urang Cisasak, eta jalma teh kacidara dina dina ngabantu ka sasama manusia. Istuning Mang Dasim teh sepi ing pamrih rami ing gawe, sepi pamrih temanang upah, tutulung tepilih bulu, kanu benghar kanu miskin disarubakeun. Hartina unggal aya nu boga hajat kudu wae mantuan mangalakeun cai tara kudu dititah atau diburuhan. Inisiatif eta Mang Dasim teh. Yeuh Yan, dengekeun. Kumaha Pak? Mangpaatna gede pisan Yan. Ua maneh oge jalma jegud kasebutna, jalma beunghar katelahna, butuh we ku tanaga Mang Dasim anu miskin. Da buktina nu baleunghar mah aremung nanggung lodong ngalacai ka pancuran. Padahal cai teh kacida pentingna apan. Coba pikir. Mun hajat gede teu aya cai, kumaha jadina apan? Ah, apa mah panaya redeng ceuk Ian. Heueuh. Di kota aya redeng sote. Bari kudu mayar di ongkohan. Mahal eta teh redeng teh apan. Sedengkeun ari di Cisasak, pan ka pancuran oge jauh. Karasa geuning ku Ian. Hayang miceun ge lumpatan ka balong. Ah. Eta mah pepujieun we Mang Dasimna atuh, Pak. Jeung arah persenan pokona mah ieu mah. Is, cantang tuh nanaon teh. Tong sok waka ngahukuman diri batur. Mawas diri nu penting mah Yan. Da Ian teh geus gede. Hah? Tong olo-olo, tong pepujieun hirup mah. Sarajan urang sagala loba, sagala nyampak. Teu weleh urang teh mikabutuh kana tanaga nu lain. Kana pangorbanan nu lain. Pak Aris rada baeud, taak ku Ian mah. Nempas-nempas wae bari mana kadobang hirupna deui. Ari bubar liah teu ngomong deui. Panona mencrong ka hareup malah yeyen oge jempe. Api-api tengah denge karena omongan Pak Aris jeng Ian. Panona melong kagigir nitenan tatangkalan anu jiga maraju pasawahan upluk-aplak saung-saung parantul harita teh. Teu karasa leok mengkol kakenca trig ke jalan aspal. Dius mobil maju beki tarik jalana lempeng jeng rata deuih. Jarempe nu ngobrol teu puguh tungtungna teu puguh putusanana ngabuntut bangkong harita teh.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.

0: Oh, Pak, pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau nggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya.
0: Punya.
1: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
0: Tesma Aini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tah nu ngeusi bener jadi haji na, ulah jadi haji makbul. Cek sakaol teng bener jeung teu henteuna. Jadi lain teu hayang akang ka haji teh ngan tari oge disebutkeun hayang init ka Mekah lamun ieu pikiran jeung hate geus eueuh pikiran ka sisi jeung ka gigir. Hayang bang blas ulah aya nu ngahalangan. Pak Aris akhirna nya tujuan tapi make syarat. Ari bapa perkawis nu ngahalangan mah kumaha urang eta teh? Kumaha urang atuh? Kumaha urang atuh? Nu ngahalangan mah sabab sagala rupi oge gumantung ka urang keneh atuh, Pak. Disenangkeun nya senang atuh. Direpotkeun nya repot. Janten urusan halangan ti sisi jeung ti gigir mah eta oge kumaha urang wae atuh, Pak. Upami bapa laras-laras palai jarah tahun ieu, buleudkeun we pategadan, ulang emutan ulain lain. Pak Aris unggut-unggutan. Tapi lain haratina satuju kan ucap-ucapan Bu Wardiah, ieu mah ngabanding-banding pamadeganana jeung pamadegan bojona anu memang aya we perbedaan alias patujaknya. Akhirna sanggeus disanggupan yen rek ngeureuyeuh ku kumpul mah Bu Wardiah ngarasa tengtrem hatena. Bungah asa rek laksana nyumponan pamredih lanceukna. Hayang ngabuktikeun yen turunan manehanana mah bener-bener mampu munggah haji. Hartina wibawa jeung darajat turunan bakal leuwih punyul tinulian. Kadinya tujuan Bu Wardiah mah lain haji-haji teuing tapi hayang ngamankeun darajat turunan yen kulawarga besar. Bu Wardiah teh nyaeta turunan haji, turunan penghar anu geus mampu ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Satuluyna Pak Aris jeung Bu Wardiah ngeureuyeuh nyengcelengan harita dan niatna oge rek ngumpulkeun biaya keur ongkos ka Mekah, ongkos naik haji teh ya. Tapi ari Pak Aris mah lain tetuhu kana janji ngan emutanana leuwih jembar, leuwih mentingkeun kapentingan umat Islam anu loba keneh turunganeun manehanana. Saperti dina hiji mangsa, kabumina aya tamu duaan, barang ditaros sarata dipariksa pamaksadanana. Koreng eta teh nu menta sumbangan keur ngawangun masjid di lingkunganana. Lain nu jauh, pan loba eta oge anu ting seruntul geningan, loba kencleng. Kadang-kadang aya di mobilan, sumbangan keur pangurangan masjid oge aya nu ngecrik nyair di sisi jalan atau di parapatan, aya nu kitu oge. Padahal cantang tu eta masjidna di mana rek dibangun, pan teu ahpal urang oge. Tah ieu mah jelas nu rek dibangun teh nyaeta masjid di lingkunganana, masjid jamaah, masjid jami hartina, lain masjid leutik. Geus jol kadinya Paris tumaros kadua tamu teh. Kumaha kaayaan ayeuna? Nah tos kawitan ngabangun atau nepi nembe rancana kitu sawur Pak Aris sabada nampi keterangan ti eta tamu.
1: Nunjuk bari jalan neme kita ngelangkung 40% nupi nampa margi beda melente seueur keneh nanging aduh dana parantos sisip malum swadaya murni ieu mah daya pantosan ti sasaha coba daya masyarakat aduh malum atuh kayaan masyarakat pengening Pak Ite
0: gitu jawaban ti tamu. Ayeuna kieu Pak
1: semuhun-semuhun
0: nyamuhun kumaha Pak. Ayeuna kieu Pak sim kuring moal wae kamasihan nanging hoyong terang heula kondisi pangbangunan masjid anu nuju digarap teh ya. Insyaallah upami pareng bade nyumbang ngiring ngadeudeul sok sanaos sasireun sabeunyeureun manawi tiasa namih-namih kitu tah.
1: Waduh, hatur nuhun Pak. Atunun.
0: Aduh nuhun, Pak. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul, akhirna tamu amitan ku Pak Aris dijajabkeun tepi ka lawang pakarangan. Dieus tamu kana motor. Pak Aris rebet deui katepas gek calik torojol bubar liah, calik gede ngeunana bangun anu panasaran harita.
2: Sanu tadi teh, Pak? Rek naon deui atuh nya? Nu tadi teh tamu?
0: Nya tamu. Biasa urang dieu keneh. Panitia pembangunan masjid di lingkungan urang di dieu ieu teh.
2: Pasti nyuhunkeun sumbangannya.
0: Bubar liah rada sinis. Da geus bisa kateguh atuh, pasti kadinya loyogna. Ari Pak Aris narik napas jerona keranan terus nyarita deui. Nya, minta sumbangan
2: di pasihan ku bapak.
0: Acan.
2: Teu acan. Berarti bade.
0: Nya mun acan pasti bakal dibantu. Beda deui jeung henteu, eta mah paten. Naha atuh Bu, make naros dugi ka dinya. Teu satuju mun bapa nyumbang, Teu satuju ieu teh. Aban duit bapa keneh. Kana nyumbang wae ka masjid meni embung, Ulah. Pak Aris rada nyureng, teu genah dikitu-kitu wae ka bojona harita teh.
2: Yeuh, Pak.
0: Kumaha?
2: Lain kitu maksud ati teh, lain kitu ieu teh.
0: Nya kumaha tuh maksudna?
2: Tapi sing emut kana kasauran bapa. Pan urang teh palai ka tanah suci teh asanes.
0: Nya. Na kumaha kitu?
2: Apal saur bapa? Saurna teh palai ulah aya gangguan ti sisi sareng ti gigir. Tapi naha ayeuna? Bet diayakeun bae gogoda teh, diayakeun bae atuh gogoda teh ieuna. Mun nya bapa cengeng panteng tos ulah ngemutan nu sakararitu lah. Cek abdi mah, cek ibu mah tos ulah ngemutan anu kararitu atuh. Puseurkeun kana niat anu sahiji.
0: Cek buwar dia nyaan kekeuh pamadeganana teh. Masya Allah Bu Ibu. Naha ingetan teh bet cupet teuing kitu atuh Bu. Lamun ibu ngan ukur mikirkeun ka Mekah, ka Mekah, ka Mekah, init ka haji ukur sarupa, eta we hantem. Nganung harti yen urang teh berat teuing mikirkeun urusan pribadi, Bu. Keukeuh eta teh. Ego ngaranana eta teh. Ibadah teh lain ukur sahaji-hajina wae atuh. Amal soleh, tutulung, sedekah, mere mawe ka sasama, mantun leutik, nu teu mampu. Ngawangun masjid lain hayang kalah puji apa nanti teh. Da urang teh mampu keur nyumbangna teu meunang.
2: Heh, sanes teu meunang.
0: Sarajeng nyarek mah kitu mah tuh. Amal-amalan ibadah teh rupa-rupa apan. Da nyumbang oge anu kadada kadua ku bapa, moal meakeun siko moal. Sok, pikirkeun. Geus bapa rorem loba carita. Pemikiran ibu mah kitu wae geuningannya, urusan pribadi we kahayang pribadi we nu digugulukeun teh. Teu ningali ka hayang batur. Urang teh ieu komodek angkat tengah kana ka tanah suci. Urang kudu ningali ka sisa tata jegir. Nyoreang nyawang ka tukang kana kepentingan umum.
2: Denteng maksud bapa bari kumaha ieu teh?
0: Bapa rek ngalayat di kalongok eta masjid. Ningali kaayaanana. Mun perlu dibantu. Bapa moal asa-asa bakal ngabantu. Moal beunang dicarek.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara rasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, kitunya bilih, kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondi teh cara abah, kitunya. Da abah aja gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkan banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pemikiran ibu mah kitu wae geuningannya, urusan pribadi we, kahayang pribadi we nu digugulukeun teh. Teu ningali kahayang batur. Urang teh yeuh komodek angkat tengah kanas ka tanah suci. Urang kudu ningali ka sisa tajegir. Nyoreang nyawang ka tukang karena kepentingan umum.
1: Danteng maksud bapak bade kumaha ieu teh?
0: Bapak rek ngalayat deh kalongok ka eta masjid. Ningali kahayaanana. Mun perlu dibantu, bapak moal asa-asa bakal ngabantu. Moal benang dicarek. Sok. Lamun teh mah keukeuh bapak dicarek wae, ulah ngabantu, ulah sedekah. Ngeus tong hayang init ka haji. Sorangan ka ditu. Boga biaya nama, biaya sorangan. Silahkan. Tong kitu atuh. Urang teh geus kolot, Bu. Anak dua gelede.
1: Nah, bapak teh kan biasana mah tara kitu, Pak. Sok sabar.
0: Nu sabar aya watesna. Ibu ngalemkeun teuing si cikal nu lalaki jadi baong budakna. Sok, de kumaha? Yeuh, dangukeun. Naon pangna bapak ngabantu kana pangwangunan masjid? Sabab pangwangunan eta masjid teh tanggung jawab urang sarerea di lingkungan ieu.
1: Nah, teu cekap ku masjid di RT wae atuh, Pak. Di RT 5 wae RT urang. Teu cekap ku masjid nu di RT 5.
0: Bubar liah Bang Kenu beki tembong teu panunjukna teh. Eta mah langgar. Beda masjid jami jeung langgar. Musola leutik. Ukur cukup saerteun. Pan ieu mah keur ngawangun masjid jami nu leuwih gede, nu daya tampungna leuwih loba. Supaya kaum muslimin muslimah leuwih laluasa dina ngajalankeun ibadah.
1: Pupujieun dasar.
0: Naon? Pupujieun. Lain. Duit kami lain duit dinya. Keun bae. Dek beak pake ngawangun teu naon lah. Lain hayang ngapuji lain. Ngan wajib hukumna urang sebagai umat Islam anu dibere kaluwihan dina waragad wajar ngabantu keur pangwangunan rumah ibadah. Hah? Bubar liah geus teu kuat nahan perasaanana. Tina abahing ku jengkel dumeh teu sapamandegan wae jeung Pak Aris nu jadi salakina. Atuh Pak Aris oge ngarakuh narik napas jero, seungah nyang hareupan ka hayang bubar liah anu teu peunang diponah tea harita teh. Keur jongjon kitu gerung gerung sada mobil bus kapakarangan imah. Reg sedan eureun cut nu tumpakna eureun horeng Yayan alias Ian nu karek datang tas ulin. Kotoplak kotoplak soda sapatu kana ubin. Bus katepas nyeh seuri gek liuk digireun indungna.

0: Tos di mana ya Yanti yete?
1: Tiremang bu, jalan-jalan biasa, jalan-jalan yete.
0: Cik atuh jauh-jauh teuing ulin teh Yayan. Ibu mah melang, bisi kumaha onam. Jeung deui kunaon eta sapatu teh atuh meni kitu meni cowal kitu ieu teh jeung lagedru kitu.
1: Bubar liah nunjuk kana sapatu anakna nu geus cowal harita teh. Aduh. Numawi najong batu di Lembang bu. Dugi ka kieu aduh cowal kieu calangap. Era we ku batur bu ieu bu. Manya turun cina mobil nepi ka cowal kieu nyungkeur artosnya bu. Tanggo meser gentosna ye, isin ah sapatu kieu mah ye. Iya ngarenghik, minta duit keur meuli sapatu. Memeh dijawab ku ibuna, Pak Aris nempas. Yan. Enon Pak. Panaya keneh nu hideung hiji deui. Nah, hayoh wae meulian sapatu sing apik atuh makena ulah kena-kena karimenta ye teh. Dah sanes dihaja tuh Pak lah. Ian baeud rada punung sok ogo memang kainung nama tapi sok dipangunangkeun bae
0: nya Pak pira kadar oge sapatu atuh naon lepatna dipamesarkeun pira ku lebar dipake ku putra titeh
1: iya terserahlah kumaha ibu jeung Ian eta mah tapi naon Pak wayahna mobil ulah dipake deui bapa rek ini teh isuk Paris cengkat leos ka kamarna bubar liah narik napas jerona keranan ret ka Ian nu direret surti nyeseuri pok ngomong deui
0: duh bu aya naon Ian aya naon ite
1: aya naon aya naon atuh bu apan geus ngarti aduh isin atuh abdi teh isin ite isin bu aduh manya sabatu cowau kasep cek batur teh aduh ieu mah yeuh bari turun tina mobil ari sapatu lagedru jeung cowao di aduh
0: atuh naon lamun disol
1: ah abdi disol mah keneh atuh aya urutna ah mending nu anyar atuh bu ieu teh bu hayang ayeuna bu atuh hayang ayeuna bu isin teh aya gentosna mangkaning engke sonten teh bade kaonangan bu kauleman
0: onangan naon deui atuh Yan
1: ieu si Jana urang taun bu biasa lah. Ya, anak muda bu lah tuh bu, anak muda bu, gitulah biasa tuh ieu mah yeuh.
0: Ulah jebrol teuing atuh Yan, duit teh geus diirit-irit,
1: mangga bu lah. Bubar liah ngojeng kang ka pangkeng, teu kungsi dila geus bejil deui bari ngeupeulkeun duit, song dibikeun ka Ian. Nyeh Ian seuri atoh dibere duit rada badag mun tea mah dibeulikeun kana sapatu meunang tilu rampasan mah jiga nama.
0: Duh, nuhun bu, duh. Ibu teh atuh si geulis atuh bu, aduh bu. Ibu mah dasar ibu mah tos sepuh tapi bager bari geulis nyambunya. Ngeusian ah. Teu maci ah, manya ka indung kitu ieu teh.
1: Atuh wajar bu. Abdi teh gaduh inung teh aduh keur mah geulis, beunghar, berehan. Aduh. Moal aya we atuh. Leos Ian ka dapur nepungan biina. Bari garudas garidus nitah ngistrika pakaian engke sore. Geus kitu gedig init deui. Geus aya di luar ngageruan beca, geuleuyeung teh ngarek ka mana Ian teh. Harita antara Pak Aris jeung bubar diah beuki renggang pamadeganana sabab Pak Aris ge teu satuju kana sikep bubar diah anu terus-terusan ngamemenan wae ka Ian unggal menta duit tarating dipungpang menta sabaraha-sabaraha oge dibere wae ku bubar diah teh alasanana cenah memang keur mah anak lalaki piraku anak jelema jegut nepi ka kieu cenah kitu pira kadar oge diberi duit ukur saeutik kitu basana teh sedangkan mun Pak Aris rek aya niat nyumbang keur kepentingan umum taranya tujuan bae bubar liah teh atuh teu loba omong bus kana mobil dius ninggalkeun bumi ngajug-jug ka hiji tempat Kataturkeun sorena ian geus init deui. Pakeanana ginding, sapatu anyar, duit merkis. Gamitan heula, leos init rurusuhan da aya nu nyampeur. Ku Pak Aris ngadon diteuteup bangun heran. Naha anakna teh bet luas leos wae? Aya di imah teh ukur sakolepat sajorelat, kawas nu teu betah di imah, kawas murag bulu bitis. Imah teh teu beda jeung terminal, ukur dipake reureuh sakeudeung, dipake ganti baju, minta duit jeung mani, ditambah dahar. Tempo-tempo tara dahar-dahar acan. Istuning di luar we ngaleukeun jajan eta ian teh. Kitu pagawéna teh atuh. Kitu gawéna ian teh. Neka mana deui si ian teh ieu teh, ibuna?
0: Bade kararencanganna cenah mah ulang tahun.
1: Ulah diumara teuing atuh budak teh, Bu. Engkena budak kitu mah beki ogoan, moal ngarti sarta moal nincak dewasa. Najan awak gede luhur oge. Anger we bubedakeun hirupna teh. Pak Aris teu waleh-waleh mepelingan ka bojona.
0: Diumar kumaha ari Bapak? Naon salahna atuh? Naon salahna mangmeulikeun pakaian ka anak? Naon salahna ngagindingan nu jadi anak?
1: Bubar liah teu panuju, beda wae pamandegan. Nyureng-nyureng wae ka salakina teh. Nya. Bener eta oge. Bener. Tapi kudu aya ugranana. Sebab ka anak mah mere dahar kudu bari ngadidik. Dangukeun, Bu.
0: Nya. Dikupingkeun yeuh. Didangukeun dikupingkeun. Sok teras.
1: Ulah kitu nadana atuh. Tiga lain kasadaki wae. Redam emosi, turunkan urat beuheung.
0: Urat beuheung atuh.
1: Nyada kitu wae nyarita na atuh ibu nama.
0: Nyatraskeun kumaha?
1: Yeuh. Ka anak teh mere dahar oge kudu sipatna bari ngadidik. Mere pakaian kudu bari ngadidik. Ulah kena-kenanya tak eta nu disebutnya dulang teh. Mere teh sakarep-karep. Sababnya ka anak mah teu cukup ku harta bana, tapi kudu dibarengan ku atikan budi jeung pakerti akhlak anu hade. Bere conto ku kolot budak teh. Terapkeun ka anak. Contona nitah anak cina sholat, cina ka masjid. Ari bapana ngajadog wae di imah. Komo indungna mah bari nonton sinetron. Dek kumaha eta teh? Nitah ka budak. Kudu masak, Nyai, mun ka awewe. Kudu ngepel, Nyai. Kudu sasapu, Nyai. Ari indungna pagawean luas leos wae. Luas leos ini terdek beberes di imah. Eta teh apan mere contoh nu teu bener. Mun anak keur dipapatahan ku bapa, ulah sok dipangmenangkeun ku indung atuh. Engkena teh terus we ogoan sarta moal teudak ku papatah. Banel weh kana teh bedegong weh. Muntangul kana teh mere kedaweng we. Komo atuh budak anu geus leuwih luhur mah elmuna teu weuheun panu kitu. Tungtuna teh naon kolot dijieun bujang, budak jadi eneng, jadi raja. Hoyong kitu. Ceuk Pak Aris teu waleh-waleh mere piwejang. Susuganan bubar liah robah sikepna harita teh.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah.
2: Abot.
3: Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Ah. Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Se 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Amemeh di temal deui ku bubar liah, torojol anak anu awewe nyaeta Nyi Yeyen teh. Ari Nyi Yeyen adina Jang Yayan make pakaian sederhana. Sanajan sederhana pakaianana da puguh geulis atuh Nyi Yeyen teh geulis we tetep moronyoy. Nyi Yeyen make pakaian sederhana, ngajingjing tas leutik dieusi bungkusan harita teh. Gek Nyi Yeyen diuk gigireun bapana, pok ngomong sopan akranan.
1: Bu, Pak, Nedawidi.
0: Aya naon, Yen?
1: Abdi teh bade ngelayat rencangan nu dirawat di rumah sakit, Bu.
0: Saha nu gering, Yen? Bapana mencrong.
1: Dedah putra Padulo padamal petete nu bumina caket garduh, Pak.
0: Kasakit naon cenah?
1: Usus buntu wartos nama
0: Nyakjung. Ngan kade sing ati-ati di jalanannya. Di rumah sakit sing tartib ulah kamalinaan sarta ulah tuluy kemana meni. Mun geus rengse buru-buru mulang Nyai, boga keur ongkos nante ceuk Pak Aris.
1: Numawi teu gaduh bari nyuhunkeun ka ibu.
0: Tah sok pasihan Bu.
1: Leumpang we atuh ka rumah sakit mah, itung-itung bari olahraga, bari ulin. Teu kitu oge sok jalan-jalan lain.
0: Buar liah tepat di Mirosea.
1: Da tebih atuh Bu, sareng bilih teu kabujeng da waktos besukna oge mung sakedap.
0: Nyi Yeyen rada kuciwa hatena tapi teu nemongkeun rasa kahanyeluna manehna mah. Ibu mah ibu, ibu. Sok salah wae ngadidik teh. Ari nu ulin si Yayan teu puguh. Ulin teu puguh dibere. Sapatut cuawa ge dipameulikeun. Ari nu niat hade diluli-luli dek besuk ieu teh besuk babaturanna lain dek ulin atuh. Yeuh Yen, yeuh ti bapa yeuh. Keun lah. Mun ibu teu ridho mah, ti bapa bae yeuh. Pak Aris mikeun duit salamar ku Yayen di tampanan bari nganuhunkeun.
1: Nuhun atuh, Pak. Abdi mah surat teu panya, ibu atuh ibu.
0: Teroba catur Yayen teh leos init nyampeur heula babaturanana. Pak Aris jeung Bu Warliah beuki tegang wae. Masing-masing kuat nyekal pamadegan, tungtungna Bu Warliah jengkel terus ngacengkat asup ka kamar. Ari Pak Aris ngarahuh narik napas jero nekeranan, malah mah gogodeg bari jeung ngagrentes jero hatena.
2: Masya Allah.
0: Nah, jadi kitu ibu nate. Jadi pengaruh Kang Haji nimulkeun sikap nu lain-lain.
2: Aduh, Kang Haji deui atunya.
0: Kawas anu geus can pernah wae ka Mekkah. Apan kumaha urang teh kalakuan jeung sikep salira aya di urang teh. Ngaranna oge pan Mekah teh tanah suci, hartina kalakuan teh jeung sipat-sipat sapoe teh kudu dibenerkeun heula. Lain urusan ibadah wae atuh.
2: Aduh.
0: Nah nya ieu teh kudu dipentingkeun ka Mekah lamun geus cukup ku ongkosna. Nah ari init ke Mekah teh cukup ku ongkosna wungkul jarah ke Mekah teh. Apan cek pangrasa mah niatna oge ibadah. Ibadah karena Allah. Jadi jelas kudu mampu ibadah heula atuh. Kudu mampu merangan hawa nafsu heula. Teu cukup ku duit wungkul init ke Mekah teh. Heueuh meureun pangna kuring can waktuna dipanggil oge ku Allah. Sanajan geus duitna loba cukup mun teh mah geuning ditetenan mah lain cukup ku duit. Tapi bersih hate heula. Bersih tidak sifat-sifat kagorengan. Ulah ngalajur hawa nafsu heula. Meureun diuji ieu teh nya.
2: Aduh, paingan atuh.
0: Sabenerna mah niat kuring oge tiba heula hayang ka Mekah. Baheula mah riweuh sok mikir karena duitna ti mana.
2: ayeuna geus duitna aya.
0: Heuh dikumpul-kumpul heula tapi geuning anger we. Can aya jalan anu lebar. Can aya jalan anu lancar. Can dikeresakeun dipanggil ku Allah Ta'ala. Ieu beureun di antara nanti. Heuh da aing oge masih loba keneh. Nafsu masih ngeberung. Tempo-tempo aing ngabantu. Kanu fakir miskin teh hayang aya perasaan hayang kaade, hayang dipuji. Hayang kapuji deui ongko-ongko sifat aing tah. Ayeuna sifat pamajikan kitu gawe. Aduh. Hayang memeh ini teh kudu geus saladar kabeh. Geus ngarti kabeh. Tapi keun rek di Bandungan we mana kieu oge ieu teh ujian ti Allah meureunan. Teu boleh diuji jeung diuji we urang teh baheula aing diuji ku tina masalah ekonomi usaha teh dugdeg ka duka dieu hasilna teh ukur meujeuhna we wungkul. Kadang-kadang sok ngarasula aing teh baheula mah. Ayeuna dikeresakeun geus boga budak rumah tangga jejem usaha maju. Tapi geuning barudak teh beuki gede teh. Lain kumaha atuh. Kalaka markadaweung we masing-masing kahayang sorangan. Kolot mah kadang-kadang aya kahayang. Jarang digugu ku budak. Nita hararese. Digugu, raja digugu, bari ku kulutus. Aduh. Heuh, anger we, aing deui aing nu salahkeun imah yeuh. Kurang ngadidik meureunan. Kitu gerentes manahna paaris, terus luntang lantung bari ningalian taman di pipireun bumi harita. Dasar keur diuji teh ya. Keur hareng-hareng kitu teh cebul deui tamu duaan anu kungsi datang ti heula. Nya eta panitia pangwangunan Masjid Jami teh ku Pak Aris ditarima gek calalik ditepas. Sanggeus ngobrol saperluna, akhirna eta tamu teh ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Luyu jeung janji pasini teh ya. Harita eta tamu ngebrehkeun keperluan biaya keur nutup kakuranganana. Ditetek tepi ka bubuk leutikna keur nu digawe saanu cenah bahan-bahan material saanu jeung rupa-rupa deui. Pak Aris nempas harita teh. Tah ayeuna kieu Pak.
3: Kumaha?
0: Nya kumaha? Pada melan teraskeun ulah rireun. Insyaallah pada kawis bahan bangunan mah encing aya nu ngintun langsung wae tampi ku paketua. Tah engke teh keusik 5 truk semen 20 cak sareng cet 5 galon. Tah sabalihna ieu aya artos sakedikna. Ceuk Pak Aris ku siwal ngabijilkeun duit tina dompetna. Song dibikeun ka eta tamu. Teu asa-asa da geus jelas pangabutuhna geus nyaksian kaayaan pamangunan masjid teh anu memang ngabutuhkeun bantuan ti para dermawan. Atuh puguh tamu teh sababaraha kali nyebut nuhun sarta ngadoakeun muga-muga amal Pak Aris ditampi ku Allah dijadikeun amal soleh. Satuluyna mah eta tamu teh amitan terus balik ka tempatna masing-masing. Atuh puguh we ngabandungan eta kajadian mani ngakenuk dada buwaliah teh ngakenuk segede gunung cekasal tema banget ku tepanucu ke bina-bina karena si ke Pak Aris. Tapi tewani deh nyarita kapaksa dikemu dina hate akibatna diimah jadi surem langkah patlanya ngomong ukur saperluna. Tapi Pak Aris temalire anjeuna mah tetep ayem tengtrem we sakali-kalieun sok mempelingan deui sangkan Bu Warlia sadar karena keayaan ulah muruku sunuk wae, ulah ngawurkeun kabingung keur sarerea. Kudu tarima karena kenyataan anu geus jadi bukti. Tapi Bu Warlia tetep dina pamadenganana, malah kalah beki panteng kahayangna, hayang puru-puru miang ka tanah suci. Kitu kaayaan kula warga Pak Aris mangsa harita. Sabadangan yang kadulur-dulurna nu aya di lembur Cisasak teh. Tapi Pak Aris tetep bina pamadeganana, pikeun anjeunna mah mere maweh ka pakir miskin, ngabantu nu kasusahan, miara anak yatim, nyumang keur kepentingan umum diutamakeun ku Pak Aris mah. Keun urusan ka Mekah mah lamun dikersakeun meureun kudu initnya init, mun teu oge teh teu dipanggil, dacan aya waragadna teu nanaon. Kitu keur prinsip Pak Aris mah. Atuh puguh geus teu matak aneh ku ningali sikep Pak Aris anu kitu teh. Lamun loba warga di lingkunganana anu mikaresep ka Pak Aris, eta istuninga Pak Aris teh hiji kulawarga anu wajib dihormat jeung pada ngajenan. Kitu kaayaan warga di eta tempat teh ka Pak Aris jeung kulawargana. Ditambah deui ku seungitna laku lampah nyeyen anu memang sifatna teh sarua jeung bapana. Kababaturannya ahan, sopan, ngahargaan, jujur, berehan, teu aya cawadeunana. Istuning eta budak teh nu ngaran nyeyen, istuning pikaresepeun kabina-bina keur mageulis someah nyaahan jeung berehan deui.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu neundihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate

0: enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di saung sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfaporis karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun Pak?
0: Abdi tos 73
1: tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alfapropolis. Bapak kantos sama nawae?
0: Sering Pak. Meser obat herbal, teras ya. Pak disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka kuningan di perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
0: Enten obat alfaporis.
1: Paparja uninga jamu tetes alfapropolis di manten Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dan najo ikhtiar pajawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak
0: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banya.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum. Busa itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, aya nama. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi aya nama. Tos aya ngaeutan eta, alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang Aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawita.

0: Karena ngabipan mesen masa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Nah, terus seminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang anu ngadangna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunda. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
0: Sami-sami, Dek.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh bukan kagenep 150 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencangna ge dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut itu penangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngod gitu ita. Dada. Yeah, dada di punggung kita ita. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap omingnya.
1: Oh, engap. Nah,
0: terus Bapak ayona tos sabraha lami Pak. Iya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae. Tos kamana wae Pak.
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: begitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alfa propolis alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teh riet pak udah ulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi, iya nya. Mentak abli meser. Wah, meli berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji sep, kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Iya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah-ayah ka, iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu badai. Kos Abli badai ka propolis. Semangat sama cocok Abli mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Soalnya anak mobil, mainkan teras kanu, ya lutut, jantan kumah itu, aduh nyarari, nah terbiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu, nah teras atau teras, naik kanu iya, kanu pundak, pinu pundak nyeri, ranyo, dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya terus seberhalami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008, saat aliran latinu mobil, weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa propos ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Teras teh dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mangsa faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh tekiat dugin ka nanting san saurna dugin ka kitu maka pingsan lah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propofil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang namanya sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu, Bu?
0: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
0: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa saberapa taun?
0: Abdi atos yuswa 70 tiros, yuswa 70 tilu.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos saberapa lami?
0: Abdi mah tos selami lah karena sataunan selami. Mila karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu?
0: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel hari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Si uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah pararagal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae nih.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon
3: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya, aya karaos na, aya karaos na, aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Leng, hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal di apun
2: ten sampean.
3: Mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon berada nuju
3: nyeri muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakit dek jantan ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?

0: Iya nya madan kadele.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas. Iya.
1: Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas
0: matanya. Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri ya sedikit sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh jelas jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: tiga
1: botol ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
0: nyata,
1: bu ya.
0: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya. Yeah.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca, anak terus pentas deui, tuur nyeri ti aya, gitu enak teh kangen sekedik deui lah. Aduh dina ye, dina padaharan sok seueur, sok mules ti aya, ayeuna nama.
3: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ya, Pak?
4: Adi mah tos meser mah, sadayana mah lima, sareng Kun Bojo.
3: Kun Bojo kumaha ayeuna?
4: Kun Bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10?
4: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
3: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
4: Ayah.
3: Cobi cing nyari wasa kedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
5: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
5: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapa gitu. Nanti ada dan normal.
3: Panyawat atau seberalami, Bu?
5: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Nah, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus tetap.
3: Terus sehat,
5: Bu.
3: Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bu. Ikut gitu, nak. dilajeng teras ya Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
4: Konsumsinya udah mah minyaknya kuranana sa dinten 3 kali sakali nate 5 tetes.
3: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobianana gale Alpa Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya.
8: Suka berair gitu ya.
9: Iya, suka berair.
8: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20 hari
8: ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali ya. Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
9: Dua tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Ana setahun setengahan rupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleutia ti apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
4: Kun bojo kumaha ayeuna?
5: Mun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 10.
5: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasalah kan sakedik-sakedik gitu.
4: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
5: Aya.
4: Cobi cing nyarios sakedap.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu teh damang naon kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa nggak ada harampang gitu? Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
4: Panyawat atau seberalami, Bu?
6: Ayah baru 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Nah, kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos, kata.
4: Tos sehat, mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
6: Ya.
4: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
6: Namang.
4: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
5: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
4: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Mantan, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadukeun ka sapertos abdi, sabianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
9: Neme sabotol. Neme setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
9: Mohon. Dan sekarang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
8: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
9: Anu ningali keneh. Anu teu ningali mah anu kiri.
8: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak kaosna?
9: Sapanan tos nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol. Anu tadi nganggo blek teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
9: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan agen anu tadi entos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan lah.
2: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
2: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatos nak konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burungkal parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak, cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya, cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tes Maaini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
4: Pilih tema anu aya

0: nyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alpa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
4: Pekijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, ini iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
5: Pak? Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
3: Bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Yeah. Oke, okay, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Yeah. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil. Nah,
2: khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Wilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kiwari loba jalma nu alih profesi jadi tukang ojek. Ari nu jadi alesan, kahiji kulantaran pagaweana gampang teu kudu ngalamar, nu kadua mun kabeneran keur hade milik mah sok ngabonceng awewe geulis. Ngan kulantaran tukang ojek teh loba teuing, antukna sok mindeng kajadian parebut penumpang. Maranehna najan geus baroga langgan oge, tetep bae kudu bisa ngarayu ka panumpang sangkan make jasa manehna. Caturkeun di salah sahiji pangkalan ojek, harita tukang ojek teh keur karumpul narungguan penumpang. Matana paawas-awas bisi aya penumpang. Tukang ojek nu karumpul lolobana mah pating baretem parahi caricing. Teu ubral-obrol sakumaha ilaharna dina hiji riungan. Samalah aya anu geus tilu poe teu patanya sagala, gara-gara parebut penumpang. Atuh pangkalan ojek teh najan loba jalma oge, tapi kaayaanna teh estu sepi siga di kuburan. Ngan pada-pada kitu aya oge harita teh dua urang ojek anu tingkar cowis ngobrol lalaunan. Maranehna kulantaran anyar keneh jadi tukang ojek di eta pangkalan. Jadi can bener-bener paham kana adat kabiasaan tukang ojek anu araya didinya. Najan bari semunga harewos, tapi obrolan eta dua jalma teh kadenge kunu araya didinya.
2: Lain, dewek mah saheran, oi. Jelema sakieu lobana, eueuh teuing anu ngobrol acawa heureuy. Nya atuh kumaha we ilaharna anu ngariung?
1: Cek aki ganteng nu karek tilu poe jadi tukang ojek.
2: Munguh, dewek ge teu ngarti. Padahal mah sanua pamana tukang ojek. Naon heseuna atuh ngobrol acawa heureuy? Nya maksud teh amehaneuteun.
1: Cek aki rayud anu geus sosobatan jeung aki ganteng. Harita manehna ge kapaksa jadi tukang ojek kulantaran geus pangsiun tina pagaweana. Keur kitu katempo ku sarerea. Aya mobil angkutan umum eureun di parapatan anu teu sabaraha jauh ti pangkalan ojek. Atuh sakabeh tukang ojek harita teh caruringhak bari tuluy cagcig-ceg kana motorna. Gerung, gerung. Harita motor teh di harirupan. Atuh kaayaan didinya jadi teu puguh dedengean gandeng ku sora motor. Satuluyna, aya kana 10 motorna harita teh muru angkutan umum. Maranehna parahi hayang paheula-heula meunang panumpang. Teu sabaraha halila tina angkutan umum teh aya panumpang anu turun. Eta panumpang teh tayalian saurang nini-nini nungtun incuna anu angkaribung ku rupa-rupa kacooan. Atuh nempo kitu tukang ojek anu ngagimbung deket mobil teh harita carolohok. Kadenge salah saurang di antarana pok nyarita.
3: Yah, Nini Warsih. Sugan teh saha euy? Moal ge bogaeun duit, boro-boro boga jang ongkos ojek.
1: Gerung, gerung. Ojek anu tadi nyarita kitu teh ngagas motorna muru deui ka pangkalan kalayan ditaluturkeun ku batur-baturna. Ari si Nini jeung Incuna barang jrut turun tina mobil tuluy manehna leumpang muru pangkalan ojek. Barang geus deukeut kadenge aki ganteng nawarkeun jasa ka si Nini.
3: Rek kana ojek ni. Hayu kana motor lewek bae. Capek leumpang mah. Karunya ongkoh eta ka Incu bisi mopo di jalan.
1: Ditawaran naik ojek kitu ku aki ganteng, si Nini teh katempo nyamperkeun tuluy pok ngajawab.
3: Puguh dewek teh, sigana moal kuat ari kudu leumpang mah. Komo bari babawaan mah. Sabaraha ongkosna?
1: Ngadenge si Nini nanyakeun ongkos, harita nu ngajawab teh tukang ojek nu sejen saurang budak ngora.
4: Sinariun, oi, si Nini hayang naik ojek sagala.
3: Dah, paling ge bayarna dianjuk.
1: Kadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita si Nini teh ngalieuk.
3: Ngomong naon bieu sia? Ngahina pisan ka aing teh. Yeuh, aing ge boga duit mah.
1: Cek si Nini, harita teh bari ngusiwal ngodok utang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba. Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh kacida ngajenghokna barang nempo sinini nembongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semong leper.
4: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasana mah apan sinini teh tara nyekel duit. Komo ratusan rebu kitu mah. Da sakanya ho kuring mah sakalieun tumpak ojek oge amun turun teh malah sinini anu sok menta ajang meuli seupaheun.
1: Gadengnya tukang ojek ngomong kitu, gantawang teh sinini harita nyerekan.
3: Gos gandeng sia waria. Maneh teh ari nganteurkeun cawene mah, mayar ge tara ditampanan. Pedah aing geus kolot kitu. Nganggap aing teu gableng duit.
1: Ceuk sinini harita teh bari satuluyna nyampeurkeun aki ganteng. Tuluy pok harita sinini teh nyarita.
3: Hayu anteurkeun dewek, dua antuh jeung incu. Sabaraha ongkosna?
1: Aki ganteng katempo bungah, tuluy harita teh rikat ngajawab.
3: Oh, masyaallah ongkos mah damai ini. Percayalah ka sinini mah. Tadi oge apan sinini teh nembongkeun duit 100 ribuan mani sagepok. Jadi menta ongkos sabaraha bae oge, geus pasti bakal dibayar. Ngan kieu ieu teh ni, supaya adil, kumaha lamun incu sinini mah naek kana motor babaturan dewek? Tah engke ongkosna teh 100 ribu dibagi dua. Kumaha, deal?
1: Disebutkeun ongkos sakitu teh, si Nini ngeh keh seuri.
3: Sugan teh 1 juta. Jadi ngan 50 ribu saurangnya. Alah, kecil duit sakitu mah. Geus, engke ku dewek ditambahan jadi 150 ribu.
1: Tukang ojek anu sejen, anu araya didinya, kabeh caruring hak barang ngadenge sinini, rek mere ongkos 150 ribu. Komo tukang ojek anu tadi ngawada ka sinini mah, katempo paromana teh bangun anu handeul. Atuh eta tukang ojek teh tuluy nyamperkeun sinini, bari mamandapan, kadenge maneh napok nyadita, maksudna mah rek ngalelemu hate sinini.
4: Wah, beda ayeuna mah sinini teh. Sigana suksesnya usaha di kota teh. Eta we duitna kuat kamadan kitu.
1: Ngadenge tukang ojek muji teh, si Nini lain bungah tapi kalah kamuncereng.
4: Tuluy maneh nanya rekan, bari tutunjuk make iteuk.
3: Geus gandeng lah waria. Sugan mah aing teu nyaho. Si laing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor si laing.
1: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh, harita ngelemes tuluy indit. Gerung, gerung, harita motor aki ganteng jeung aki rayud dihirupan. Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor aki ganteng, dituturkeun ku incuna anu naik motor aki rayud. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
3: Yeh, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh, lain duitnya an ieu, tapi duit kacoan budak. Kahadek ganteng, mun teu mayar mah laporkeun bae ka kuwu.
1: Ngadenge tukang ojek ngomong kitu, si Nini kacida napsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
3: Ngomong naon sia kuya? Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan ye.
1: Pelawar harita si Nini teh mangpengkeun sisig ka eta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabarakatak seuri.
4: Atuh lung plus.
1: Harita sisig teh abus kana sungut tukang ojek.
4: Atuh jep sapada harita tukang ojek teh seurina eureun.
1: Sarta katempo harita teh matana buncelik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bonas.
6: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik, Bu. Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sateacana nganggo jamu tetes apa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
6: Teu aya
7: perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
6: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
7: Nah ayeuna ge embanu bade ngagaleh deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
7: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura
11: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah.
10: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
11: kedua
10: kali
11: iya,
10: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
11: Iya.
10: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh, 68. 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM. Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Jadul teh. Dasar nini-nini jadul. Mun lain kolot drengkolkeun ku aing di hawangan. Ohek, ohek. Harita tukang ojek teh ongkek. Tuluy katempo manehna teh nagog, bari juga jegoh batuk. Sedengken si Nini mah harita teh keur nangkeup pageuh ka aki ganteng. Sukuna katempo ngajegang mani jegreg. Leungeuna sabeulah ngajingjing rantang, sabeulah deui nyekel iteuk. Geuleuyeung motor aki ganteng teh harita maju dituturkeun ku aki rayud nu ngabonceng incu si Nini. Para mitra sadaya, saja jalan awak si Nini teu daek cicing. Bakuna mah manehna teh ngarasa paur sabab aki ganteng mawa motorna teh siga anu keur diajar keneh. Komo barang manggih tikungan mah bakat ku ngarasa paur harita bujur si Nini teh kuat ka nyengsol. Harita teh bujurna nyengsol. Dibangat motor anu ngagaleong. Sanggeus manggih jalan anu rata, kakara si Nini teh rada tenang. Kadenge harita teh si Nini nanya ka aki ganteng.
3: Ke, ti tadi dewek teh hayang kenalan? Saha ngaran si A'a teh?
4: Ditanya kitu ku si Nini, aki ganteng teh sungutna jebeng. Bari harita teh ngomong jero hate.
3: Aduh, aduh, aduh. Eta ka aing mani nyebut A'a? Lamun teu nempo duit ongkos mah. Ku aing mah moal asa-asa, rek diturunkeun dinu toang, keun we si Nani keur leumpang. Mun eta we pedah rek mere ongkos rada gede, jadi kapaksa aing kudu ngayonan.
4: Ngarasa pananyana teu dijawab, si Nini teh sigana mah ngarasa kasinggung. Atuh satuluyna pok harita teh si Nini nanya deui, bari dibarengan trok harita teh nakol sirah aki ganteng ku iteuk.
3: Kadenge tuh dewek nanya. Si A'a teh ngaranna saha? Dewek mah asa kakarek panggih poe ayeuna jeung si A'a teh.

0: harita sirah aki ganteng teh ditakol deui ku iteuk. Untung wae manehna teh make helm. Jadi teu matak nyeri. Nganya kitu ari kaget mah geus tangtu. Atuh kaleong deui harita motor teh ngagaleong. Kolosan bujur si Nini teh nyengsol deui.
1: Gagabah teh ari nyarita teh. Dewek teh ayeuna mah geus jadi konglomerat. Piraku tumpak ojek bage teu mampu.
0: Para mitra sadaya, ari incu si Nini nu harita tumpak motor Aki Rayud nangke pageuh kana beuteung Aki Rayud. Guriwel harita teh aya nu kacabak ku eta budak dina lebah beuteung Aki Rayud. Bentukna teh panjang saukuran curuk jeung rada geunyal. Kurubung budak teh ngagurubung bakat ku kaget. Atuh sapada harita galeong motor teh ngagaleong tuluy babaladas kurubas bubus kana rungkun. Sarta tengenek lila kadenge Aki Rayud nyarekan eta budak.
1: Heh, kulup. Nah, si, nyamakan bujal dewek. Getek bela.
0: Dicarekan kitu ku Aki Rayud, budak teh lain sieun. Tapi harita manehna teh kalah ngaheureuyan, tuluy kadenge budak teh jadi loba tatanya ka Aki Rayud.
1: Oh, nu tadi kacabak ku Ujang teh bujal. Gening bujal si bapak mah panjang siga titit Ujang. Sugaan baheulana si bapa teh resep nyawa bujalnya. Gunung kalah panjang gitu.
0: Ngadenge budak loba tatanya, komo nanyakeun soal bujal mah, Aki Rayud teh harita muncereng.
1: Gak neng sia ah.
2: Cok nyanya huanan.
1: Cok naik deh.
2: Awas ya, munyo one bujal, diturunkan di jalan sia kuaing.
0: Gerung, gerung. Motor Aki Rayud teh harita dihirupan deh. Satuluyna ngageuleuyeung maju. Sarta ayeuna mah budak teh teu wanian deui nangkep kana beuteung Aki Rayud. Para mitra sadaya, perjalanan si Nini jeung incuna teu sabaraha lila geus anjog kanu dituju. Harita dua motor teh eureun hareupeun imah si Nini. Jrut harita teh si Nini jeung incuna turun. Sanggeus turun si Nini kadenge nyarita.
1: Aa, nuhunnya Nini geus dianterkeun. Rek ampir heula.
0: Ngadenge si Nini nyarita kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
1: Ke, ari Nini teh pikun kitu. Nah, ukur nyebut nuhun wungkul, rek mayar moal.
0: Ngadenge Aki Ganteng nyebut pikun, si Nini teh kontan muncereng, bari harita teh gantawang nyarekan Aki Ganteng.
1: Weh, ngomong naon bieu teh, baruk dewek pikun. Ngana bae sia ngomong teh. Maneh meureun anu otakna teu waras. Yeuh, dewek teh kajeun geus kolot oge tara limpuran ieu. Komo kana urusan duit mah? Tadi pan dewek teh ngajanjian rek bayar 150.000 nya. Aya pulang ngan teu 50.000.
0: Huleng harita Aki Ganteng teh ngahuleng, sigana manehna teh mikiran duit jang pulang. Da boro-boro boga duit 50.000. Ngeusian bensin oge meunang nganyuk ti tatanggana. Sarta teu lila pok Aki Ganteng teh nyarita.
1: Aduh, ni, eueuh pulangna. Kumaha atuh lamun kabehkeun bae 200.000? Tah engke tumpak motorna ku dewek diembohan.
0: Si Nini harita teh katempo ngahuleng tuluy pok ngajawab.
1: Lah, boro-boro hayang diembohan. Tumpak motor sia mah nyarari awak. Tadi ge bujur dewek ngolosot bae. Geus atuh ayeuna mah kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
0: Aki Ganteng harita teh ngahuleng deui, tuluy nanya ka Aki Rayud.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo.

0: vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawa tos sabaraha lami, Pak?
0: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
0: Aduh, teu tiasa bobo, itu da sampean ting telepret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
0: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
0: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan CVJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, data bu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalaminya.
0: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyun, umumnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser alfa propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis. Jantan tambih sehat.
0: Rezeki
1: bagi sadayana tambih lancar banyak.
0: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Geus atuh aya nama kieu. Kulantaran eueuh pulangna, kumaha lamun dianjuk? Tah, engke bayar namun panggih deui. Kitu ge lamun duitna teh kapake.
10: Aki ganteng harita teh ngahulang deui, tuluy nanya ka Aki Rayun.
9: Kumaha Yud? Bayarna dianjuk cenah. Cing, kumaha pamanggih si lain?
10: Aki Rayud harita teh gancang ngajawab.
9: Ari nyek newek mah. Luyu euy jeung anu diomongkeun tadi ku babaturan urang. Mayar sini ni mah cenah, lamun ngojeng teh tara mayar. Malah mati balik. Manihna anu sok minta ajang meuli sopaheun.
10: Alusna mah diwarah jelema kitu mah. Cek Aki Rayud harita teh ngomongna ditungtungan ku ngaharewos. Katempo Aki Ganteng teh ungut-ungutan bari seuri. Tuluy harita teh pok nyarita ditujukeun ka si Nini.
9: Geus atuh ni, kieu bae. Teu nanaon teu mayar ayeuna oge. Da kumaha atuh eueuh pulangna? Ngan kuring teh hayang nginum heula ya. Teu nanaon lamun dewek jeung itu batur dewek hampir heula ka imah si Nini.
10: Ngadenge Aki Ganteng nyarita kitu, si Nini teh katempo bungah pisan. Keur mah eukeur manehna teh aya hate atawa naksir ka Aki Ganteng. Atuh harita bari ajrag-ajragan, si Nini kontan ngajawab.
9: Aduh, mangga teh teuing jungjunan. Cakantenan bae atuh meuting di dieu. Pokona mah si Aa rek dibere ka sugemaan. Hayu atuh ka jero.
10: Aki Ganteng katempo nyureng. Aki Ganteng teh katempo nyureng bari matana harita teh ngadelek ka Aki Rayud. Caturkeun harita, Aki Ganteng jeung Aki Rayud geus araya di jero imah si Nini. Maranehna harita teh diuk dina samak. Sedeng si Nini harita teh asup ka kamar, tuluy nangtung hareupeun kaca lomari. Katempo si Nini teh dungdak dengdek bari surungah serengeh seuri. Bari harita teh manehna ngagerendeng ngomong sorangan.
9: Wah, tetela aing teh hade milik pisan ieu poe ayeuna. Jadilah mungkas rarangdaan teh. Geus kabayang mempayu deui lakian teh. Unggal peuting meureun bakal haneut.
10: Ledot, ledot harita si Nini teh. Moles bibirna kulipen mani burahai beureum. Maksudna mah ameh katempo bibirna seksi. Sarta satuluyna rap harita si Nini teh make huntu palsu. Ngan kulantaran si Nini teh geus rada pikun, harita masang huntu palsuna teh tibalik. Huntu luhur jadi tihanap, sedang huntu hanap jadi tiluhur. Atuh katempo sungut si Nini teh rada sambutut. Nyeh manehna teh seuri bari ngaca. Katempo si Nini teh rada ngahuleng.
9: Aye, geuning biwir teh asa rada rengkong dipake seuri teh. Biasana mah teu kieu. Geus lah teu nanaon. Nu penting mah penampilan rada ngejreng.
10: Gerentes si Nini harita teh bari tuluy kaluar ti kamar, muru ka patengahan imah. Kasampak harita Aki Ganteng jeung Aki Rayud teh keur tingkarecois siga aya anu keur dibadamikeun. Ari si Nini barang kaluar ti kamar, manehna terus muru anu duaan tuluy kadenge nyarita.
9: Wayahna, imah Nini mah sakieu kaayaan. Teu boga jojodog butut-butut acan. Hoyong ngaleut naon si Aa teh. Bari kopi, teh tubruk, bajigur.
10: Ditawaran nginum sagala rupa ku si Nini, Aki Ganteng teh kontan ngajawab.
9: Nyaon bae lah Nini, anu penting mah bisa nambaan hanaang.
10: Dijawab kitu, si Nini teh gancang nyalukan incuna.
9: Ujang, ngawadahan cai gentong saember mah ka dieu. Ieu calon aki maneh. Ya calon aki mana haus cenah.
10: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh dieusian cai gentong mani leber. Sarta satuluyna song ember teh dibikin katamu. Harita aki ganteng jeung aki rayud silih reret. Dua nana pating serengeh siri, tului kadenge aki ganteng teh nyarita.
9: Aduh, nuhun pisan, katampi nini. Kabeneran ieu batur kuring ti isuk can mani. Mahi meureun sa ember oge nya.
10: Para mitra sadaya, luyu rejeng rencana aki ganteng katut aki rayud. Anu majar harita teh sinini rek diwarah, ret harita aki rayud teh ngareret kana senteng, tempat nindin sisig. Ngesod, ngesod, aki rayud teh ngesod, ngadeketan senteng. Mantare sinini meleng, raga manglengen aki rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet.
9: Ledot, ledot,
10: harita sisig sinini teh, diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tului sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempok kitu teh cikikik aki ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun sinini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana, aki ganteng jeung aki rayud harita teh tuluy arabitan.
9: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
10: Ngadenge aki ganteng rek balik, si Nini ngaharuk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
9: Tuh, sia mah sok kitu. Nini teh geus dangdan sata keur kebek. Kari-kari si Aana indit. Engke penting bae atuhnya ka dia deui.
10: Ngadenge si Nini ngomong kitu, aki ganteng teh ngabiri gidig. Satuluyna kadenge aki rayud oge harita teh permisi.
9: Atuh dewek ge moal lila di dieu. Ngabeneran boga janji jeung panumpang langganan dewek minta dianterkeun ka Saudi Arabia. Gade tong bohonya bayar hutang ongkos.
10: Leos harita nu duaan teh arinit ninggalkeun si Nini. Sajungna ditinggalkeun kunu duaan, si Nini harita teh muru senteng maksudna mah rek nyokot sisig anu geus aya sataun mah eta sisig teh can diganti. Ragamang, gap harita sisig teh karampa. Tuluy ku si Nini dicokot, kalayan teu diulak-ilik heula. Ledot, ledot, sisig teh diludat ledot kana gugusina, kuat kasungutna monyong. Nganteng ngendek lila, huleng harita si Nini teh ngahuleng. Sabab harita sisig teh rasana bet beda ti sasari. Karasa ku si Nini harita biwirna teh bet asa paranas. Beki lila panasna teh beki karasa. Si Nini harita teh kuat kanyurang nahan rasa panas dina gugusina. Sarta antuk nama saking ku geus teu tahan ngan goak bae harita si Nini teh ngagoak.
9: Waduh, waduh, waduh. Waduh, naha yeuh, naha. Aduh. Tolong, tolong.
10: Si Nini harita teh ajrag-ajragan bari nyingsatkeun samping nengah bitis. Atuh ngadenge si Nini ngagoak, cikikik teh aki ganteng jeung aki rayud sadeuri.
9: Prasakeun sia, wawales ti dewek. Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Yo aki rayud, urang balik di kapangkalan.
10: Teu ngaengkekeun deui, gerung-gerung harita dua motor teh di harirupan. Satuluyna maranehna baralik muru deui ka pangkalan ojeg.
8: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung di 100,5 Radio Mustika FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
12: Bapak Endi.
11: Bapak Endi ti mana?
12: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
11: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
12: Parantos dua kali.
11: Nah, bapak enak asalnya karaos naon wae, Pak?
12: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
11: Aya panyawat naon selain puyeng?
12: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
11: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
12: Atos sabotol nutos saep mah.
11: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
12: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
11: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur
14: ya.
13: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
14: ya,
13: pesan-pesannya.
14: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
13: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
14: Amin.
13: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih paling mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Sadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
4: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
5: Seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
8: Iya.
7: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
10: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor, dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
11: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
12: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah, sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus Sungai Sindang Barang, longsor terjang Cihaur Beti Ciamis, 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air Sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
13: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
14: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
13: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
12: 2 rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
15: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
16: Sudah masuk air dalam dapur.
15: Air lumpur.
16: Ya, kaget. Tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
15: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
10: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
15: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
17: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
12: Emak-emak warga Kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
18: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga, Apud, mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
19: Warga Renault itu udah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini udah hilang kesabaran.
18: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
20: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
12: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
21: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan, mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Bale Endah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
3: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Bale Endah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
12: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
4: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari empat pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
11: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
4: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
12: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan Kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
9: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
22: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ayasakan kawontenan nagara Giri Kadasar, nagara Kajinan, nagara sampun kasiluk kakanengul kakak kajra pihak kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara. Nagara subur makmur berat bungar munguh di nagara Kajinan watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina ingih bibisik Prabu Durga Bandala remakan pian Patih Durga Raksa puter kantun senapati galaga pahlawan Ngayuda kakasih pun

pengawakan jangkung gede simar gada pewe simros taya papadana pasmor lirbang barengan. Upamangan dika sentak sengor magan kian patih durgaraksalan senapati ngalagapah kelawan ngayuda kakasih kalasarba. Sami tungkul hamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamur sang nalindra. Gunira kangan dika sentak sengor pengandikana iya sang nalindra kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Kadang ingin sunrai coba kadi kaharep diukna akang sangat sono nutaya papadan.

0: Aula. Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun pati Durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa layani sumangga ngaturakeun semua bukti kunyupan sedengan pangsa.
1: Iya. Iya.

0: kamu tak terima tening tangan lorak kiwat tangan simpan pulungnya hati pun dihing mas takai
1: alih nanti tebu minantin gula darbi kalau putan muka hula kira malu
2: saling malu
1: kaping tiga permilani pun pancingan keresahan imali datin raya pati honten keresakan pun apa jelarani pun boten enten balikang diajing ajing siang pun dahulu kejabit timbalan paduka nuningi
2: nuhun rai
1: ayah pikir sana
2: tunggu rai senapati
1: kapayun ye
3: beda geuman ieu mah ya
1: atuh teu pinudama nampi nuhun kana pembagi ade kapayu sawil cekap di dieu
2: rah girang sae rai
1: ah ajrih cakat-cakat teuing mah maeum abdi mah duh wujud dieu awak buta diri terahing reseksi ajrih gusti
2: tong era-era
1: kalayan unyuk sumangga acung ngahaturkeun si marbak teh ku unyuk panjenengan
0: nuhun nuhun
1: alihna teh eta tina naon rupiha kalepatan muga agung sia cukup lumur jembarah punten nya anu katiga
2: saling malum
1: kaping tiga aya pikir saeunang purwasri paduka kersan imbalan abdi gusti
0: ya syukur manja
1: aya pikir sana gusti
0: sabenerna kieu purwa ku akang dihaturanan leungih
1: Allah
0: saperkara akang dek negrakeun rasa ka sono
1: timbalan
0: jika nawae akang tong borok iga tetepung sataun sabulan dalah teu panggih
1: saminggu
0: yah ka sono moal dek luntur ku kaibunan laas ku kahujanan belel ku ngapoe
1: tau
0: kadua nanti eta kau ula dina waktu ayeuna dek nanyakeun ya ngeunaan nagara dina waktu ayeuna naha maju atawa mundur dina alam pangwangunan kiwari
2: jawab
1: nuhun inggih tateng sandiga paduka pupu dening ati nampi nuhun kana pihak pertarosan nanging ieu pun adi anu salami nang nguriling ka tepi sembiring anya selangka padesaan ngasruk ka pakampungan sae tarus bae kumaha ieu kaayaan kiwari situasi and condition
4: ye
1: daun ye
4: dina waktu si ayeuna paduka abdi maksad ngawal kana naon rupiha pertarosan majengna pangwangunan ayeuna ditinggal ka padesaan ka pakemitan ka pakampungan terutami pisan mah dina kebersihan ayeuna teh aya operasi bersih satu aya operasi bersih dua masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur
3: sibuk
4: unggal isuk-isuk serine di sada teh breng jiga meri ti kanangna
3: serimpati
4: numawa sapatu numawa sapu sapatu butut runter ngocorkeun cai anu naneum rupi-rupi gulan gusti sadarna masyarakat dina waktu ayeuna
0: syukur ye
4: sajabina ti kitu kaayaan pangwangunan cingcalageneng sakola-sakola di unggal desa cing parucenghis ayeuna mah sasak jalan-jalan di aspal listrik sabada desa paranto seueur aspal nganyang ka desa seueur para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruhan teripuh nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna lugina hate ti iceuli herang manon
1: itu pelan gusti gitu paduka.
0: Syukur ri. Kumaha jajahan amahan?
1: Jajahan atuh namihan dina waktu saena.
0: Syukur. Syukur. Upeti.
1: Upeti unggal taun sumping. Kaya-kaya ning emas picis kemarincing inten jumanten.
0: Yah.
1: Bagja.
0: Beres. Lamun kitu Akang Raja Benghar.
1: Timbalan.
0: Akang Raja Kaya.
1: Timbalan.
0: Akang Raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi.
1: Timbalan.
0: Yah.
3: Sugemahnya ke dimana?
0: Tapi geningan kasugemaan hati mah teu bisa diukur ku harta kakayaan ku lobana duit.

0: leuwih rayi
1: di mana.
0: Tapi dina waktu ayeuna Kang teh can ngeunah can tentrem hate.
1: Napa lain naon?
0: Sahiga cita

urang sararea kapan lintang titurunan urang. Iya, anu dipikahayang ku Akang nyatana widadari Supraba panggelisna widadari anu 40 eta diantara

0: jadi palai garwaan teh ka widadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Ka widadari.
2: Wah, bener.
0: Sahat kakasina.
2: Supraba.
0: Nandang Karba.
1: Supraba bagu.
0: Oh. Demo. Supraba.
1: Eh,
0: Supraba. Supraba. Supraba. Moa cerbo cawedana.
2: Wah, noana.
0: Lamun cerbo ngumis.
3: Nyawana nya Mang Iya.
0: Atawa Jumat.
2: Wah, papayeun keun nya.
0: Minta Jumat sapetu. Atawa Minggu. Minta Minggu Ahad. Minta Ahad Semen.
3: Wah. Kabeh papay kabeh.
1: Kitu sabenerna.
0: Jadi palai garwaan teh ka widadari anu kakasihna Supraba.
1: Eta. Tapi kaula pati-pati direndengkeun kawin ke dina mangsa na ngarendeng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Roya-roya teuing Gusti. Kapan urang mah pagawe negeri mah teu kengeng nyandung.
1: Batur ulah sote akang mah meunang.
0: Itunya
3: liciknya
0: licikna teh ka urang mana
1: tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Wow.
0: Kukupingan teh pamajikan Suyudana
2: nya
0: geuning eta mah kagungan caroge.
2: Teu bogoh kasalaki na bogoh sote kawewe na
0: hari itu loh dicilakan eta mah Gusti
1: aing
0: tang jawab semua kumaha naon moa cilaka engke nangaheureun kagungan saroge
1: cekula kaula teu hayang kasalakina hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hay.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Ja.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan batang yang wanawan wae bu
6: asal segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos
5: mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu
6: upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu teras pegel ngarei gitu upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu
5: ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu
6: nganggo apa propolis
5: kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis
6: aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah
5: ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol bu
6: nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade
5: ibu kumaha cara konsumsina eta
6: konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis.
6: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: kurang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu
10: iya,
9: ya.
10: Suka berair
9: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya.
9: Punya.
10: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Pikeun eta nyokot warnoja apa ngalabar ka sawarga maniloka, pilih hiji di antara dua. Mending init ka sawarga, lamun maneh init ka sawarga keun bayak kangkastina.
2: Lamun eta maneh init ka astina keun bae akang ka sawarga. Sabab akang kaimpikeun wae beurang nyengput ti eta widadari Suprabangagupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. jeung eta Banowati kabayangkeun

0: Kapan boten nawangsul Patih lan Senapati margane pun peteng penggalih. Nyaur disalbeting kolbu boten kawadaling lisan ngandika disalbeting Werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh ke kupu dening ati.
2: Kula

0: Mening init ka sawarga, mening init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Hiji bantuan mikir.
0: Ih, kita tadi oge mikir ningin nepi ka murudul jangrot.
2: Wah, tapi ka murang.
1: Pilih mending ka mana?
0: Ayeuna mah pikir-pikir e da ka sawarga mah moal jajan urang teh daeun nu dagang ditu mah nyai.
3: Ah, teu aya.
0: Uwe nu dagang ka sawarga mereng.
3: Ya ge tukang kridit.
0: Teuing lamun tukang kridit. Nyang tereng. Kaastina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Kaastina mah pan urang teh beuteung seubeuh pan pardu ka samusunat kalampar.
3: Duh.
0: Tuh.
1: Nya kitu hade atuh kaastina bae. Urang kaastina we.
3: Ka mana rai?
1: Bawiraos abdi dalu. Abdi sangem kaastina nanging ieu carana teh kedah dilamar atuh tapi kumaha?
4: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
1: Dipenta.
3: Moal dibikeun.
1: Kedah dikumaha?
4: Paok.
1: Naon cai?
0: Naon aok dedengan teh.
3: Yang saliwang teh. Paling
1: uluh. Kedah dipaling.
3: Iya.
0: Kudu panjang kokod.
2: Kerajinan tangan ieu mah ye.
0: Kerajinan tangan. Gusti pan maling teh teu meunang. Teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat.
4: Yah. Akang
1: tanggung jawab ieu.
4: Sanggup pamanten.
3: Heh.
1: Ya mudah-mudahan baik.
4: Ya. Tehayang akang ngadenge kecap
1: mudah-mudahan ae.
4: Sabab eta can yakin.
0: Kudu optimis bae imbu garaja teh.
2: Nya, urat batu teh mah.
0: Urat batu teh mah raja teh lamun aing urat murungkut.
4: Ah.
3: Sanggup apa henteu?
1: Ya sanggup Gusti.
4: Sanggup?
1: Ya. Yeah.
4: Sabara poe sanggup hasil?
1: Ya karena dua sasi mah kitu.
4: Ya, lila teuing
3: nyiksa.
4: Kesel. Kaluman.
1: Sasasi.
3: Lila.
1: Setengah sasi.
3: Lila.
5: Lami kene wae setengah sasi.
1: 5 menit kitu. Wah, mainnya.
0: Eh, cobaannya yang nyangkor.
1: 5 menit.
3: Teu mungkin.
2: Kamu mah.
1: Hingga juga nya. Saminggu.
4: Saminggu?
1: Ya.
4: Ya. Pati.
1: Aulan.
4: Bener mana sanggup
1: saminggu? Saminggu.
4: Cukup. Bulan hareup ditaekeun gaji ku akang hayang sabaraha persen ye?
5: Tuh, milik mah di mana we?
1: Mana we milik meni ye?
5: Dina maling geus naek
0: gaji. Mayane, heeh. Asa daek maling naek gaji we. Lumayan aya keur namah-namah mayar teh habe.
1: Hayangna we. Iya.
4: Saminggu bener?
1: Iya.
4: Cukup. Maneh deui saminggu sanggup sanapati?
1: Abdi sanggup saminggu.
3: Syukur bangga nomor sabaraha ari sapatu maneh hi.
5: Oh. Agung. Wah. Tiga parahu sapatu
1: teh. Tiga parahu abdi mah nomor 70-100. Gimana Gusti?
4: Pra lu mampah jung lu maku jigra ini.
1: Hei. Timalah dinten iraha kaula kedah lumampah paduka.
3: Waktu ayeuna waktu leuwih kane.
1: Timalah. Singkat be urang teh saminggu kudu hasil.
0: Ya mudah-mudahan.
4: Teu hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang ye.
1: Oh, sae-sae mangga. Pastilah saminggu abdi hasil.
4: Cukup,
1: cukup.
0: Ngan kieu yeu aya ide saeutik.
3: Oh, aya teh.
1: Naon ide teh?
0: Ide temanya patih tanya ho ide. Ide apalagi ngalah laru.
3: Tuh.
2: Ide hidangan gitu dia.
0: pergi ngelauk mau akuarium.
3: Itu akuarium pergi nguruh jangkot.
0: Pengaruh pergi nguruh jangkot mulai akuarium belegung. Hei, nangkapan itu parut begitu mah.
3: Itunya. Itunya. Parut mah puguh pergi maca.
5: Bon.
0: Pergi maca manuk itu mah tuai ngenyaho.
3: Nyaon.
0: Kulkas.
3: Itu ku ngus ngus ngus.
5: Giling batu.
3: Kulkas mah pugu pada lagi ngegiling batu.
2: Beki ngapraknya mang ini.
3: Ya. Tak itu lagi.
0: Mangga Gusti.
3: Kadenge ku akang aya ide naon.
0: Ide naon?
3: Urang teh ulah kapalang jeblong.
5: Wah.
3: Lamun dek jahat jahat sakalian.
5: Wah, jahat.
3: Kagok anak geus roay. Beki lila beki jahat.
0: Kumaha carana?
3: Carana teh pan maling mah sok cuci lumputan biasana lin.
0: Nya.
3: Tayina mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu di araradu urang nyingkah pan ngeunang.
2: Bari keprok
3: urang. Bari keprok moal aya nu ngabeuri.
0: Kumaha carana?
3: Kumaha carana ye? Hai si Yudana teh Kurawa. Hai Kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung panawa.
5: Beneng
3: ya. Sok beneng.
0: Beneng kumaha?
3: Heuh beneng pasea beneng teh.
2: Burset.
0: Tuluy kumaha?
3: Teh ai di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca.
5: Oh.
0: Gatot Kaca meureun.
3: Ta eta. Teteh anak Orea Bemo.
0: Bima
3: bener
0: ai Bima teh
3: Bemo teh Panawa nu kadua
0: ai nu kahiji
3: Yudhistira nu kadua Orea Bemo nu katilu Aryaun nu kaopat Nakulek nu kalima Sadawak
0: Panawa teh
3: ta ari Gatot Kaca teh anak Bemo ai Bemo teh anakna teh tilu. Hiji Jakarta Warang, dua Ontarja, tilu Gatot Kaca, tete tilu budak teh di masing-masing angkatan. Gatot Kaca ngangkatan udara, Jakarta Warang ngangkatan laut, Ontarja ngangkatan darat.
2: Itu Om Putra.
0: Ayah anak mana?
3: Anak wing biasa we ngangkatan tolomrong. Nu hiji angkat-angkatan.
0: Oh. Yeah.
3: Sanggup
0: yeah.
3: Tak itu ayo nama maling teh urang temongkeun ka mata umum urang ngajadikeun Gatot Kaca tah geus nepi ka Astina awewe na keur ulin Banawati keur di Jararaga kurunyung urang bari make wujud Gatot Kaca karawak awewe bawa ngapung ka luhur deur masyarakat bakal ear yen anu maling teh Gatot Kaca moal ngabari ka urang pasti ka Amarta
4: yah. Pingah kamar.

0: Ya, hebat eta ide maneh hai.
1: Ide ti saha?
2: Ti saha saha teh ide ti nu gelo.
0: Syukur
1: nanging dinten ieu kaula kedah lumampa. Dinten ieu kaula kedah lumampa.
0: Ya, wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade, hai.
1: Timbalan.
0: Jung lumaku beralu mampah jigla ini teman ya akang kasawarga dek nyokot Supraba ayeuna
1: timbalan
0: maneh ka Astina Cokot Banowati
1: iya bangga paduka rampu
3: tau tutas pengantika hamid

telah bertugas di negara. Kaulah cumeluk Farandiga, minta supaya periat tajing hati-hati. Sebab iya negara bakal ditinggalkan ku kaulah. Lain kan mengharti culuh karena kewajiban, tapi kaulah menang pancin tinggalendra pukul dinding hati kaulah. Nyatan bikin ngiwat Muanoja Dewi Banawati kastina. Iya. Ayo para para lubang bahwa Gatot Kaca pasti mana bakal kepitnah.

0: Allô? Allô?
1: Dulu itu hai lumampah di awang-awang maka tempo dulu itu.
2: Naon nang unik muka uningan eta?
1: Allô, itu kota Jakarta. Barak-barak.
2: Naon deh?
1: Nempok elu itu jalan otol.
2: Tol gitu.
1: Hah?
2: Tol.
1: Ogo awi teh acece. Ayo jago rawi.
2: Jago tabek.
1: Jago tabek. Ulu.
2: Ya nana.
1: Itu dulu saguling je. Dulu itu pada ngusup aing.
3: Bumi katempoannya.
1: Lumayan aing ngusup aing perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade kosasi. Jeger ngusup ayeuna mah.
2: Naon eupana dipake tah ngusup?
1: Oh, eupana?
2: Nya.
1: Biasa we. Ku bebek cangkudu. Nu nyangutna?
2: Naon nyangut tah?
1: Siapa tu butut?

0: pahipun nyatana dua utusan ti nagara Giri Kadasar Patih Durgaraksa lan Senopati nyatana kakasih Kalasarba kumelayang diawang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatot Kaca ieu patihna atuh nyatana garwa Prabu Siudana istuning diiwat ku ieu Gatot Kaca bari nemerakeun maneh kayanana
1: atuh hayang diastina sorak hambal-hambal
0: nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis Gatot Kaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaayaan negara anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu teripikar watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngeplek sodir merak ngibing sosodiran tina kentingane pun bendrong ala dia

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Ditanyakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragelnya itu jantan abot lah tak saatos nama salah apa komoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaosna
3: gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik kayak nama alhamdulillah nyerian nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakali
3: teh. Sakali teh mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh. Oh,
2: ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo nggak mama nggak mau sekali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu teh nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nuju ngontrol kayaan negara.
1: Ngalagas satengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna.
0: Kurniaan dia. Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyana. Kaulah semelukaran dia. Menta supaya saring sing pagekan sing saring set pageiket. Menta supaya tingkatkin keamanan di negara. Sabab anu katemponoku kaulah. I negara anu sakye endahna. Pamohalan namun kurang dirusak. Matak menta supaya gawe nuran sage. Pikeun nyatana ningkatna pangwangunan di negara. Cinginget yen baheula para karuhun urang. Dina mangsa ngarebut kamardikaan negara. Nepi ka toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa. Jiwa dipasrahkeun. Nepi ka tega masuhan Ibu Pertewi masuhan getih. Masuhan Ibu Pertewi ku getih. Nyatana ngarebut kamardikaan negara. Tayina mangsa geus merdeka dari eusian im kamardikaan negara di negara Marta.
1: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mancat ka satengahing geganawiati. Alu mampah datang.

Gatut Kaca sampun wontening satengahing geganawi ati. Inggih. Larak lirik-lirik dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatut Kaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatut Kaca. Kamelad

0: Namanya suka-suka gitu bang I.
1: Ngena lempang di jalan satapak. Di temalan kusora belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas ya jangan Arya.
1: Sora kewak di sarada. Nya. Nyaha ayar si alor gitu. Naon cece cing salegroh gitu menyot gitu.
2: Manyut.
1: Dulu itu panayaga jadi monyet. Alor. Mudah-mudahan we cing aya. Di melajang tengah imang maksad deuh hisu. Sugan kabeneran keur aya. Mang perangkatnya ayana penghijauan
0: melepat deui tamata
1: marga satwa recet manuk leutik manuk gede manuk meujeuhna manuk montok manuk begung araraya nah itu manuk montok manuk teh jiga jae dulu itu orang-orang geur nolo dina eta dulu jiga si kewon
0: lonok ngagoong itu.
1: Lonok keur ngagoong. Lanak keur ngeunang. Taun incuing keur ngarebab.
0: Kidang keur ngabonang tuh.
1: Ieu itu. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumeh rek nepikeun impian lanceuk kitu.
0: Rupina mah kitu tah.
1: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
0: Ngimpen naon datang ieu?
1: Aceuk ratu Pringgandani ngimpen yatana si Alo lalayaran kadupak angin.
0: Angin.
1: Aye ngangin. Di tengah samudra ti kalebuh. Urpen. Inggih. Barang saogi purba kesan yatana nuju ngahun balun ku tulang ngarerehkeun kacape dina tangkal caringin. Gatotkaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahanapun tangkal caringin lajeng dipuyingan.
3: Paman
1: syah wah syah

sing up tang iki. Kulaga telera ke ingkang kasalon. Pinggah amar watas.

0: Nyek sumangga putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah bakti kunjuk pantingan Rama Paman.
1: Duha. Ayo,
0: taulan.
1: Sembah hidup ditampi dening tangan loro kiwat tangan simpen pelungi ati pun dihingmas takacu.
0: Di malam. Kali nanti eta tiga pihak kapetan muka ulak yang malum Kangjeng Rama Paman.
1: Mas putra. Urang saling malum.
0: Mah Kangjeng Ibu Damang di pinggan dani paman.
1: Sae,
0: sae. Teu aya naon-naon ka nagara.
1: Teu aya.

0: sama saya nulis tapi teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, salirana sumara eujeung basa, ganu kawasa.
1: Kitu nya Mang In teh kasih. Ulah cangkeng na punuh.
0: Jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina munmunan.
2: Atuh cangkeng jadi melengkung.
0: Tuh. Jadi engkena teh bakal melengkung bekasnya lah. Nyalahan.
1: Nya beres ieu.
0: Tah kitu mi HP teh Mang teh kasep bisi talah bisi salah tinca sing jadi catetan cing jadi catetan geuning baheula mang baheula Mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina Asmarandana eling-eling Mang kaeling rumingkang di bumi alam dharma wawa yangan bae ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh jadi badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
3: nya ti malam
0: kade
3: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suhulna tak kitu lo bisi aya rareged-rareged anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
3: ti malam
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da mang oge teu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejeulkeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng marejeul oge asa asa meunang ngabarejeulkeun sorangan
2: rasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lemut diakod-akod ti jaman bolon diongklet-ongklet ti leungweh di ais-ais ti leuleucih
1: geus asa-asa deui
0: geus teu asa jeung jiga deui mang teh ka alo teh sing jeger sing demi alo sing tumpu rudas
3: timalan timalan
0: cing cangkeling
3: nampi nuhun paman
0: tah atuh sajabina ti kitu mang teh ieu teh sanes kirang sono
3: paman saya nama kamelajang heula kamelajang tengah heula
0: nyaon
3: sumpah paman kedah kamelajang tengah heula atuh bilih
0: antong antong geun bae pangih di dieu
1: anu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alo kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideup keun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri na tangka caringin ulah prrrr kasep
1: ciri nu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas bisa pan ngiuhan
3: timbalan timbalan
0: tak kitu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan rek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
3: timbalan
0: tak yeuna urang cing rumasa nu mata kabeh lenyepan ku hideup kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna angina tiisna eta caina tiisna angina tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat
2: mangpaat
0: tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
3: nah kumaha mangpaat nareungit
0: ih mangpaat
3: kapan ringit mah sok nyoco
0: oh tapi mangpaat
3: tapi mangpaat nah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk
2: wah
0: tuh gerak pek pikirnya in
2: tuh
0: tuh kajai dayakeun
2: kitu
0: marukana mangpaat kabeh oge
1: mere kenaraan segala teringit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk tuh
3: waduh nya nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu ku urusan dunya
2: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup keur bekel ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentung kadang-kadang nginjemkeun duit 100.000 kudu mulang 150 kicu-kicu cing melentah darat we
3: timbalan
1: kesempatan
0: lumatak paingan dicai geus jarang lentah da geus parindah ka darat
2: lah
0: kade ieu lentah darat ieu anu temahna jadi oknum oknum anu masih keneh diharudum teh marukana kumaha komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimeut alim ulama geus gayebeut anu beunghar geus kararumeut nu miskin geus cacermet di dieu rusakna negara aparatur negara tukang catut pasti negara bakal kalang kabut rahayatna bakal raribut kana pangwangunan ganjang butut panayagan iin gede hitut kadenya cunya bisi kumaha onam bisi kumaha onang
2: jengkel gitunya
1: lain bakat nyaah kak gitunya mang
0: ih in bak kukia teh bakat nyingkunya awe kan jadi anak kan hiji-hijina terus boga anak boga gawe malahan ngabahu reksa TCP jadi kepala daerah tim militer jadi kepala angkatan negara numatak dina lebah dia terus nage kabina-bina ya cewon
1: agul
0: agul
3: nuhun ninggih paman
0: tah syautik dui mang dek merek pepujuh kanu jadi anak nenen kadedeh nunakanya ah nitip ka asyi lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialog geloba sabab naon ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan
1: kuna ku beah
0: kuna ku beah harta kakayaan mah tapi ilmu ju ilmu eta teh ilmu teh lir ibarat obor na ati manusia heh
3: timalat
0: obor
1: bisa mangpangkeunana
0: we obor ati manusia ngan kade ilmu mah teu beda ti korek api lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede kabina-bina
1: saer ka bea ka
3: hiji timalat
0: mata kade dina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati cing nya cing bener ha ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan cing reug-reug cing pageuh cek dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah.
1: Bolong.
3: Dimalar.
0: Apal istiqomah?
3: Henteu.
0: Ajeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan ulah luak leok.
2: Aduh.
3: Dimalar.
0: Ulah luak leok kade.
3: Nuhun inggih paman. Nuhun inggih.
0: Tapi kitu lo.
1: Bener jamang ieu.
0: Neuneun kadeudeuh nu nakanya anitip ka asih mangka alo teh. Ku jalan papatah da puguh manggeus kolot hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana urang téré ka saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon rek dibawa ku urang lintang ti amal perbuatan
3: urang
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung kolesterol oge sareng lambung sareng vertigo pami telepat mah
4: eta panyawat tos sabaraha lami Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan pami
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak Pak?
5: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobaan teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Barang nuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga. Anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kumbayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atu Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kumbayana atuh dina waktus ieu kasraan noglan Gatut Gaca oge Purbakesa. Kangjeng Rama
10: kaset
3: itu gening si Gatut Gaca paduduaan jeung saha
10: nah Aswatama
3: nuhun inggih Kang Jilma
10: tingali itu si jahat aya gening jeung si Purbakesa yakin jaro eta Dewi Banowati moal teu diparabkeun ka si Purbakesa ta ka si Diu ka si Juri ka si Siluman hayo urang
3: taguan Gatut Gaca. Kaset, ulan paman. Itu tuang Rama paman.
10: Nuhun inggih dateng sanika paman. Bade jengkar ka mana?
3: Taguan pangajeng.

0: cuaca mah, cuaca mah, cuaca mah, cuaca cuat.
1: Halo. Nuhun inggih, Ama.
0: Kadieu kadieu geura cuat. Sakadeung geura tam.
2: Tam-tam.
0: Tam-tam kadieu tam-tam.
2: Tamur.
1: Nuhun inggih. Taun.
0: Si Gatot Gaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak.
1: Timbalan pamit. Bat.
3: Arya Purba kesasang Arjuna Gatot Kaca lan Aswatama oka pegalan pati sareng sebenere banting pinandingan.
4: Gatot Kaca lan Nina
1: ana apa
4: pegalan rahawang
1: aku sindega
4: pati
1: aku sindega
4: di kamanakeun dituhunana Pi Banawati unyuk
1: kaula teu rumasa ngabantun uwa Banawati uwa satio.
2: Khawatir mangi. Nyuuh nyuuh nyuuh.
5: Nyesek.
2: Tahan napas tahan. Tahan den.
4: Hampir biakeun napas aing.
0: Kunaon suatu mah uheuh.
4: Aduh ama hampir biakeun napas ama.
0: Ceuk ama oge ulah gurung gusuh, ulah gurung gusuh. Hayo lawan.

0: Kebolongkengan kita tamengin.
1: Batuknya
2: Kuda, coba.
1: Batuk ama.
2: Nah, batuknya ini.

0: rasa kena pembalasan. WhatsApp. Ayo maju.
1: Saha nu meunang?
2: Aswatama meunang.
1: Aswatama meunang.
2: Nah, hayang.
1: Nah, meunang wiwirang geuning.
2: Meunang wiwi akep.
1: Ieu teh nu Namrud teh maneh, Suat. Itu si Suat.
2: Ngerakeun mah ngerakeun.
1: Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teungteuingeun si Suat. Eta si Gatot Gaca kanak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jelema beunghar. Abong kana jelema kaya. Abong kana boga erloji merek Saitong. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu teu abul. Kurang ajar ieu.
2: Nya,
1: aduh, anak aing kumaha deui.
2: Naon ka beunangna tayang teh
1: si Suatama nepi ka kieu si Suatama si Suat.
2: Suatama Suatama
1: nepi ka kieu.
3: Khawatir.
1: Sama aja.
2: Geus sadam merek ka juru eta aja.
1: Jama.
2: Oh.
1: Teu eling si Suat.
2: Ampun atuh ampun.
1: Suatama teu eling si Suat.
2: Karunya teh si Tawa.
3: Teu teuan kagong.
2: Nya teu teu mungkin.
3: Kaserak.
2: Tah lapor kitu.
1: Tama geura nyaring tama.
2: Geus kitu era.
1: Tah eta budakna nyeri beuteung ngongko. Ya. Lamun teu boga payakin mah 3 menit katewak teh si Atot Aca.
2: Kabohong ah.
1: Suatama. Eling cu.
2: Cek
1: undang-undang
2: Undang-undang.
1: Yang kiri kiri kiri kiri.
3: Yang kere.
2: Nyerang datang kakaita.
1: Cek undang. Eling cu cu. Eling cu. Cing iya sahaya.
4: Wala.
1: Iya.
4: Doma.
2: Doma kan be. Be. Be. Doma kan doma. Be. Be. Be. Be.
1: Nau syata.
2: Be. Be.
1: Cuk saha doma.
2: Cuk atama biyo.
1: Salah dedengean maneh sya.
2: Padahal naon ayang.
1: Dorna cenah beleguk.
2: Sidik doma.
1: Dorna.
2: Doma.
1: Dorna.
2: Doma.
1: Dorna.
2: Doma.
1: Doma.
2: Dorna.
1: Heuh, sia jiga doma.
2: Sia jiga doma.
1: Ceki wae sia. Sia
2: jiga ceker doma.
1: Urang ngajar sakitu papaling pang teh sia boga mata teh. Urang ngajar pisan si Kewon.
2: Be be be be.
1: Minggu sajurik.
3: Tewak kabiri won tewak
2: awas
1: kurang ajar pisan
2: puncit agak be be be
1: ieu teh si eta nya rut rut rut
2: tot tot tot
3: pake jaket kulit akep
1: cuaca mah
4: uruh mah liur mah liur
1: di kumaha atuh teh teh
4: ditonyok
1: ih sia cebel gug
3: Kenaon
1: boga leungeun? Ai diajar silat ti budak, diajar usik ti leutik, diajar jurus ti lelemut.
2: Beuk tardi eta kis
1: nya. Beuk takis. Takis atuh.
3: Lipet teh.
4: Ti meuleuna mah.
1: Tar sih. Kunaon eta sungut getihan?
4: Uluh. Kuntu murag dua.
1: Di kumaha?
4: Ditonyok.
1: Takis. Ceuk aing oge.
2: Mana boga hayang tah umat
1: teh. Boga hayang umat teh.
3: Keturunan
4: duit
3: terus jaga mama
4: liur ama
1: ha
4: liur
1: kan orang tiup orang tiup pun munanana orang tiup pun munanana iya ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena Sri Nur Wena
2: pada saya putra Pak Aci
1: yang orang tiup
2: sok
1: karasa tiis
4: karaus udah ditiup
1: bener bener
3: halus normal kene
4: boleh celi budeg ama
1: kan urang tiup urang tiup celi
2: sok ugan sedap tah
1: kumaha
4: ulah sebulan deui
1: ha
4: bulan deui
1: kabeh hanana
4: timbalan
1: cing cing kada cageur aya mah celina sia suaca mah
2: naik kan biasa mah kumaha
1: oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor mah teh jeng jeng jeng jeng jeng jeng
2: akep gitu berbudak
1: kumaha ayah bedana
4: ayah
1: kumaha
4: hari tadi menyeri
1: ayah ayah na
4: lengkung nyeri
1: sielok
2: suka suka tengorotan nyerina
4: aduh ama bujal ini purih ke butung
1: bujal purih
4: iya
1: kan kan orang tiup orang tiup orang tiup di kumaha
4: di tajo
1: ha tajo Cing balai gatuh ngomong teh.
5: Sok bentes.
1: Cing kere-kere bujana. Walu, hade sia suata mah buluna nepi ka luhur.
5: Bulu bujal tapi kena irung akeh.
1: Bulu bujal tapi kena irung. Padahal hamun babad suata mah.
3: Jang kitu merabok.
1: Bisi disayangan reungit. Meuleun mah.
3: Tingali wae teh
1: buru-buru. Nah, ari nu iin dugul acung.
5: Ngurinang eta mah ngurinang.
1: Keun urang tiup bujalna. Jeung geteh kana irung di buluna.
3: Panjang ramok.
4: Ulah. Luhuna mah cangkeng.
1: Eh, meni kabehanana.
3: Ngaremet.
1: Ngaremet. Kareun urang tiup cangkengna. Nah, teteh siya teh.
4: Aduh, punten nama sanes di haja.
1: Eh, ngebekok. Si juri kita kakolot nyepi kaki tu si suatama, si suatama berkitu.
5: Rezeki, teteh.
1: Kitut.
4: Loh, punten nama.
1: Mek, ngebekok si juri. Untung aing beki. Ayak kene suatama.
4: Ayak ama.
1: Hakane ku siya, kanya.
5: Padahal ku ayaknya
1: kan. Kadang-kadang ancam-ancam si gatot-ancam atau ngilawan lain lawanan urang, lain lawanan urang.
5: Mantep. Ya, kan.

0: Salam cocok cocok. Si Aswa sama namru kasep.
1: Rubuh tuh.
0: Si gacat-gacat teh sangka teh si kunyuk. Da eta tuh Aswa sama anak keur hareng barenas barenas tiris.
2: Bagus.
1: Kanggu kesehatan remin.
0: Kanggu kesehatanan, eh kesehatan.
1: Eta teh.
0: Dek di kumaha geuning mama pusaka? Bade dipanah si Purbakesa. Cacang, cacang, cacang.
1: Sekaligus itu mah
0: cacang, cacang, cacang, cacang. Cacang. Cacang. Atos ama nanaonan gigituan. Cacang, cacogan. Kasep, sok. Gara pesat eta tali goneman. Teu pinodam rasakeun Purbakesa.

0: cep ngeuleun moal teu karogok teu gerong eta si bangsat hayah
1: dimbalan kawan.
0: Raden Gatut Gaca dina waktus eta barang ningali pamana nyatana Purbakesa diancam panah nuju ngajanteng ieu Purbakesa disamar ti awang-awang.
2: Inggih.
0: Lir satabana.
2: Satah.
0: Satah hayam
2: pandah.
0: Panah woi.
2: Inggih.
0: Katos hayam sinabat ulun.
3: Baban, punten baban.
0: Wah. Atuh, ieu panah Arjuna meleset kana kana taneuh. Jara.
4: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatut Gaca.
0: Be bolai jaro.
2: Lapur kitu
0: teh. Teu sangka ta si bangsat kalakuanana.
4: Urang udag wae Kangjeng Rama.
0: Udag, tama?
4: Heun.
0: Kumaha? Heuh. Hayo urang udag si Gaca.
2: Oh, teu pengin.
4: Oh. Ye syukur ti palitek amat.
0: Oh, meni. Itu
5: langsung
2: pasangan bisa mengi
0: siswa tamu eta penyakit menini nyerep kemana-mana yang penyakit kram
2: kram
0: sang muntang kana cangkeng
4: sok ka dieu rai muntang
3: imeuleuh
4: heuh
0: itu deui tama.
4: Punten amana saris dihaja suatama meni meledos.
0: Ah dasar cenah
4: hayu urang udag nyatana sigat-gata

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh Bapak teh sampean we cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana we pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
1: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio. Yo.
1: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep

0: tes.
1: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lainnya teh euy rek ngancurkeun bangsat.
1: Mun di mana menang bangsat Kang?
0: Bangsat duaan.
1: Bangsat naon eta teh?
0: Mok awewe urang Astina Manuwati.
1: Teu sarapa kitu nya. Heeh. Kana barang batur teh.
0: Lain euy murid bapa bisaan boga cupu.
1: Satean namina teh Kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari eusina teh euy, tong boro jelema duaan.
1: Nya
0: gunung bisa kaabuskeun.
1: Ku eta teh.
0: Heeh.
1: Lain sakti nya Kang Bang.
0: Oh, jaina dari sektor bangsat di kota ditnya kekamanan.
1: Kada lepas Kang bangsatna Kang.
0: Nya eta mah tercaring cing pangeuh kancing oge.
1: Ya.
0: Sida wala kitu ka dieu. Lah, naon?
2: Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi Akang. Ya,

0: Gareng ada embun.
1: Bisa menyanyi.
0: Bisa menyanyi gitu.
1: Lagu naon eta?
2: Hayo ai keur rumpul sarare.
1: Hayo. Siap ah.
2: Jauh keneh dawala
3: tebih keneh gusti
2: sastra jingga
0: tebih keneh sun
2: dareng de tebih keneh

0: garwana Prabu Duryodana kairing pawongan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah kamarta nyatana nyetorkeun dua trik pangindra jala
1: anu parantos aya dina cupu hasil newak ieu Bambang Pansanetra
2: geus ka Bandang tong
0: ieu siswana Semar Badranaya gunirah kangandika Gusti Gusti Ratu kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka Hastina mah margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh
3: tobat
0: aduh ampun teh ngesatria kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sararea Dawala Gareng
4: sawang suhna
2: sih loh takang
4: duh lemun dewek euy
2: kumakang
4: boga pemajikan anu mode kitu gelisna
2: ari kitu akang rek kumata
4: dek ngati puting teh moal dek hees mun
2: dek tek naon
4: digugulunge urang ka aing
2: ngarona we terus urangnya
4: ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe
2: kurang tenaga kan
4: kurang tenaga wah cangkeng geus karasa
2: ada cita-cita naker
4: heeh digoromel we urang mah kitu teh we aing bukana mah keur manusia mah da sanu teu hayang kana kitu pan
2: rejeki Kang
4: lain pokona mah teu normal we lamun lalaki teu hayang ka awewe
2: kitu akang
4: bener
2: malah hareup mah tah
4: malahan disebutna ge abnormal ngan di dieu urang kari milih
2: nya bener
4: nah daekeun nah henteu
2: we
4: nah boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar
2: rumah make saringan nya
4: mah rumah make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula
2: oh atuh
4: cuh Inga iya.
5: Naon
4: ya itu.
5: Naon?
4: Ja i. Lain meuki genut teh maneh euy.
5: Geus sehat ieu matur.
4: Geus bulan alaeun geus mujeuh na ngaburu syut.
2: Kurus paradina
4: sa. Lain urang teh tarucingan i jeung uing i.
5: Hayu. Tarucing naon?
4: Dewek boga tarucing alus euy.
5: Alus kumaha tarucing mah ngecet?
4: Heeh.
5: Hayu hayang nyaho.
4: Lah. Maung tujuh
5: tujuh
4: singa tilu
5: itu ujung singa non segala
4: iya mah ya maung tujuh singa tilu
5: sepuluh
4: eta orang utan lima
5: lima belas
4: jelema lima
5: dua puluh
4: jadi jumlahnya seberiji
5: dua puluh
4: salah belegung
5: kan belegung saat dua puluh udah kenaun
4: lima belas
5: iya itu lima belas jam lima dua puluh
4: gerapek pikir gue sila yang maung teh tujuh singa tilu
5: tilu
4: orang utan lima
5: lima
4: jelema lima
5: jadi dua puluh
4: lima belas belegung
5: dua puluh
4: iya lima belas
5: ay lima doi kamana
4: apaan itu manu lima sama jelema malah lompat tanda sieunan belegung aduh ampun aing in i dek cari bahwa kungsi melu
5: saya marah on amar kadu heot
4: lain ay, di dunia teh aya gajah gede
5: nya
4: eluh eta mah euy di luar negara tukang angkat besi wungkul paragel awakna
5: di ondang
4: sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
5: nya
4: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
5: dolar teh nya mahal kiraanun
4: dewek mari teh nekad deuleu
5: milu
4: dewek lain pada yang syurikeun aing waktu daftar
5: kepuguh we
4: geura teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing dinya teh teleh akal ku aing
5: kumaha yes
4: aduh lain di tukangna teh pan untung jalu pan
5: gajana
4: heeh anu ngagurayot
5: di mana
4: di tukangna teh
5: waduh nini gajah
4: nini gajah di tukang ngagurayot dipencet ku aing sikina wah gajungjung euy wah geur teh jelema deuleu surak aing meunang hadiah teh $1,000
5: licikan tuh taman
4: entu licik atuh ka tempo harita tah sakali deui cenah ceuk pamimpinna teh sah nu bisa ngagideugkeun sirah gajah eta cenah bakal dibere $500
5: hadiah
4: hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy wah dewek kagehan pamungkas
5: asup deui nya
4: asup deui aing milu deui kabeh nu bisa ngagideukeun sirah gajah
5: anu gede
4: moronna ai dewek milu ka deukeutan ceulina euy lain digere
5: ngadi kumaha tuh
4: aing diharewosan cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui siki sia. Da eta gajah ngagideug mung urangnya. Gideug lu gajah jadi gerdeui jelema coy. Aduh aing jadi meunang ni. Ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon dah sirina eta. Eta
5: ngagideukeun gajah.
4: Jadi juara. Waktu jago temak itu.
5: Loh, nembak naon?
4: Oh, waktu diperbakin dia mah jago temak nomor wahid atuh. Harita nemak manuk piit dina luhur muning. Temak dewek cebrod we.
5: Bonang.
4: Bonang demi Allah manukna mah. Eh muningna mah.
5: Teu kebona.
4: Bonang muning na belegung.
5: Nu bonang teh muningna.
4: Heeh, manukna mah hiber we.
5: Pitnan
4: teu. Tuh.
5: Wow, atuh asa ngalain saya marah.
4: Munding aing euy. Alah. Lain teh jauh kene urang nyoba kota teh euy.
5: Iya, tunggu wae Kang.
4: Heeh. Yi, kumaha teh?
0: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nya teuing. Ari pek ning Gatotkaca mah kuru ka pitna.
4: Mawi kitu sing seueur oknum mana teh. Jurig-jurig teh masih kena nyiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae. Mawi cing hati-hati oge.
3: Cing hati-hati atuh.
2: Aja.
3: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah-ulin tengah peuting. Kayak disangka bonon.
4: Naon bonon teh euy?
3: Awewe nu bisa ngaput.
4: Belegung sia.
2: Cakang naon nu kitu tah?
4: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
3: Anu kumaha teh?
4: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
3: Aduh, belegung.
4: Nanaon acek si Leng Gareng?
3: Belegung banci eh, nu kitu mah belegung.
4: Duh, ampun jeung
0: buru-buru mun satria.
1: Barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyanak purba kesa di abang-abang.
2: Bambang, bambang, bambang, bambang.

0: tinggali itu di handap lor.
1: Lah.
0: Itu jika pawongan urang nyata na asta jingga jing dawala. Ogen nalagaring. Aluh, aluh.
1: Waduh. Gening itu teh uang Banuwati di canak kusatria. Buah etatik bangi terjala.

0: tobating deudeuh teuing kasep anak uah kampura uah hampura kampura Raden. Ai disangka ku uah yakin Gatut Gaca nya tanah kidep anu mawa uah.
1: Di mana ayeuna teh pangida jalanna uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekelna eta jurig. Uah lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalaresan ditu maritis daya satria ta ieu nyatana Bambang Pancanetra bisa-bisa nulungan kauah
2: gan ngahaturkeun sumah baktos abdi
1: cebot diterima
2: kaunyuk pangersa
1: yeuh diterima cebot
0: ti abdi kitu kantun
1: dawala nuhun dawala
0: nuhun dawala ti abdi kitu kantun ngahaturkeun sumah baktos
3: alah
1: nuhun gareng kur kumaha pare ka itu gareng
0: dah nuju cararicing di sawah
3: ada
2: ih belegug sia
3: kumaha teh
1: lain ditanyakeun teh ku bagus koneng ka itu pare
0: ari nu koneng ngada kamari teh palit ngagelempeng
2: si gareng gejuna teh nya
3: gebog teh mana palit
2: mungkin cuma waduh
3: itu ya, belegug aduh nah, datang
1: anu ditanya ku kaula teh kumaha pare ka itu geus reuneuh gareng
0: da teterang pare awewe na abdi mah si gareng ngomong ampun nengok ke bawa-bawa
3: nya
0: keun bae anjing
2: duh itu sia pasti kelancik belgung
3: eta teh sare
0: ngajago sia
2: aduh itu si gareng
3: kalancuk eta kalancuk
2: ngotak untung di bawa-bawa sia macam pelak bleu
3: ngerakeun
0: geuleuh teu ngahina wae ka aing teh tong wae teh ngeureuy gareng Gatut Gaca anak uah
1: eh satria cebot
2: abdi sieun
1: ieu teh saha
2: nguningakeun kan ieu teh siswana pun bapa sieun abdi teh parantos lami ka sumbingan ieu teh aya kana sasasihna sieun mah santren di bapa anu teu diduga-duga sareng teu dikira-kira sieun aya kokocakan istri sieun horeng ieu sieun Gusti di garwana Gusti Prabu Duryodana
3: Duryodana kitu
2: ti astima
3: eta
2: lanceukna Dursa sama
3: amoeng
2: ning harita teh guruna teh pan Resi Komayana
3: Komayana
2: boga anak Aswatama
3: ada bener
2: bener
3: halo ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu
3: sae kitu na
0: Citrayuda
2: lagung sia
3: bisa kawa uken incu na teh
2: duh ampun jeung Citrayuda mah incu wa uken
3: nya
2: duh ampun jeung aingna
0: puguh wa uken mah incu pamumung
2: duh ampun jeung euy cak incu kan abi cai cak sumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng
1: mana cepet bangsatna
2: iya sindi satria
0: iya ayah dina lebet supu kaulan
1: satria bener eta trik pangidra jahil ala ayah dina supu
0: tapi no damal ayah dina supu iya
1: coba ningali
0: mangat tingali bae hei keluar aja

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, eta seep kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon, Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis, enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Di doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek weh pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sehat probihan dia robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana ya, mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngelatrandong Alfa Propolis aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: pak sadinten
2: reaksi nanti
3: ya sadinten
2: nah alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat
2: alhamdulillah Bapak ya saran deh kangonus ya nes
3: syur pami sepertos abdi ayona di
2: mohon
3: kadupanya wat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung tak ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: sehatnya
3: ya.
2: Mohon bang panginten cobiannya kulandong Alfa Propolis bapaknya
3: ya.
2: Mohon bapak aja aturun ya
3: ya sami
2: mohon bangga assalamualaikum pak
3: waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat.
3: Terlumit.
1: Mohon tos sehat Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding ieu iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minangka kuranana sadinten 3 kali sakalina teh dina tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu ka nu sanes? Ka nu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar. وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jazaa'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah." Sebaliknya, "Kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga." Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga
2: ini
0: Anda.
2: Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Ung dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْكِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَزُوكُوا عَزَابَ الْحَرِيقِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau ucara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fil

dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, ah saya mau yang ini saja, persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang, muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain,
suka ngejelaskan.

0: Lekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti, tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, "Eh setan, gua ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari?" Nah, gua bilang juga apa, kata setan. Gua bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in, pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku." Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan, katanya, "Wangsit, ya berhenti sembahyang madep mulu, nah madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh." Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh, begitu. Iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah, ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu. Harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam, orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia, lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim.
2: Siapa mereka ini para penghuninya?
1: Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia. Sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang sepeda naik punya, lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabeh, berat, jangan. Siano aja kapok. majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun, allazina hum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau sholat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan sholat, riya, dan enggan membayar zakat, mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya, Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita.
4: Amin.
1: Allah jauhkan seluruh keluarga kita.
4: Amin.
1: Dari neraka dan dari azab neraka.
4: Amin.
1: Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jauh dekat
1: calen.
2: Asadayana wilujeng malam Jumaah.
0: Emang aya naon malam Jumaah?
1: Pangingetna kana malam Jumaah.
2: Tos pendak di sarang malam Jumaah teu karaos.
0: Teu karaos. Karaos, karaos.
1: Dagang atuh kan.
0: Tiga tukang kaos. Tukang kaos. Oke, sabertas biasana dugi tabu sengada 8 ya.
2: Leres.
0: Aya gelarannya Sundalen. Aya lagu-lagu Sunda.
2: Ngabahas masalah
0: aya lagu Sunda. Lagu Sundalen.
2: Sundalen.
0: Terus aya informasi anu di sampaikan ke bahasa Sunda.
2: Leres.
0: Dipidangkeun.
2: Dipidangkeun.
0: Sidang teh naon?
2: Eta pindang aya pindang ieu lauk, pindang tongkol.
0: Nu leres.
2: Dicandakeun anaknya.
1: Sanes pindang goreng.
2: Pindang goreng aya. Pindang
1: depan. Hihang. Hihang hoheng. Hihang hoheng hehat.
0: Nah. Performance issue detected, tightening of enhance of improve live performance.
2: Nah, yo
1: harter. Nah, eta teh. Cendah roti.
0: Enhance. Bogohan, bogohan.
2: Bogohannya.
0: Bogoh bohong berarti. Iya.
1: Berarti lamun utah-utahan.
0: Nah, eta ge.
2: Karena ngidam. Utah-utahan.
0: Nah, nya.
1: Tebas naon ieu bah?
0: Sok ke aya naon?
2: Anu nembe pan enhance.
0: Enhance. Nah, aya nama nyariaskeun tempat-tempat misterius.
2: Malam Jumat
1: menseram.
0: Lamun dunia lawe nama ya.
1: Kelanya tempat misterius malam Jumat.
2: Gimana namanya saguling nyenaoknya?
1: Lain kadinya.
2: Berapa di kota cing nanya.
1: Lain kadinya keramat malam Jumat mah.
2: Biasa
1: tuh salah nyasar
2: haruak
1: ritual itu mah ritual ritual malam Jumat.
0: Tempat paling misterius di dunia teh sering nampilkan fenomena alam nu teu bisa dijelaskin caranya
2: di luar logikanya.
0: Aya nu sejarah kuna nu leungit atau area terlarang anu micu teori konspirasi.
2: Nah, eta area 51.
0: Apalan. Lima hiji.
2: Lima hiji sareng 52.
1: Keluar engke.
2: Lah, ulah tamak pada alam.
1: Alipa. Halo. Alipa.
0: Mana ya Alipa?
1: Ayah, itu di situ. Ini kamera.
0: Alif A, Alif B.
2: Alif Patasa.
1: Alif Patasa.
0: Nah, beberapa yang paling terkenal tuh di Antawisna ya. Segitiga Bermuda.
2: Ini sekarang segitiga.
1: Segitiga, itu terkenal pisan dah.
2: Eh, ulah tuh.
1: Lanjut.
2: Bermuda ya maaf.
0: Aya mata Sahara atau struktur Richet. Terus juga aya pulau Sentinel Utara anu terisolasi. Dan lain-lain lah seueurnya. Ya, kita mulai dari segitiga Bermuda.
1: Yo.
2: Dilajeng karena segitiga Bermuda.
0: Segitiga terang teu Wapidin segitiga Bermuda.
1: Serangan, Mbah.
2: Ungu biasana mah, Mbah.
1: Segitiga warna muda.
2: Terang segitiga mah tuh tipung. Aya segitiga
0: biru eta mah. Nah, karena TikTok heula cenah. Halo, Mamang.
2: Halo juga.
1: Halo, my friend.
2: Halo, wilujeng bungi, wilujeng malam Jumatan.
0: Alifa

0: Alifin 218.
1: Halo, Neng Alipa.
0: Halo fans, nah gitu.
2: Eh, Alipa teh lalaki awewe kanu
0: lalaki. Ini bareng band Sundalen ya.
2: Oh, ya dua.
3: Eta viewer si gue eta. Oh, di bawah kan dia
2: istrinya. Diseret ke dia.
3: Dijambak. Bahasa TikTok nama dijambak.
0: Jangan dijambak dari belakang atuh.
2: Nanti terluka.
1: Dijambak.
0: Oke,
1: di bedah.
0: Yo, bedol desa. Nah, segitiga Bermuda teh nyaeta wilayah imajiner di Samudra Atlantik Utara atau Kaler nya. Yeah. Anu ngahubungkeun Florida, Bermuda sareng Puerto Rico.
1: Sapa teh Puerto Rico?
0: Sanes Purwakarta sana.
2: Coba dituan Cilacap.
0: Sering dikaitkan sarang misteri leungitna kapal, kapal laut atau pesawat.
2: Pesawat, gitu. Udara.
1: Malurat.
0: Jadi walaupun dianggap bahaya, jadi misteri itu sering dikaitkan dengan faktor alam. Seperti cuaca ekstrim, terus arus laut, sarang medan magnet.
1: Tuh, lain faktor genetika lain, Kel.
0: Itu nyamung, gitu bang. Nah, ini fakta-fakta utama mengenai segitiga Bermuda sampai 2026.
2: Oh. 2026.
1: Aya naon sorot apa?
0: Nah, pasti mah lokasi sareng batasnya tadinya terletak di Atlantik bagian Kaler. Dibatasi ku Miami, Amerika Serikat.
1: Laras.
0: Bermuda sareng ya, San Juan,
3: Miami apa Mimi?
2: Mi ayam.
3: Mi ayam.
1: Lamur sim kuring Puerto Rico mah apa?
0: Miami. Miami,
3: Mi. Florida, Florica,
1: sekarang Floridina. Ini mana tahu ke Floridina?
0: Kadang ke buras tuh,
1: lan?
3: Buras tuh,
1: gas, abis masate lah,
3: sate padang,
0: sampai abis
2: apa? Sate kadal,
1: mencari cain tau ke
0: mana? Oke, nah misterinya nyata. Ratusan kapalnya, kapal laut sareng pesawat teh diperkirakan leungit cenah. Sering kali
1: malurag nya
0: leungit, aya jejak. Atau bangke nu ditemukan gitu aya gitu.
1: Buah muragana laut bah teh sigana
0: mah. Duka kudu ngojay geuning ke Opidin.
2: Coba nyelam heula.
1: Diharana apa marajuna teh.
0: Salah sahiji kajadian terkenalnya nyaeta leungitna 5 pesawat pembom TBF Avenger.
2: Waduh,
0: Flight 19. Itu di tahun 1945 leungit cenah eta.
2: 5 sagede-gede eta 5
1: teh Avenger, komodi amun lain Avenger.
3: Ah, ya tanpa Avenger ge di Indonesia mah bisa ngaleungit.
0: Sama nu boga hutan.
1: Anu damekanya
3: datang Bang Emok ya masih ngalalung gitu
0: boga halimunan eta
1: ngalabur nya rumput eta mah
0: sakti eta
2: jurus kaki seribu.
0: Nah terus aina kana teori ilmiahna nya. Jadi ilmuwan teh berpendapat aduh leungitna kendaraan eta teh ya kendaraan teh maksudnya kapal yang pesawat tadinya disebabkan ku cuaca nu sangat
1: ekstrim katanya
0: intens dan tidak bisa diprediksi
1: ngadadak.
0: Misalkan aya Kel. Kel.
2: Kel.
0: Ini nih.
3: Ye, ngalamun Akel.
0: Kayak bisa aya tanya bisi-bisi gue kan baca.
2: Ya.
0: Jadi aya gelombang raksasa oge bisa mencapai 30 meter.
2: Udah.
1: Badai.
3: Jadi si raksasa itu teh anu nyen gelombang gitu.
1: Gelombang raksasa.
3: Oh, gelombang raksasa.
0: Gelombang ageung
1: maksudnya.
2: Gelombang besar.
1: Eta mah raksasana. Raksasana hitut di laut.
0: Jadi bisa nyampe 30 meter cenah. Sak ke mana we diklik. Terus teh itu tadi teori ilmiah nanya diklik lah diklik lah.
1: Sok
0: ke mana we?
1: Jret nak ada nyakel.
0: Iya, sok lah kumakel lah nggak ada.
1: Halo, Pak Budi, kumaha damang cenata.
2: Saha.
1: Di Dede Komaria at gmail.com.
2: Dede Komaria.
0: Cek ladu gelagedu mah jadi eueun nu rada lemes naning cenah.
1: ayah
2: ada di sini. Nah, eta ayah bayunan ieu.
1: Kumaha ada mang? Bilu jeung wengi awil mun.
0: Kamerana ka ditu teu.
1: Bilu jeung malam Jumat ah.
0: Nah, wilayah segitiga Bermuda ieu teh dikenal memiliki anomali medan magnet anu ngaganggu kompas navigasi.
1: Duh, cek kurang oke aya besi persanian kayak gede besi persanian.
3: Berarti di mana-mana anu aya segitiga anteh eta teh mengandung magnetnya.
1: Mengandung. Loba anu maluku, loba anu. Kata kade anu segitiga mah ulah. Palaur.
3: Palaur. Wah,
1: kadang aja cipotokan.
0: Nah, kondisi dasar laut di area IEG aya titik terdalam Atlantik cenah. Namina teh Milwaukee Deep. Kedalamannya sampai ke 8200 meter ke atas.
3: Berarti 8 kilo leuwih.
0: Curunya kebayang. Esen yang ngana-ngana. Oke.
1: Mah kapangi si akeu murag dinya.
0: Geus mupuy ka handapna 8 kilo acan ka gigirna deui. Wah.
3: Tuh nya ceuk siladul jiga cangset geus segitiga.
0: Ya, jadi banyak ahli percaya yang frekuensi kecelakaan tinggi teh terjadi karena area ieu teh mangrupakeun salah sahiji jalur pelayaran terpadat di dunia.
1: Oh, sane Selat Hormuz wae nya nu padat teh.
0: Jadi lain karena aktivitas paranormal. Jadi ternyata ya eta ya apa namanya frekuensi kecelakaan tinggi teh karena emang harusna padat nu kadinya teh
2: benar. Sedek-sedek
0: ngelanya. Udah kudu lewat dinya tapi emang sangat beresiko oge gitu. Tapi daek teu daek kudu kadinya
1: enak geun jang useup kayak weh dinya teh laukna wah
0: barana mah
2: cobaan esok
1: arek nyobaan
2: balik tinggal ngaran
3: mau tinggal ngaran
1: tinggal Udin
3: aya kene Udin pasti aya lah mau ngaran tinggal
2: akeh tinggal baju na wungkul.
0: Nah terus tadi etanya segitiga Bermuda tempat paling misterius di dunia ya. Ayeuna anu kadua ieu mah emang teu apal ieu Mata Sahara cenanya.
1: Mata Sahara eta mah di padang pasir sih ganana nyebah Mata Sahara.
0: Ya gitu.
1: Aslina.
0: Mata Sahara teh naon?
1: Sahara. Engkaulah cinta hatiku.
0: Nah. Nah tadi nyata struktur Richetnya, ya dikenal sebagai Mata Sahara. Nyata formasi geologi melingkar raksasa.
3: Oh.
0: Berdiameter 40 sampai 50 kilo di Gurun Sahara.
1: Gurun.
0: Mauritania.
1: Anu bisa kursi akeh harita teh bisa balik
0: teh. Ya gurunna Gurun Sahara ya mah, lain di Gurun Pasir. Gurun Sahara.
1: Apa itu Gurun Sahara?
2: Gurun Pasar mah di Arab, Gurun Pasar di Gurun Pasir. Lah jadi salah ngomong ya, Gurun Pasir jadi Gurun Pasar. Lanjut Pak.
0: Yo. Awalnya dianggap kawah meteorit cenanya. Nah, studi modern menunjukkan struktur ieu teh nyaeta kubah antiklin anu terangkat jeung terkikis. Ningalikeun batuan sedimen, terus metamorf, terus beku berusia ratusan juta tahun.
1: Waduh,
0: ternyata.
1: Gila,
0: jadi luar biasa. Lokasi nyata aya di caket Auwadane, Mauritania, Afrika Barat.
2: Lembur dang pidin.
1: Deket
2: di nya.
1: Apa ada sana teh?
2: Tinggal naik angkotnya.
1: Apa ada sana teh? Teu. Muratian. Apa ada sana?
2: Aya lembur mang pidin teh Zimbabwe.
1: Sanes di Muratanan. Muratania. Afrika Selatan.
2: Muratania.
0: Morotan sineng dang ya.
1: Asli nama orang Afrika.
0: Afrika. Pengen juga hidung nama
1: Bapak Belanda hidung di Jawa di Sunda
0: jadi Afrika.
2: Jadi Afrika gitu. Orang
1: Detogri.
0: Ah tadi lokasi di dinya bentuknya teh cincin konsentris. Anu menyerupai mata sapi.
1: Terus.
0: Gitu. Atau mata bisa sapi. juga sasaran tembak raksasanya. Iya teh terlihat jelas mentilu luar angkasa teh cenang. Terbentuknya teh ketika kubah vulkanik terangkat terus terkikis dan nyiptakan lapisan batuan nu tererosi dengan kecepatan berbeda.
2: Aya gelar anyar.
1: Nona,
2: Bapak Sunda, Ibu Jawa, jadilah janda.
1: Lah aing mah.
2: Kenalan?
1: Janda.
2: Berburu?
3: Sayang cenah.
1: Janda herang.
2: Jahe?
3: Jahe.
2: Sayang jahe
0: cenah. Nah, bagian dalam atau di jero struktur ieu teh terdiri tina batuan anu diperkirakan berusia lebih di 600 juta tahun.
1: Saat
0: jadi zaman sekitar zaman Proterozoikum akhir.
1: Tuh.
0: Gus kolot 600 juta tahun.
2: Zaman-zaman tikum ya.
0: Titik kumpul.
2: Tiang kumpul.
1: Titikan tropus erectus, naparentus.
2: Erectus.
1: Erectus. Gus kolotnya imah.
0: Jadi, selain keajaiban geologi, area IEG kaya akan artefak arkeologi Asilean.
1: Berarti ya kehirupan baheulana bah.
2: Nyanyi
1: tuh. Artefak berarti aya peradaban. Kandungan alamna ogé kabar.
2: Anu nyeuna saha tuh eta artefak.
0: Jadi struktur ieu teh sering digunakan ku astronot sebagai penanda visual. Sejak misi Gemini di tahun 60-an. Jadi jadikan patokan lah inti nama gitu.
1: Udah mau tuh Capricorn lain Gemini. Aki yang nampak.
2: Mae atuh Capricorn.
0: Beda ya sama Ang. Begitu cenah. Tata lucingan ya lama ya teh.
2: Sok terucingan mah. Sok sok cing naon tata rucingan anak.
1: Kang Boam jawab Kang Boam aing tara beunang. Beunang ka jawab aing.
2: Sok sugan sugan.
3: Kita lempar kepada viewer kepada penonton.
2: Tidak dijawab ku ieu viewer. Dibantu. Sok sok jawab jawab. Jawab dengan logika. Maafkan brother enggak ikutan. Siap memang, aman memang. Sudah dihandle sama Akeo.
0: Gua ditong ke cicing.
2: Meni merongke da di kacamata. Sedek milik. Sok moal moal bah.
0: Sayur apa yang pintar nyanyi? Cenah lah gampang.
1: Bening.
2: Sayur asem.
1: Bening.
2: Ayo jawab, jawab. Jawab dengan logika.
3: Tunggu ngapainin sok jagoan lah.
2: Alif.
1: Sayur bening. Bening.
2: Dewi. Jawab sayur apa yang bisa nyanyi? So, yang dapat jawabannya nanti
1: dikasih voucher,
2: dikasih voucher
0: lagu.
1: Kasih, di rumah
2: kasih lagu.
1: Kasih lagu Sundalen.
0: Ya, di Kinten.
2: Jawab dijawab di
3: sayur bayur.
0: Sana ya,
2: itu mah sayur mayur.
0: Taluk tuh.
2: Netizen ayat netizen.
3: Jawab,
1: sayur lodeh.
2: Jawab dengan logika, jawab dengan logika.
0: Oke?
2: Taluk, taluk. Taluk bah lah abis mah.
1: Eh cek lagi ngomongin
0: apa? Lepidin, taluk.
2: Tegas, tegas. Ya sayur asem udah salah.
1: Lain.
0: Anjing.
1: Sayur bonteng.
0: Lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain. Apa tuh?
2: Apa tuh? Apa tuh?
0: Coldplay.
2: Coldplay.
1: Lain hardcore
2: nyanyi Coldplay.
1: Lain hardcore
2: Coldplay. Coldplay. Sayur.
1: Aku tertipu.
0: Aku mah gak nipu nanya.
2: Sayur kol.
1: Pas dipikiran kena hakanannya kel.
0: Sayur teh anu cai-cai tadi.
2: Sayur bening cenah inget karena grup bening udah Pak.
0: Padahal lain
2: grup lokal udah ditungguin. Apa tuh? Tahunya sayur kol. Komplek.
1: Anu mataknya lari karena awak teh
2: ngannya. Ya. Mun aya asam urat nu kol.
1: Cing kol play
3: cenah. Aslina mang mangging Wapidin sieuneun tarucingan.
1: Tarucingan ana sok terkat jawaban
2: ka segelong.
0: Hiji-hiji lah.
2: Sok, hiji deui ba.
3: Once again.
0: Kelak, kelak, kelak.
1: Awas ya mun kena sayur deui ba.
2: Kesangar.
3: Oh, mun kena sirup.
0: Gila, ulah nu cerdas teh bisa hese.
3: Kamu mah nganu api. Harudang
2: aya komporan, aya komporan mah aing
3: mah, aya komporan.
2: Mun dibelek mah.
1: Apa?
2: Kompor gas.
1: Nyandak gas 3 kilo, kilon.
0: Gila-gila. Aduh, aina aja.
1: Dah. Ketika pencet ya tuh.
2: Geus kitut deui wae. Lah kana panas wae tuh dah itu tuh wae. Ya Allah. Hai, warek di tetan.
0: Naon bedana tanggal 28 jeung tanggal 29?
2: Naon
1: beda? Beda sangka.
2: Sok, jawab. Tukang
3: nahungkul. Jawab. Penonton.
2: Penonton jawab, bantu.
3: Bantu jawab audiens.
1: Jawabannya panjang ieu mah.
2: Sepanjang kereta.
3: Naon bedana?
0: Ganti-ganti lah,
2: heset teuing. Karunya. Taluk pertanyaanana.
0: Kunaon ucing sok pasea?
3: Ku sungutna.
0: Lain.
2: Lain. Ku cakarna. Lain.
1: Jadi kunaon ta?
2: Nah, Apidin cicing wae, Apidin jawab.
1: Termikir aing teh.
0: Kenapa anak ucing atau ucing suka berantem?
3: Nah. Kunaon ucing sok pasea?
1: Karena saksi cinta.
3: Kunaon? Ku sabab aya nyawaan.
0: Iya, tapi lain eta gitu.
1: Berarti Mr. Egois ieu mah. Tidak dengan logika berarti. Ku sabab aya dina judul lagu Sunda Land. Saksi anak ucing.
0: Teu sanes. Oh, bisa wae tapi sanes eta.
2: Kunaon ucing sok resep pasea nya? Lah ku taluk we bah.
0: Kenaon anak ucing sok pasea?
1: Alin anak indungna.
3: Tahu jawabannya Alif.
1: Ucing ya pokok namanya.
3: Kenapa kucing suka berantem? Kunaon?
2: Kukuku tadi teh salah.
3: Kukuku salah.
2: Kusungut salah.
3: Kusungut, sungut itu mulut. Ku mulutnya tetap salah. Iya.
1: Ah. Apalagi itu ucing parasea kumaha?
2: Eta mah ucing kasegong.
3: Eta mah juga iya, juga ucing leuweung.
2: Ucing poker, lain ucing racing. Ataluk bah teka jawab tadi kan salah. Kukuku salah.
0: Salahna marenetna teu bagian grup WA. Itu nyambung ya?
1: Ah, itu jawabannya.
2: Itu nyambung. Pikiran. Tapi ini bawa isukan mau mawalas kan dia datu nyambung udah disampulas.
1: Siapa kemarin nanti buka SMS?
2: Kebukaan HP.
3: Masa jawabannya? Karena nggak punya grup WhatsApp.
2: Namun ayah grup WA mah meren musyawarah ucing nah.
3: Anda terlalu memaksakan
2: saya
3: jawaban saudara.
0: Aduh. Ini satu lagi judi lah.
2: Judi.
1: Nasi liwet ikan tongkol.
0: Hewan namanya hewan. Namun anu men ya teh sok ragu-ragu we manehna teh gitu.
2: Unur-unur.
0: Lain, lamun rek nyerang teh sok
2: ragu-ragu.
0: Rek perang itu sok ragu-ragu gitu hewan ieu mah.
1: Ku sabab teu boga grup WA.
0: Hewan naon lain ku sabab.
3: Ya, hiji we hiji. Ku naon lamun
2: beulan we ieu.
3: Naon heula?
0: Hewan apa? Anu menrek geuleuh teh sok mikir heula gitu.
3: Hewan.
0: Cok ragu-ragu gitu. Ragu-ragu.
2: Naonnya om? Aduh.
0: Ragu-ragu apa Den? Wah, ya motor.
2: Hewan.
0: Nah, aduh. Cik.
2: Hewan. Sapi.
0: Lain. Naon apa Den?
1: Tuh, yang kepikiran tidak teka badai, ayo mah.
2: Bagong.
0: Badai mau
2: Yawana
0: ada yang beli?
1: Ada yang
0: beli. Yawani. Lain. Kalau yang sebuah mah
2: kagak. Elang ke di perken tok neti netizen dewa. Penonton di
0: pantuan azan asar. Azan
1: asar. Dina pikir ka isuk ya, ya
2: ba kacelet. Dina nu isuk ya. Bi ka isuk-isuk ja karek mulai berarti asar
0: pina. Dina isa sekedap deui. Tas 4 salapan ada nate di 52.
2: Oh.
0: Gitu cenah sekedap deui lah. Iya guys, nggak ada raguan ya di naya TikToknya
2: nanya. Ayo bantu jawab sok.
1: Warna kamu naik telur, sok mikir hela. Gak matara, ayo satu matara mikirnya kau gabrat gabrat lain.
0: Nya tanya mah ayo nu ragu ragu.
2: Ragu ragu satu anak aja nanya
0: mah. Iya teh ragu ragu gitu.
2: Onnya irengit gitu.
0: Sok am teh, samenit deh am.
1: Sok, what is that?
2: Naon si hewan nu ragu-ragu.
0: Sok ragu-ragu cenah.
1: Hewan anu ragu-ragu.
0: Merek gelut teh sok ragu-ragu.
1: Hewan anu teu boga kawani.
0: Nah. Ya eta tapi lain gitu.
1: Lain. Undur-undur lain.
2: Lain.
1: Lain undur-undur lain. Lain. Lalai lain, bakong lain
2: ya. Kalong.
0: Lain. Eh, waktunya 10 detik deh ya, di play ya. Laguna.
2: Ah.
1: Lah taluk lah.
2: Taluk, taluk.
0: Oke. Jadi hewan yang kalau nyerang suka ragu-ragu yaitu serangga.
2: Serangga,
0: serangga.
1: Serangga kenan. Lu tebogan WA di wae.
2: Serangga, serangga.
0: Oh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Atana pinter, eta mah kuma orang pintar-pintarna ya segala gayanya. Laras tuh?
1: Laras pisan.
0: Jadi kangge batur cukup kangge orang tiasa langkung gitu. Tiasa kirang
1: eta. Jadi inti nama bade ageng bade alit, lamun orang nah henteu mensyukuri mah da anger kurang.
0: Kurang wae.
1: Kurang wae.
0: Begitu. Lah pastinya masih ada waktu dugi ka 8:30 sekitar 20 menitan deh lah, 26 menit atau 20 menit karena ada lagu nanti untuk closingnya. Masih di Sundaland, lagu-lagu Sunda, lagu Sundaland oge aya. Ya. Terus informasi anu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
1: Pidangkeun.
0: Tapi ieu duane ka mana? Woi!
1: Woi!
0: Woi!
1: Ya Allah, kudu dibuburak wae ieu mah.
2: Aduh. Mun juga karucingan.
1: Gajihan we hayat padang. Tapi gawe arudud wae.
3: Lagi curhat-curhatan biasa.
0: Kan gawe na udud.
2: Karucingan si akeh cenah ieu teh. Kabalas abah
0: cenah.
3: Serangga. Kenapa dinamakan ayam cenah?
2: Karena ada mie-nya.
3: Karena Dina lapar.
0: Dengar deh.
3: Kenapa Dina makan ayam?
0: Karena
3: Dina lapar.
0: Bener. Betul.
2: Kenapa Udin modal? Tagis karena modal.
3: Karena juga mules.
2: Ya, udah modal Alit. Tahu nggak modal?
3: Modal badag.
2: Modal wae.
0: Naon eta teh?
2: Gelas panas beuteung.
0: Dilajeng gitu.
3: Lajeng.
0: Dilajeng kana naon heula ya?
3: Lajeng. Lagu atos
0: sebenarnya.
3: Atos. Oh, tata rucingan atuh teh sae hae sae sae sae. Sae
0: di TikTok ya.
1: Sae yang di TikTok ada siapakah yang di TikTok? Kita lihat
3: absen dulu.
1: Dari akunnya Sundaland heula, Mang. Sok, Mang.
0: Sih.
3: Dari akunnya Sundaland.
2: Aman Mang sudah modal tadi sore.
0: Pidin, Pidin adoy cenata. Ece.
3: Ting urang mana eta mah.
0: Terus Alipa geus sakitu
3: teh. Oh, iya, berarti sekarang tino akun
1: Gladugladedu.
0: Gladugladedu eta.
3: Gin Sundaland.
0: Gin Sundaland. Sah eta gin Sundaland.
3: Ada budaya yang kuning-kuning.
0: Dia Novita 9135. Oh, Wapidin mah kedah diajak renang anjing cenah.
3: Nah.
2: Ayo lah najolang renangna.
0: Renang sareng lansia
3: dina ember.
2: Nah ember.
1: Ya, bere bal pingpong.
2: Terus bingung ya nantunya.
0: Terus tah eta di Sundaland Mang Ece.
3: Lamun di akunna Mang Ece mah katambahan eta aya Alipa jeung Dewi.
0: Oh,
2: Dewi. Wanita wae.
3: Kami taeun.
2: Ming jalu-jalu deui.
1: Karena ulin TikTok geureut teh ulin motor.
3: Aduh pedang dia
2: pilih. Oh, pedang. Abi mah tinggal itu ya duit. Halo duit.
3: Halo.
1: Bahaya kalau enggak modal.
3: Iya. Dilanjut cerita
0: deh, Bang. Tadi misterinya.
3: Ya, misteri.
0: Ayeuna cuang ka India.
3: Waduh, India siap.
0: Aya Pulau Sentinel Utara atau Kaler, Pulau Sentinel Kaler di India nya. Nah, pulau ieu teh nyaeta wilayah terisolasi di Kepulauan Andaman, India.
3: Andaman.
2: Apa Andaman?
0: Dihuni ku suku Sentinel
3: di India.
0: Salah sahiji suku. Acan cicing lah sampai kita salah ngera.
1: Jika kalinya terbicarakan wae budak matur.
2: Karena kadinya uing.
3: Pernahnya bola.
0: Jajang mie ayam.
2: Sekalan cilok.
1: Ai di India aya gerobak biru mie ayam.
2: Nah, karena beureum gitu. Samosa.
0: Jadi dihuni ku suku Sentinel nyata salah sahiji suku paling terpencil di dunia.
3: Waduh.
0: Anu menolak peradaban modern ta. Kudu apal ta.
3: Aya dinya
0: di India. Tukang mie ayam di ditu.
2: Gado-gado.
0: Jadi Pemerintah India ngalarang keras kunjungan ke pulau seluas sekitar 59 km persegi ya nya.
1: Oh, ya, yang dilarangnya.
0: Eta nya jangan lindungi suku tersebut.
2: Masih dipanah jeung di tolbak ya.
0: Tina penyakit luar jeung ngajaga keamanan. Soalnya mereka mah agresif ke orang asing teh. Gitu.
1: Itu ya. Jadi perkelahiannya.
0: Ya, jadi letak presisinya nyata di Teluk Benggala, bagian tina kepulauan Andaman sareng Nikobar India nya. Nah, pulau ieu teh dikelilingi terumbu karang nu berbahaya, terus hutan lebat. Terus tidak memiliki pelabuhan alami gitu, karena emang tidak ada peradaban, maksudnya menolak peradaban modern gitu ya. Nah, penduduk asli suku Sentinel ieu teh diperkirakan cicing di pulau ieu teh sekitarnya ribuan, puluhan ribu tahun. Jadi asli, sampai 50 ribu tahun lebih lah di dunia teh. Jadi anjeunna teh atau mereka teh hirup ku cara berburu, terus meramu. Terus tidak memiliki teknologi modern cenah Bapidin.
1: Kawas di baduinya
2: gitu. Bukan motor gitu mah.
4: Eta tadi seberapa tahun ribu yang lalu?
0: 50 tahun.
4: 50 tahun yang lalu.
0: 50 ribu tahun.
4: 50 ribu tahun. Lamun dibanding jeung peradaban Sunda atau peradaban Majapahit, eta aya perbedaanna nanti.
0: Peradaban Majapahit tahun sabaraha heula.
1: So, buka tuh di Google
2: tuh di zaman Firaun Beger.
1: Cik, ayeuna giliran orang-orang anu si Amang itu sibuk.
0: Oh, geus Majapahit mah geus beh dieu.
1: Oh, beh dieu.
0: Oh, sarebu
1: berarti di baheul itu
0: kolot anu. Geus tahun 1200.
4: Masih primitif ya, berarti itu mah 50.000 tahun sebelum Masehi.
0: Ya intinya mana yang nanti hirup dan geus 50.000 tahun di dinya teh gitu, mendiami eta teh cenah.
4: Tapi tetap dengan ciri khas cap kokodnya.
2: Sekarolot itu mah.
0: Ya intinya nepi kaena ge berburu dan meramu, soalnya tidak memiliki teknologi modern.
1: Berarti masih gitu. Primitif meureunnya.
2: Masih kene kanibal amun aya naon teh tadinya langsung ditiir.
0: Nah, suku Sentinel itu secara konsisten nolak kontak dengan dunia luar. Jadi mau ngayain hubungan yang luar lah.
2: Mau bukan grup WA ya.
1: Aya grup Facebook kan.
4: Aya pertanyaan.
0: Cicing can beres.
4: Ayo dicarekan doa.
1: Kayak cicing can beres.
2: Ngapidin kan dicarekan doa. Ini sudah hebat
0: tuh. Nah tadinya jadi menolak kontak yang luar. Terus anu sahwae nu ngadeukeutan ka pulau eta diserang ke manehna.
1: Oh, galaknya.
0: Ku busur jeung ku tombak. Gitu coy.
4: Berarti jika ieu iya, di mundina filman udah dikisahkan na film kan jika apokalips tuh meureun gitu nya.
0: Meureun lah sekitar meureunan gitu lah. Nah, pemerintah India ge menetapkan zona terlarang sejauh 5 mil. Atau sekitar 9 km di sekitar pulau. Jadi amehwe kunjungan manusia ka jero gitu. Jadi ameh teu kan meureunan itu ge pasti beresiko aya penyakit naon-naon.
2: Benang ditewak di jeung dicari. Iya,
0: soalnya tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit modern gitu. Jadi ya di sangat-sangat isolasi.
1: Lamun gitu, ku Covid mah power.
0: Karena urang-urang lagi ku pemerintahna geus dijaga, jadi bisa aya kontak fisik oge gitu kan, bisa jadi yang geus aya aman keneh lah antep. Mun aya kamera ti kajauhan mun ditinggali gitu. Jarak maksimalna teh 5 mil atau sekitar 9 kilo tina pulau eta gitu. Nah, sempat oge kontak diupayakan di tahun 8 hiji. Tapi ayeuna pemerintah India ngahentikeun semua upaya kontak dan memilih keun we lah ngantepkeun biar mereka hidup terisolasi gitu.
2: Dagar alaknya
1: hidup dengan keterbelakangan.
0: Betul, dan pulau ieu teh sering disebut sebagai salah satu tempat paling berbahaya dan misterius di dunia. karena keteguhan penduduknya mempertahankan isolasi itu. Gitu cenah.
2: Mau aya Facebook, TikTok.
0: Geus teu we eta mah. Teng mah listrik geuwe poek we gitu mun penting mah gitu. Begitu. Amnaon pertanyaan tadi?
4: Iya, si menyingkapi komenan cenah. Orang Sunda selalu enggak bisa
0: nyebut huruf
4: F.
0: Jadi antara pulau jeung pulau.
4: Panta
2: panta
4: jeung panta.
0: Panta ge panta.
2: Fidin.
0: Fidin bener-bener. Sanes France, sanes.
2: Sanes France biasa.
4: Yosef pakai F, pakai P.
0: Pakai P saya.
2: Yosef. Yosef. Akef.
4: Beda tuh eta mah.
0: Sata acan kana eta aya hiji deui jok lah.
2: Tuh.
4: Jok.
2: Gas. Lawan ku tiluan lah aing. Sok. Sok sorang-sorang mikirnya.
4: Naon
2: jok? Bisi serangga, bisi naon deui eta.
4: Coba F-nya dibilang jadi P.
2: Coba. Pidin.
4: Ah.
2: Papatong.
0: Coba F-nya di tengah.
4: Tengah F-nya.
0: Jadi apa? Sarifudin.
2: Bisa. Sarif Pudin.
0: Namanya kala.
4: Alifah. Nah, kan kalau orang Sunda bilangnya jadi Alifah.
2: Alif.
4: Alif.
2: Fafai.
4: Kurang manyun.
2: Fuyum.
4: Sok bah. Nah, bah mana sih?
0: Hewan.
2: Ditungguan.
4: Anas kikuk.
0: Iyalah. Rada mikir setik. Hewan apa yang dekat sama teman-temannya?
2: Tadi Bapak dong. Ini udah deket jengkel baturan.
0: Deket jengkel baturannya naon.
4: Semut. Semut sok sasalaman berarti deket.
2: Ngarana
0: ieu. Bisa tapi lain.
4: Lain
0: ya
2: ngaran. Jawa bareng ngaranna ge serangga dewa, serangga teh loba. Hayu tadi mah anu naon ngaranna teh selalu berpikir amun cek nyang nyerang teh lah jawana serangga nya, serangga, serangga. Tah ieu mah anu deket. Jawa bareng teh pasti ngaranna teh anu deket jeung Jawa bareng. Deket kana
0: deket jeung teman-temannya lain jeung Jawa bareng ieu.
2: Deket jeung teman-temannya. ngaran si jawaban nate
4: salah lain semut lain alih bukan semut ayo jawab
0: hewan apa ya, ayo dekat sama teman-temannya
2: satu naon deket jeung baturan anak
4: kangguru
0: sanes
4: ieu teh bahasa Indonesia atawa
0: Sunda
4: bebas
2: bahasa leuweung
4: naonnya euy
1: semut salah kangguru salah
0: Kang Pidin.
4: Kang Udin.
0: Sanes hewan Kang Pidin.
4: Kang Ece.
2: Jawabannya teh.
0: Nanti.
4: Naonnya. Kadal.
2: Sirah mama lain ya.
4: Buaya
2: mama lain.
4: Naonnya.
0: Nanti.
4: Bangkong katak.
2: Tonggeret lain.
0: Lain.
4: Yang sangat dekat dengan teman-temannya.
2: Sokim.
4: Oke.
2: Cing lah.
4: Ikan.
0: Lain. Teng. Iya mau juga nih. Tapi kak closing.
4: Talo kah?
0: Talo.
4: Nengat mulai timbul lah. Lapar.
0: Sadu lapar.
4: Gua mau lapar di tetap mikir.
2: Jawabnya
4: beteng gitu
0: tuh. Hewan apa yang dekat sama temennya?
4: Nauan
0: jawabannya adalah a crab.
2: Crab. Jauh bisa.
4: Akram. Akram apa ada akram?
2: Seri.
4: Akram.
2: Crab itu baturan anak aja SpongeBob.
4: Lain akram aja. Nauan grab. A grab cina. Tangguan teh akrab,
0: akrab,
4: kikuk
0: akrab,
4: akrab. Berarti ya mah campuran bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya mah akrab,
0: akrab, akrab,
4: akrab.
2: Akrab itu jenis binatang naon tak pak?
0: Kremlin,
1: Kremlin.
2: Apa Kremlin tuh? Kiyup apu. Oh iya, berarti jawabannya gitu ya. Mau nanya sama jawabannya yang gitu.
1: Mau nanya jawabannya yang paling dekat dengan temannya.
2: Mau nanya jawabannya.
1: Kiyup betul.
0: Aduh,
2: lamun cek orang Jawa mah yuyuk.
1: Yuyuk kangkang. Dan ngisianan tuyul.
2: Ayo jauh, ayo jauh-jauh ke baturan. Nah, nawan satu nah. Ini udah deket, ayo jauh.
1: Ikrim lah.
0: Ya satu hiji deh lah. Kunaon cipanan warnana bening.
2: Amun kiruh mah ada si kopi.
0: Ya bisa tapi lain.
2: Oh ya gitu deh, egois ya tuh, egois. Pokoknya mah semua jawaban salah. Ya ke bahasa Inggris kan. Itu dah dalam mah usah gitu dalam mah. Pokoknya jawaban anu bener, jawaban dalam.
0: Kenapa air mata bening?
2: Kenapa? Tes mata teh lain roh
0: toh. Ya, tes mah eta. Tes mah ini.
2: Tes mah ini.
1: Ngamun air sirup mah da warnaan beureum.
0: Ya bisa tapi lain eta.
2: Bahasa Inggris jawab.
0: Kenapa air mata warna bening?
2: Kenapa air mata warnanya bening? Cat eye.
1: Green eye. Cat eye.
2: Kenapa?
1: Ting ah.
2: Ah, lapar itu bisa mikir. Da amun ki rumah cenah aya cileuhan.
1: Lamun ki rumah good day.
2: Salah.
1: Geus salah.
2: Kamu selalu salah di hadapanku. Iya betul.
0: Kenapa air mata warnanya bening? Jawabannya kalau hijau namanya air maca.
1: Air moka.
2: Tapi ayo kata kia nggak lamun anu nyerang mau coklat masih naik iya, Coca Cola.
1: Berarti
2: kalau hitam bubble gum.
1: Berarti pinter dah sok maca. Ayo.
2: Kita dah si dalam mah tahu jalan malah kedawang saya mah.
0: Ejinya lah sebelum closing ni 4 menit deh. Agaknya
1: 4 menit.
2: Ejinya lama lain kolot kisah tengen.
0: Kolot kan yang APD nanti.
2: Iya mah BG.
1: Anak babe gue.
2: Serangga. Siuyu krem.
1: Akrem.
2: Namaca. Kena kopi ah. Iya, sok. Bagus bener jawaban anu teh.
1: Jama kepiting.
2: Kopi sono. Lamun anu nyerang aya sodaan Coca-Cola ada lain teh jawabanna yang maca hejo.
1: Gampang tuh, Bah.
0: Gila ya.
1: Si hese. Aduh. Ku ieu.
2: Kalau warna-warni mah da sirup.
1: Ya.
2: Lain salah yang salah yang kena maca salah.
0: Biasa tuh, nu gampang ya gampang.
2: Ah cing dah, cing harus dangai.
0: Huruf naon nu paling kati kadinginan ngahon-hon.
2: Es. Tuh nya salah. Selalu salah. Huruf anu kati isan.
0: Nu kati isan naon sih. Lain karena huruf ganti lain S lain
2: jawab ulang kalau masih salah nama tinah anak pikir
1: i
2: tapi karena jet
1: salah i dingin
2: S nya sarua
0: jadi huruf B kedinginan.
2: Sayang, aku selalu salah di hadapanmu, sayang.
1: Kunaon be? Be cenah ba? Be ba Mang Pidin.
2: Kunaon beuteung amun kosong sok lapar.
1: Hayangeun buras.
2: Hayangeun timbel.
1: Hayangeun buras jeung bala-bala.
2: Hayangeun mie ayam di sangwan. Ku sabab Kang Boamna can kasuadaya. Kumaha baduhun geus nya? Bener, bener eta. Jadi si gue meulih heula gorengan.
0: 2 menit deui karena closing teh 2 menit lagi.
2: Ijin deui. Ijin deui.
0: Oke.
1: Ijin deui. Ijin.
2: Kang Boam.
1: Siap, naon tah? Sok.
0: Kunaon ucing teh di penjara lamun maling?
2: Ah, tegas karena ucing deui wah.

Assalamualaikum.

0: Coba Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit rajanan kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah. Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh amun gaduh atus mah hoyong pesan deui tah gitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: muhun dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes maaini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga. Tiga botol ya. Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, apa namanya perubahannya nyata gitu
5: nyata
4: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Radio 102,4 Radio Peace FM.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ari babangih teh sok ngahina we. Pajarkeun teh. Ah, anak calang harunta cenah. Anak cangkang cau cenah. Anak caca. Eh. Maneh mah cenah nyebutkeunna teh. Kaluhung moal na kaluhur moal silungan kahanap moal akaran cenah kitu. Kacida paneta teh. Sumpah serapah si Ubed teh. Dak ayeuna lah geun bae aing. Engke pokona mah dina waktuna aing bakal males kan jadi hati aing ka maneh. Keur ngajengdul bari nyarane si Jihek batur sakamarna dina tahanan nyampeurkeun si Jihek teh ge diukigireunana mimitina mah ukur melong we kawasa anu keur neuleuman eusi hate Rusli. Lila-lila pok ngomong leuleuy jeung dari anak keranan. Ah, Rusli, aya naon hek? Geus sabaraha poe? Maneh di dieu. Geus sabaraha poe eta? Di dieu ha? Coba. Geus sabaraha poe maneh di dieu? Ha? Oh. Geus 40 poe mun teu salah mah. Jawab Bruce Lee, kawasan anu kurang sumanget ingetanana manteng keneh kagan Ubed. Wah bener betul cek pikiran dewek ngoke gitu. Jadi geus lila maneh teh geus leuwih ti sabulan tapi di saprak bebarengan di ieu pesantren uga ditanya tara daek nerangkeun. Cikayana pedar bejer bejer biaskeun naon sebab nek pang nak maneh ngalaman jadi ngurang dia celang ngodi dia di tempat apa maneh teh maehan jelema maehan ucing.
1: Oh nah ujung maehan ucing sarupa tuh naon teh hubungan jeung eta.
2: Nyak naon atuh. Maehan jelema, maling perawan, maling rana. Ah. Nah, rana dipaling make jeung kudu hukumnya. Aduh, kan biasa kuring we sok maling rana dibawa kabur. Sok naon? Ngebongkar bang sugan. Ngeruksak bang. Atawa aku mah hayeuh teh.
0: Gitu cek si Jihek bangun panasaran pisan ngomongna jiga-jiga urang Jawa canayan ngaran Jihek panggilan sigana mah panggilan Jihek teh. Jadi si Jihek hayang ngenyaho kana kasang tukang kahirupan Rusli pangna asup ka jero panyara alias masantren di LP. Geula naha perlu pisan nyaho kana lalakon uing. Ya ngari perlu pisan mah entok ngaknane kudu ngartos mane kudu ngartos hukuman teh ngaya watesna aya batesne jeung aya aturanana teu sakarep-karepmu tidak sakarep-karep buktina nu aya di dieu teh teu sarua. Tesarua Rus ora sama coba perhatikan kemana ayak nu sekamar kuduaan ayak kuno teluan nu telu ayak oge anu papat kali pancer opatan oke ayak oge anu sorangan malah ngaya oke nu dijauhkeun di babaturan teu meunang deket padahal teu boga panyakit lamun manehna boga panyakit penyakit menular ya wajar ieu pan dagak belecak cedek beringkas tapi teu meunang di deketan geureuk cicing sorangan bae eta mah. Nah ngieu teh kumaha kumaha kumaha Jihek
2: ieu teh hiji buktos. Yen hukuman teu sarua, bo waktune, bo kasang tukangne. Jadi dina hiji mangsa mah ngurang teh bakal padurai. Padurai tinong. Lain padurai tineng atuh, padurai tineng kitu. Ya, da kula mah teu bisa nyebut eta bisa geningan terpaksa. Aduh, maksud nyebut petai-petai aja. Petai-petai ah. Teu bisa kuring teh. Petai aja petai. Jadi orang teh bakal paturai, salah seorang bakal bebas, bisa nyesep deui hawa seket di luareun panjara. Siji hek eureun heula nyaritana. Rusli ngarahuh. Red katebeh wetan aya nu dipanyara sorangan teu meunang bijil sarta tara dicaangan kawarna teh istri mah poé karita teh. Terus kumaha ji hek? Jadi maneh ngukur sababaraha poé deui bakal bebas. Ku dewe geus diitung asa nama kali tiruk minggu deui. Ari dewek najan ngeserilak di dia, dilak keneh kabijil, kurang lebih 2 bulan deui dewek mah. Terus maksud anjen kumaha ieu teh? Kio Rusli, lain kio atau kio mendenan? Ada orang bisa nyebut kio, ada bisa ah keceplosan, keceplosan bima. Jadi kio Rusli. Bereto bahula sejak di zaman dahulu kala hebul-hebul sing atuh nya bereto wae bereto bereto memeh ngasup ka dieu urang critakeun ya kayaan diri kula nu sebenarnya nya sok lah tong loba ile atuh jihek maneh teh Martina kapatu sok loba ngalonyeng dengan ieu ngawadul di ongkohan. Tak kuring mah teu bisa tuh. Teruskeun sok. Ah. Jadi dewek teh boga balat tiruan. Boga balat tiruan. Tapi dina hiji mangsa kena ku musibah. Basa perantos ngebongkar toko. Kaprogok ku polisi kulantaran sieun jeung gugup kabehanana lalumpatan kasup dewek nutiluan keukeuh kabur polisi geus sababaraha kali mere tewakan peringatan tapi babaturan tetep kalabur akhirna aya oge nu keuna ku peror nyasar tapi katiwasna nu duaan tatu dibawa ka rumah sakit teu mangkuk sabulan parahe dua nana aja teh da kitu dua nana dibawa ke rumah sakit sugan teh moal modar aduh nah ieu mah ieu jadi ari dewek da lompat ketutuluyan dewek teh geus buku kakepung mah nya buru-buru nyerah berkah selamat teu dijiwit-jiwit acan ukur dirantek dibawa ke kantor polisi nya tapi kasih ieu nya sarua di teh dihukuman cara kuring gitu nya jehek tah seterusna dewek teh jadi geueng geus teu boga babaturan ngayeuna teh mun teh mamane jehek babarengan jeung dewek di jero panjara orang nyangret genjang ci ayeuna kumaha sanggup. Rusli kerung mikiran omongan si jihek dipikir dibolak-balik dibobong diutahkeun ditimbang untung rugina nu akhirna Rusli cengkat bok ngomong harita teh mun sakira matak nguntungkeun mah eueuh salahna atuh ari maneh moal aya rugi hirup babarengan mah sebab terasa aya jelema nu betah hirup sorangan. Aya atuh. Di mana-mana oge kudu bae aya batur nu beunang dibawa aku kumaha. Da kitu. Matak model ya kudu bener we pokona mah gitu.
1: Hagatulah hayu urang nyeun janji ye, tapi kumaha?
2: Waduh, syaratna bejakeun heula lalakon maneh eta wungkul. Eta bungkul bejakeun lalakon maneh eta mah gitu. Tong asa-asa atuh jeung kuring teh. Sanajan kakak senang kakara apal kakara wawu moal manwika jahat jeung babaturan moal sok kula pejakeun kumaha lalakonna ieu ha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio terang-terang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: iya.
4: Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, syarat nek bejakeun heula lalakon maneh. Eta wungkul. Eta bungkul bejakeun lalakon maneh eta mah kitu. Tong asa-asa atuh jeung kuring teh. Sanajan kakara senal, kakara apal, kakara wawuh. Moal. Manwika jahat jeung babaturan moal. Sok geura bejakeun. Kumaha lalakonna ieu? Ha? Teu talangke deui Barabat Rusli nyaritakeun pangalamanana. Timimiti tepi kadanget harita dibejakeun kabeh taya anu kaliwat. Atuh si Jihek teh mani ungut-ungutan. Sanggeus rengse nu nyarita pok ngomong.
1: Waduh. Belekuk sareng belekuk, belekuk. Naon atuh? Belekuk kumaha? Belegug meureunan.
0: Nya eta. Belekuk sareng mah. Kitu-kitu bae make kudu ngasup ka panjara. Waduh, bodoh, bodoh, bodoh. Kumaha wae carane atuh? Waduh, nyeun pucuk digirang, nyeun bibit-bibit mah atuh supaya urang slamet. Yah, mun dewek mah ngalawan heula. Kumaha bae carana supaya urang teu asup panjara? Moal tuluy narima kalau kula. Moal tuluy narima kuring mah. Waduh, nyeun rek perdaya we kumacarana, mata kudu encer utekna. Kumacarane supaya urang salamet. Tapi kan baik dan geus. Mana gitu oke, okay. Ieu teh meunan geus kudu tepung jeung dewek. Jeung nu ngaran si Jihek. Dek lamun maneh diasup ka LP, diasup ka penjara, moal moal ketemu sama yang namanya Jihek.
1: Nya kitu jiga nama Jihek ieu teh. Cek Rusli.
0: Nah, ngayeuna kieu Rusli. Ngayeuna kieu. Lamun maneh geus bebas. Geus bebas maneh teh. Ulah ngawaka, ulah waka ngayakeun itu jeung ieu. Kudu ngajedog wae. Cicing wae di imah. Gitu. Lantaran kajelema anu karek keluar di panjara pasti bakal wanu curiga. Nah bener etete bakal sadar, bakal eling. Bakal sadar karena naon-naon nunggus dipilampah atawa moal atawa ngelakukan diri ngelenangnya mantan. Mantan mantan buangan, mantan di panjara, waduh. Jadi kesan-kesan di masyarakat itu, waduh, udah. Kadeh, cina, kadeh, cina, kadeh, cina. Ima mantan keluar di panjara, wah, nges negatif. Negatif. Bahasa masyarakatnya gak ngurang, teh. Dak mantan penjahat. Padahal ukur ngagarong ayam, maling ayam, waduh, dihukuman ku masyarakat. Hukuman sosial lebih demistik bila doi lamun kak koruptor anu gede malingan duit duit negara duit rakyat padahal keringan ukur hukum sudah berat tahun tebus balik doi anu gitu mak naon atu dihukum seumur-umur oke tidak naon dantaran duit nak biak dia akan ku kongsi kongsina kongsi kongsina atau dudulurna terus bengar hari jelma nu maling ayam aduh wakir pan nah ini hukum harus ditegakkan orang lain gak apa ngangkut baik itu mah urusan meranehanana tak akhirnya maneh Rusli keceng di imah tong ke mana-mana ngapi-ngapi ngeling api-api eling api-api sadar karena naon-naon anu geus dipilampah nuhun-nuhun lamun sadar sepinuhna tapi orang kudu bari ngihtiar ngihtiar ada orang teh usaha sangkan orang boga kekuatan pikir ngejarankan cita-cita jeung rencana anu maneh dijieuk kan teu boleh dendam, teu boleh keuheul. Kanungaran saha teh teh?
1: Nya si Ubed, gan Ubed. Nah, si Ubed lah pokona mah. Geus kolot oge da. Naon geuningan? Eueuh. Tiruankeun budak kora eueuh tiruaneun lah pokona mah. Eueuh tiruaneun lah si Ubed mah. Kacida lah, ngahina atuh ka kuring teh.
0: Nah eta. Jadi urang teh kulantaran urang geus dendam dina hate. Tak kudu kitu, urang kudu boga kakuatan.
1: Nya.
0: Sanggup maneh megawena?
1: Naon eta teh? Kumaha Ji Hek?
0: Tah. Ngamun maneh ngaya karep hayang males kagan Ubed.
1: Si Ubed.
0: Nya eta gan si.
1: Ah, si Ubed berenan.
0: Ya eta. Gan Ubed. Maneh kudu boga heula ngelmuna. Anak-anak kudu jengelmu atuh. Tah lamun geus boga ngelmuna, hayu ku dewek rek dibantuan. Ngan syaratna, syaratna daguan dewek tepi ka bebas ti ieu panjara. Engke rek nepungan ka imah maneh. Lamun kula ngeus bebas ti panjara.
1: Satuju atau antem? Duh. Satuju pisan atuh, tapi kumaha elmuna yeuh? Coba kumaha elmuna yeuh?
0: Kieu. Tadi maneh geus nerangkeun. Yen maneh boga keahlian dina ngagali kuburan.
1: Ner teu? Betul enggak?
0: Oh lah. Sarta maneh ludengan baya kasieun. Eta keahlian maneh pan. Da goring mah teu boga keahlian jika kitu.
1: Kumaha? Bener teu?
0: Ner teu?
1: Oh lah, dijamin lah. Terus kumaha?
0: Tah, bari ngadaguan dewek pek neangan boe. Neangan boe. Menang nyokot di jero kuburan.
1: Waduh. Jadi dewek kudu neangan boe.
0: Ya iya. Maneh neangan boe menang nyokot di jero kuburan. Syaratna eta nu paeh teh kudu nu paeh dina poe Jumaah Kliwon. Lain malam Jumaah, tapi poe Jumaah Kliwon syaratna. Atawa malam Jumaahna jana naon? Talu anu nu maot dina malam Jumaah atawa Jumaah Kliwon poehna ala. Cieun baju. Terus urang tarekahan supaya bisa dijieun jimat. Orang tarekahan kurang gitu sanggup.
1: Aduh
0: tong ngado-ngado tong loba mikir hutang ulang jendul gitu supaya ulang jendul tepuku loba mikir geduk langsung gercep laksanakan. Tapi tong kecepatan bisi gancang pincang anu akhirna ya gagal ulah gorong goso tapi kudu tenang dengan pasti.
1: Koma sagup sanggup lah
0: tembal Rusri diakna keranan gep duana nasa salaman katara paromana marahmai geus boga rencana anyar harita teh.

0: Rusli nugas ampir beak pangharapan, kiwari ngagedur deui semangatna. Lantaran asa aya anu ngadorong kana jiwana, aya gunung pananggeuhan, ceuk paribasa teh mah aya batur pagukumaha ayeuna mah. Geus kitu mah Rusli jeung si Jehek geus teu asa-asa deui. Mun boga pasoalan tara digugulung ku sorangan, tapi istuning blukbrak silih temrakeun, badami bebarengan silih elingan jeung silih tulungan. Teu karasa gunta ganti napoe teh istuning teu kanyahoan. Nyaho-nyaho dina hiji mangsa, Rusli disaur ku sipir. Kunci sarigsig dibuka, Rusli digupayan sina kaluar, tapi Rusli cicing bae kalah red ka si Jihek.
1: Waduh, Rusli, ulah ngahulang wae. Hayo, ulah talangke Rusli. Jung temonan anu nyaur teh, sugan bae. Ngaya milik ngan kade ulah pohok kana janji maneh Rusli lamun ke di luar panjara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngewod kita itu dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap gitu.
0: Terus kayak engap pahaminya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu,
0: deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tah bisa sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending bala. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Waduh, Rusli, ulah ngahulang wae. Ayo, ulah talangke Rusli. Jung temonan anu nyaur teh, sugan baik, ngayak milik, ngan kade, ulah pohok kana janji maneh Rusli, lamun ke di luar panjara. Cuk si jihek, ngarewos karusli nukatenyona bangun asa-asa, mung papisah jeng si jihek.
1: Aduh, syukur atuh ari kitu mah, hek. Bek sing tawekalnya di dieu, uing ngerek nepungan kepala LP.
0: Cek Rusli cung nangtung bari ngareret ka si jihek asa beurat rek papisah teh. Rusli geus bijil tina kamar tahanan, terus leumpang diiringkeun ku sipir. Go ka kantor kapala, Rusli dititah diuk, gek diuk kalayan sopan. Geus kitu kepala LP nyarita tandes.
1: Rusli, kumaha pak? Tak iya baju anjennya.
0: Pada nunjuk karena bungkusan. Eusina pakaian Rusli nubareto pasal mimiti asup kadinya. Rusli teu ngomong.
1: Baik, gera disalin. Gera ganti deui ku baju eta.
0: Rusli nurut, kop karena bungkusan. Baju jeung calana dibeberkeun. Leungeun ngeleper jajantung ratu keras inget karena mangsa-mangsa nugas kaliwat basa manehna mimiti pisan asup ka eta tempat alias KLP teh. Tapi eta kabeh geus kaliwat, geus kasorang lir ibarat nutas ngimpi goreng. Rusli buru-buru disalin semurusuh geus kitu gek diuk deui hareupeun kepala LP.
1: Rusli,
2: kumaha pak?
1: Poe ieu mang rupa poe nu kacida bagja nampikeun maneh. Sabab kacida diarep-arepna ku sakumna para narapidana nu aya di ieu tempat.
2: Maksudna?
1: Heuh kieu. Poe ieu maneh bebas. Sabab sakabeh hukuman nu ditibankeun ka maneh geus dijalankeun kalayan lancar.
2: Oge tingkah laku maneh di dieu hade ieu.
1: Eueuhna naon? Tak ieu surat pembebasan ti ieu lembaga pemasyarakatan alias LP alias pangberokan. Omat, titip bapak ka maneh. Ulah coba-coba maneh hayang balik di kadieu. Eta pesan bapak. Hartina maneh kudu bener kalakuan. Kudu babalik pikir. Ulah nyieun kariwuhan nyieun karicuhan wae. Kudu bener-bener jeli jelema anu alus hade kalakuan hade ka sasama kudu nyahan. Maneh meung ponggora keneh jadi pemuda anu berguna geur bangsa nagara katut agama. Kitu tah pesan kuring mah.
0: Kitu ceuk kepala LP bari nyodorkeun surat ka Rusli.
1: Aduh, nuhun atuh pak.
0: Rusli bungah lantaran geus bebas tina bang baluh anu kacida gedena. Poe eta manehna bebas, bisa nyeseup hawa seger, bisa lunta teu karana dikawal ku sipir.
1: Bral, ayeuna geura mulang ka tempat anjeun. Titip pesennya.
2: Gade maneh ulah rek coba-coba balik deui atawa hayang balik di kadieu. Kitunya.
0: Rusli unggeuk terus ngajak sasalaman lewas ini tinggalkeun hiji tempat anu kacida dibenci na kumanehanana. Benci lantaran teu betah teu ngeunah estuning matak sedih jeung nalangsa. Jut Rusli ka pagadangan kantor cajongjongan ngahuleng bari luak lieuk. Cajongjongan mah ngahuleng bari luak lieuk kawas aya nu diteangan. Tapi akhirna ngagedi gelempang muru ka pintu gerbang didinya aya nu ngajaga duaan. Rusli terus mangut bari ngaliwat nu jaga seuri bari unggeuk geus ngarati yen Rusli teh bebas harita teh.

Gekung si Dila geus aya di luareun benteng tembok anu jangkung. Urut ngaringkep manehanana salila dua bulan campleng. Kurusli direret sakedeung terus narik napas jero nakranan. Teu hayang sakali-kali deui asup ka eta imah. Najan teu mayar oge lah, teu kudu ngontrak, teu kudu kos, teu kudu naon. Hoream teuing lah mun kudu matuh di dinya. Kitu ceuk Rusli terus leumpang mapa jalan gede ngeluk tungkul bangun alum hatena bingung kacida harita teh. Rusli bingung kamana nya kudu mulang. Nah kira-kira namang dasi merek nadima atawa moal jeung deui kumaha sikap urang lemur khususna lemur Cisasak. Nah rek narima deui manehna atawa moal. Kurusli can kapikir nganu jelas hatena karek bungah sabagian dumeh Bang Baluh geus lepas harita teh. Tapi manehna masih kena bingung era geuleuh ceceub hayang ceurik sedih cingkin karasa Kurusli harita begitu kaluar ti panjara kudu kumaha jeung kudu ka mana jeung naon anu baris diomongkeun. Lamun pabangih jeung jelema anu wawuh da puguh manehna teh kasebutna mantan LP mantan panyara jelema mantan dibuang mantan rapidana tak itu

0: kacaturkeun di lembur Cisasak. Harita teh pas sore panon poe geus tungang gunung. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Kawas anu ngajujurung ka panon poe sangkan buru-buru surup. Mang Dasim karek balik tos nempo cai ti sawah bus asup ka imah. Ngadondiuk bangun nalungse ngusap kesang tina tarang. Rahuh manehna bangun anu seunggah sarta bosen hirup ripuh geus hayang ngasaan senang. Tapi kasenangan ngan ukur dina sawangan ngorepat dina impian nyata nama ripuh deui ripuh deui. Sangsara jeung nalangsa sapapanjangna Mang Dasim teh komo sanggeus ditinggalkeun ku Rusli mah. Batin Mang Dasim beuki ngacerit wae harita teh sanajan Rusli teh kasebut budak baong nu ayeuna keur di panjara. Teu kapikir yeun Rusli teh irah balikna. Tapi keukeuh we da Mang Dasim teh istuning ngukut ti lelemut ngatik ngadidik ti leuleutik ka Rusli teh teu weleh inget bae atuh. Da Rusli oge aya we kahadeanana sanajan sok ngariweuhkeun wae oge aya we kenang-kenanganna. Tapi bubuhan geus cuman nanangan sangsara teu matak pondok harepan teu matak poho kana wiwitan. Mang Dasim unggal peuting sok nadedak kanu maha kawasa ngadoa minta tulung kanu agung sangkan anakna ditangtayungan dililirkeun pikiranana dielingkeun kalakuanana sina balik deui kana caran anu lempeng tur yakin tina benerna. Sanggeus reureuh tina kacape Mang Dasim buru-buru kacai rek mandi. Teu poho ngajengjing lodong keur wadah cai. Memeh dur magrib geus aya deui di imah. Rengse salat magrib ngajentul sorangan di tepas hareup ngadon melong ka jalan kawas aya anu didagoan.
1: Rusli, Rusli. Mun ceuk itungan mah maneh teh kudu geus bebas Rusli. Sabab geus jejeg 2 bulan. Nyao mun maneh basangkal mah. Sajroning aya di panjara da sok loba beja geuning lamun kalakuan di jero panjara teh teu bareng. Lobana malang ka patugas, hukuman ditambah deui. Nyao teuing si Rusli oge boga kitu ye. Aduh. Ngan ceuk itungan mah manehna teh kudu geus bebas ayeuna teh. Ngeus pancek 2 bulan kitu cek Mang Dasim horeng pikiranana teu bisa leupas cina urusan nu jadi anak harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Kan turkang tinuturkan trakang sinarita gelis kang kapiwarti enggal nukasaryos ngawiosakan kawan tenan nagara Alangka Dwirja. Prabu Dasamuka hingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggan nawretna. Lemek pabut prangwedan ingin nanda widah jebat kasturilan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede si mardada bewasi merostaya papadana pasemulir bang barongan. Upamangan dikasentak sengor. Itu kaya anak-anak. Prabu Dasamuka kakasih yo Prabu Rahwana. Permagan tianing kang rayi kekasih pun. Dewi Sarpakinaka. Kau juru talung ti kekasih pun Marija. Unirahangan di kakak wadaling lisan mekaten pengantikan pun. Sarpakinaka. Adi akang anu payus dipi agul kalaya dipiris ku akang yap kadia kaharep diukna akang sono rayi.

0: Rai sarpa kinaka nampi kana pembagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun semer pangabaktos kunjuk sedaya panjenengan.
1: Iya. Ditarima geureuleung ku
2: kali perkawis tidaklah rupiah kelepatan ageng semuanten alit mugia tiasa gak maklum.
1: Ya saling maklum Rai,
0: sadaya-daya pada nguningakin kejadian hasil lalungti kaulanun.
1: Ya coba ayo kaharif marisa
2: kedas.
1: Tapi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baptis konyuk panjir. Ya, diterima Marisa. Kahunyuk Gusti Ayu.
2: Marisa, diterima puja stuti sampean.
1: Nuhun neneng gurulung.
2: Campelak, campelak sama kejeng nyebut neneng.
1: Etawe kataji kusuantena.
2: Nah halus
1: kantenan
2: lamun direkam kira-kira napa yuk
1: biasa ngagunuh kasetna ge
2: iya.
0: Syukur bagja kumayangan
2: ai sarpakinaka kalanun
1: coba
2: ayang naon yi
0: salaya-daya paralun malu-malu kasunung ninggalin di pamrih hapun terlalu diteda Rayi. Dina waktu sia hasil nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan amengan kalapang.
1: Iya.
2: Kalayan dibarengan ku si Marisa aya kajadian anu teu diharepkeun ku urang sadayana kaulanun.
1: Hei, kajadian naon?
2: Muningakeun kaulanun.
0: Daerah ti Palikaler dina waktu eta teh parantos kakeum cai walungan yamuna kaulanun caina bekah seueur masyarakat anu katalangsara pepelakanana loba anu kakeum palawijana ansur kaulanun sadaya daya raka prabu.
1: Aya hujan gede
2: anu mawi kaulanun
0: ari hujan teu aya ai cai ngabekahan
1: kitu ulan Gusti anu pasambung-sambung sareng walungan Cibuni.
2: Adah.
1: Walungan yamuna dina waktus ayeuna malahan leuwih citoke maka keumpisan dina waktus ayeuna teh.
2: Make leber sagala mah.
1: Kantenane aya nu untung aya nu rugi. Aya nu untungna? Aya nu untungna teh nu kagungan heurap. Tiasa ngalalauk. Ngalamenga. Ngala jeler. Ngala nila sareng sajabina oge lauk mus aya. Iya. Ai nu rugina itu pepelakan kaulanun kaya-kaya ning sabe bonteng sareng palawija sadayana masyarakat teh seueur anu kakeum.
2: Di antarana nu rugi jeung nu untung loba nu mana?
1: Seueur anu rugi.
2: Tobat. Naon sabab? Muningakeun kaulanun hasil panalungtikan
0: si horeng si mana horeng. Ieu walungan yamuna anu nyambung ka nagara Maespati.
2: Ya. Uningakeun kaulanun wireh di nagara Maespati teh dina waktos ayeuna Prabu Arjuna Sasrabahu. Saurna teh bari nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji tea. Anu kasebat putri Sadomas.
1: Da kitu kulan. Dina waktos ayeuna teh Arjuna Sasrabahu teh ngabendung walungan yamuna. Hay ngabendungna teh Arjuna Sasrabahu teh ngajadikeun ti wikrama awakna ngagedean lir gunung anakan.
2: Wah, ditamakeun meureun teh
1: mah. Nyaeta ditamak ku awakna ku tetepokanna ku pingpingna sareng sajabina manehna mah ngeunah we nangkarak. Bari dikepetan ku putri-putri sareng sajabina. Eta pingpingna saurna teh pingpingna eta teh wikrama buluna sami sareng inung suku buluna para raja keur garomplok teh dumeh bade nyugemakeun eta putri anu 800 punyul hiji anu disebat putri Sadomas nyaeta ngadon lalayaran ku ayana di bendungnya kapali hilirna masaat kapali dieuna dipake lalayaran eta putri atuh kahilirna diangge ngalalauk ka don curak-curak eunah-eunah. Eta mangkeluk anu ngaran Arjuna Sastrabahu teh nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Manehna senang-senang tapi di lain pihak menderita nyata urang sadayana ayeuna.

kurang ajar temenan eta si Arjuna Satra Bahu. Payus punguh di ratu telayak aya di raja tegini ga ini pamimpin kalakuan mode kitu patu. Padahal memeh nyeun hiji pagawean teh pikir ngalamulak balik bisi aya nu rugi. Masyarakat pula loba nu rugi dina waktu ayeuna. Sawenang-wenang abong kena boga gelar Batara tasi kunyuk. Ari cenah mah manehna teh hiji manusa anu katitisan Wisnu.

0: Paman Gusti, kurang ajar si Arjuna Sastrabahu. Ayo, siapkan sejumlah ulat dia belat tamtama. Sarapakinaka, kelanun. Minta supaya wartosan Paman Prahasta atas si Kumbakarna, si Gunawan Wibiksana Bejaan. Hayo minta supaya siapkan dina waktu ayeuna sarpakinaka oge marica. Dah, ujug sumana kaulanu bujeng hega kapurut marganing tanaga rapati kasangakeun mangga ayo marica.
1: Kaulan.
0: Urang siapkan ulah dia balat tamtama semakta. Nyae tapi kan ngayakin serangan.
2: Duh bicara mentasna.
0: Nyian parahu.
2: Atuh urang hubungannya kasaja dinya di leuwi toke.
0: Dah, bisa.
2: Rakitna urang inyum saware.
0: Ya, ayo pentas supaya siapkan dina waktunya.
1: Aut, sarpe tindaka.
0: Kala nun.
1: Ayo, panah-panah iya.
0: Unyuk semangat kaula nun, mudah-mudahkan baik.
1: Ayo,
0: Marisa.
1: Bangga.
0: Promis kaula nun.

Kumbu. Ha Kumbakarna Wibiksana Manta supaya siapkan tenaga pikiran kurang serang Mas Pati tas kurang aja Arjuna Sastra bahu rasakan pembalasan.

0: Una radia, iye, iye, iye. Sajumlah ulat dia balat, iye, iye, iye. Yap, kadi, kadi, kadi.
1: Walak lan gusti. Hancur ke semua pakai kunci.
0: Ya.
1: Abdi kunci ngahancur ke semua pakai.
0: Ya, diterima kukula.
1: Ayah naon ni teplan kunci.
0: Keklanan, keklanan, keklanan.

nampi panyaurat ti marica sami kumpul ngariung itu kayanana. Si kepedang tam sirga dabinit Chandra.

0: Ayah pikir saya naon Tuan Gusti.
1: Iya. Maneh nyaho kaayaan negara urang alengka ayeuna.
0: Kusumuhun.
1: Najo sumuhun we.
2: Kawasnu apa?
0: Ikan tenan Tuan Gusti nampi laporan ti sadayana.
1: Naon?
0: Sun bang ditutup.
1: Lain.
2: Kajadian di pasitian.
1: Bang. Karena bang ima kumaha iteh.
0: Cuman kapan dilikuidasi sanes?
1: Ya, lain soal bang.
2: Lain eta.
0: Oh, sumuhun. Leuweung kahuruan?
1: Lain.
2: Dengan hantu, siapa memerang?
0: Kapan tibubut?
1: Lain.
0: Ah, sumuhun. Anu kalaparan. Di Irian Jaya?
1: Lain.
2: Eta mangus pupuh deui.
3: Ingat ayeuna meureunan.
2: Oh, dolar naik.
1: Biasa jadi dolar naik. Lain.
2: Lain.
0: Nahanaon atuh Gusti?
4: Nahanaon atuh ieu teh? Muni sagala lain, geus lain-lain daun awi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
7: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
6: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alphaporis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang itek, upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya nemesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alphaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
6: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
7: Abdi tos 73.
6: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alphapropolis. Bapak kantos samana wae?
7: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
6: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
7: Tenten obat Alphaporis,
6: Pak Parja uninga jamu tetes Alphapropolis di manten, Pak?
7: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
6: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepatas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
7: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
6: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alphapropolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
7: Amin.
6: Mudah-mudahan. Atur nuhun, Pak. Assalamualaikum.
8: Itu, Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae berobat mata?
10: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
10: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
9: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio PIS Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sabenerna mah ngeunaan kajadian anu kaalaman ku urang.
4: Perkawis
1: nyaeta perkara walungan Yamuna anu sasatna menek nepi ka temahna ka urang banjir cai ngagedean terus. Karugian miliaran lamun diitung. Morilna, materilna.
14: Patani rarugi.
1: Patani rarugi. Palawijana kakeum. Kaya-kaya ning cabe bonteng cengek jeung tomat.
14: Kacang anyang.
1: Kacang panjang.
14: Eta bunti.
1: Kacang cili, kacang cinong, kacang leleberan kacang. Jeung sajabana. Oh sumuhun sumuhun ieu teh walungan da teu aya hujan ti girangna teh heuh nyaeta ieu teu kaharti dah ieu teh sabenerna mah pagawean urang nagara Maespati sabab walungan ti urang teh nyambungna teh ka Maespati Kita Ari Raja Maespati Tenggarana Arjuna Sastra Bahu ngabenung eta walungan Yamuna ai ngabenungna teh ku awakna manehna ngajadikeun ti Wikrama.
4: Dupi aji ti Wikrama teh kumaha?
1: Ye si belegu.
14: Belegu pisan eta mah.
1: Kurang informasi teh kitu sia ulah kurung batok hirup ti cekaing oge. Kudaek tatanya. Sumuhun-sumuhun teras. Nyaeta aji ti Wikrama teh awakna ngagedean.
14: Sagedean awak.
1: Gede teh awakna tilir gunung anakan eta we lamun nangtung teh samet mega sirahna.
14: Marga hayu raya berenep.
4: Sapertos urang marga hayu raya beuteungna budayut irungna ngelok.
1: Tah eta.
14: Nyaeun.
4: Eta mah jamaah.
1: Tah kitu. Eta we tangkah kai nu gede teh ngan ukur samet mumuncangan. Ta eta awakna teh dipake menet walungan Yamuna. Anu temahna ka urang leb-leb teh sae beuki dieu beuki gede loba anu ngararungsi.
14: Antepkeun banjir.
4: Paing.
14: Atuh paingan.
4: Aya nu laporan cenah Nini Uing ka bawa palid nyeta we meureunan.
14: Eta
1: beureun. Tah gining eta karasa rugina kumararane. Tayina mah hayo siapkeun tanaga jeung pikiran urang sami lumampah nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal tiasa mimpin urang sadayana coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad pikeun lumampah
4: mangga Gusti
1: hinggah sakitu laksanakeun
4: kumaha abdi mah moal ngiring
14: awake moal ngilu
4: da itu pun bojo parantos sasihna
1: teu kompak teuing ari manehna geus sabara bulan reuneuhna pamajikan teh
4: geus 4 taun
1: ngareuneuh kunaon
4: lain reuneuh nganung
1: heueuh nganung kunaon
4: nganung maksud jeung tujuan
1: heueuh naon
4: hayang mayan mitoha
1: teh mun tong ka mana karepe sia nyarita teh ka tugas teh nyarari teh teu ngomong teh hayang ini
14: hayang doraka cenah
1: mah heueuh sakitu sok atuh lumampah ka bisan
4: iya
1: ayo tutur.

0: nanaonan ni demo ni sagala ditakolan.
1: Eh, apa diburan Jaipongan?
0: Jaipongan?
1: Jaipongan ya teh. Apa bisa nama jelema jauh kanian sih teh.
0: Urang ngarig urang leumpang teder di tepak Jaipongan puguh da ngiga da aing meleumpang.
1: Eta mah abok jelema lain ahli seni.
0: Lain jelema ahli seni ieu naon da teu aya tina kateranganna teu aya tina hadisna teu aya tina Qur'anna kedah Jaipongan.
1: Atuh ngaranna ge ieu mah kasenian atuh. Anu maksud jeung tujuan anu maksud jeung tujuan marina
0: ge. Wah ari abdi teh kedah kaul.
1: Kedah kaul atuh. Sadayana
0: weh. Naudzubillah suman naudzubillah.
1: Kenyarios kitu.
0: Haram. Abdi kedah rereng kenekan.
1: Eta seni diharamkeun bae.
2: Oh, apa molana
0: teh. Dan di Mekah mah teu kieu atuh.
1: Kumaha di Mekah?
0: Mun ibara rente nya di dieu sareng di Mekah eh.
1: Paling geus. Nya. Hayang betah di dieu tapi.
0: Hoyong abdi bawang sudeuy ka Mekah. Geus teu hayang akur sareng urang dieu ah.
1: Baik,
0: kenapa kebalik ke dia? Aduh, ikutan. Kembali kabeh, ini kayak gitu. Abdi tereka Mekah, rek nyokot
1: nyi Nasiro. Aduh, ini rektik mancung.
0: Ya. Aprak-aprakan abdi di Mekah, waktu suka Mekah, dan ke ayah di ditu meja ipongan.
1: Tanto semua ayah.
0: Ayah oge di ditu mebedui. Onta. Hukum pancung sareng korma
1: korma apa dari dia gesok
0: sareng di Arab memuni araraneh teh
1: aneh kumaha
0: di Arab mah korma teh muni amis teh
1: dari dia
0: dari urang mah komar teh bisa nyupiran iya
1: ai korma mah sami wae amis ya bon
2: nya di mana-mana
0: leres di Arab mah korma teh amis dari urang mah korong teh asin leres aneh abdi mah aneh numawi haram kaya dituna sok sanao sareng kenek oge ai kalepatan mah teu kenging diicip-icip ari jalmi mah benten jeung sato saperti domba saperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan. Tapi ai jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
1: Laras ai kitu teh apa jeung balitungan. Ari sagoong teuing mah pek watu karek-karek.
0: Upami senina anu bernapaskan Islam mah mangga.
1: Sapertos naon wae eta teh.
0: Margi eta mah aya misi.
1: Anu bernapaskan Islam teh naon wae.
0: Saperti gambusan, tagoni, kasidahan. Kaseneng abdi mah anu kitu teh geuning hambawi ya wis-wis. Pokona mah anu mawa misi agama we pokona mah.
1: Ting aya geolin.
0: Tah, nu kitu. Seneng abdi mah geus sok.

0: tekengeng teh, aduh
1: ya Allah. Ampun tekengeng, astagfirullahaladzim, tekengeng belekak belekuk, tekengeng tekengeng. Ulah sakali-kali deui ah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, abdi hilap, aduh Gusti, moga-moga ngahampura ka jisim abdi. Aduh Gusti, abdi hilap, ya Allah. Seueur gogoda geuning dina seni teh nya, duh. Hoyong geura rirene dina seni abdi malah ampun. Seueur seueur gogoda. Teu aya nu ngagoda geus teh sirikna di teangan nu ngagoda teh. Aduh Gusti, moga ngahampura ka jisim abdi teu piramung sakitu, bisa dua, aduh. Komo lamun dua kitu.

Panglus lampahipun aletan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakina Kamarica sami ngalet ngengkeng ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang tamsir gara wiritan rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Ya tapi kan males pati karena kanyerian wireh ya cai lah gedean anak teh ke Alengka Dwirja sakar dikarugian tuna lampah eta kacarios ya Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ya walungan Yamuna ngabebengkang nyaita salirana

0: masyarakat seueur anu ngalalau cucurak kitu kayaanana. Atuh digirangna nyaeta seueur anu lalayaran nyaeta Putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Semar Astra Jingga teu kantun dina waktu sieu dihilirna nyaeta cucurak ngadon meuleuman lauk atuh kitu Semar Badranaya Astra Jingga jeung Dawala.
1: Yang cing Kakang selingpang meuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Oh mah awak senang pina makan lele teh wadah.
0: Ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wadah suka.
2: Da kunaon atuh wadah kula?
0: Heuh, ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah.
2: Dangos wadah.
0: Urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi. Ieu anu diwayagah ku uak mah Ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya Ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu Kakang ilaingna teh bilih. Gusti Arjuna Satra Bahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyocok dareng ngagurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su.
2: Laras atuh ngiring teh wae curak-curak. Heeh. Kalalau ku bulan.
0: Ya. Alhamdulillah anak.
2: Naon Akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan Akang eta meuli kararebi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajarna plok dina batu.
2: Ada. Ya. Ada hurang
0: bareng teh. Heeh. San hurang. Lumayan euy.
2: Lumayan.

0: Haturan wakulan. Haturan kulan.
1: Hamsyukur ujang.
0: Kumaha kulan wadamang.
1: Wah.
2: Mejehna cu.
0: Hatur nuhun we ari sehat mah uwa.
1: Nya kitu teh dina waktu kiwari teh uwa sasat ngadunungan teh di Gusti Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati ucu.
0: Sumuhun uwa kulan.
1: Raja Adil Pramarta.
0: Raja bijaksana eta mah uwa.
1: Anu dina waktos ayeuna palayu gemakeun putri Sadomastea anu 800 punyul hiji.
0: Oh kitu uwa kulan.
1: Nya eta sarengsena oleng panganten sareng Dewi Citrawati.
0: Sumuhun.
1: Timagada.
0: Timagada uwa kulanya.
1: Wireh sapamunutna Gusti Citrawati mangga teh teuing cenah dipigarwa ku Gusti Arjuna Sastra Bahu tapi palay di giringkeun dina waktuna oleng panganten teh digeneng ku Putri Sadomas.
0: Eta
1: atuh laksana.
0: Etang syukuranana.
1: Heeh, atuh ayeuna teh pikeun nyugemakeun Putri Sadomas teh lalayaran.
0: Laras katingal bulan
1: Sadomas. Ku ayana di benung ieu walungan Yamuna ucu ku salirana anu sakitu ngabugigagna ning itu. Ngararangkeung dina sagara katineung. Ngan kade we kitu ka Akang Slengsing ati-ati jeung waspada cai mah lain heureuyaneun.
0: Lain heureuyan cai mah.
3: Tenan.
1: Cai di mana eueuh urang moalna naon tapi lamun urang eueuh cai bakal gempar. Ngan ulah sakali-kali di heureuyan. Urangna cing taliti jeung ati-ati nyacu. Bisi itu tiwi karama usik dercai bedah ka dieu. Sedengkeun anu dihilir ieu teh amuing sakitu pabalatakna jama anu nyair, anu ngesri, anu ngagogo. Nyacu anu ngajaring, anu ngurek wae aya. Jadi digirangna dipake bungah-bungah, dihilirna dipake bungah-bungah. Takuhal sakitu kade ka Akang Ileung priatna jeung ati-ati.
0: Cuk,
1: kuat teh heueuh ari kabeuki teh kana bogo di beuleum. Jeung lele. Kitu-kitu mujair we. Ari kabeuki teh di beuleum mah jeung digoreng. Dipinang eta komo pisan mah. Heeh, komo ai dipais. Kitu-kitu disemur we cuk. Komo dikere mah. Tahuluna beuki teh dipiceun. Heeh. Tak kitu ujang. Ti uwa saparakan satiremongan Giri Harja tilu nepangane kasadayana kaum dangu nya cu. Anu titebihna anu dicaketna anu sami-sami ngadangukeun kana jalanna ieu carios. Ya ujang.
0: Sumohon.
1: Kitu cu. Doana we kasadayana wargi-wargi anu di kulon anu di wetan anu di kidul anu di kaler nya cu. Sami-sami we cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya ujang.
0: Amin.
1: Oge atuh nagara ulah aya itu sareng ieu nya cu.
0: Ulah
1: aya bancang pakeuna sakali merdeka tetep merdeka ulah beunang dijajah deui jajah. Tak itu ti uwa. Ucu. Bilih nyangkolong kana waktos ti uwa. Hapunten tina naon rupiha kalepatan ageung sumonten alit. Nya ucu mar. Naon margi ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus panhirup kitu bodo-bodo acan.
0: Nya kitu.
1: Ieu mah mung nyangakeun sabrang salayane lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Urang gogonyakan mau ulah jadi ejekan anggur cing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Mate Mas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan panyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
6: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayana teh.
5: Atos 14 tahun ya, Mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal ka dokter tos ka nu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
5: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
5: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
6: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
5: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
6: Nya ti radio.
5: Oh mun.
6: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kana kesaksianna. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin,
5: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
6: Mohon.
5: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
5: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan amin abi.
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
8: Neme sabotol. Neme setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
8: anu ningali kene anu teningali anu kiri
7: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
8: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black tea jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
8: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini alasan agene anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Pis Ciamis.
10: Radio Pis Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tah itu cu.
12: Sumuhun wa kula.
1: Dah segala rupa persoalan oge urang teh perlu make pamikiran anu leuwih luwes.
12: Atuh kan tenan.
1: Ya.
12: Kan tenan wa kula.
1: Samemeh urang nyeun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nya cu. Utamina mah heueuh ka decing apik barang hakan.
12: Dah apik kumaha ari wa kula?
1: Heh, ngaran-ngaran apik teh deuleu ujang. Eta teh hakaneun teh naha eta teh haram naha halal?
12: Sing gaduh pamilih.
1: Naha eta teh hakaneun teh hasilna teh ti mana naha meunang basilat? Naha meunang korupsi?
12: Sumuhun.
1: Naha meunang ngarugikeun batur?
12: Deh.
1: Kade cu.
12: Barang makruh. Sing gaduh pamilih we pangitu.
1: Sing boga pamilih malahan entong boro anu make jeung haram sanajan anu halal oge tetep kudu dibismillahan.
12: Ih, kan tenan.
1: Tuh. Manawi teh apik. Bisi eta kadaharan teh ucu jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
12: Laras.
1: Cenah geuningan sik kolot baheula teh mah 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik.
12: Tos dididik, wa.
1: Tuh. Delepan. Nganu harti urang teh kudu ngadidik heula diri ti kiwari.
12: Laras.
1: Ya, cu.
12: Ka bebek awak banyak.
1: Tah, kitu ya.
12: Sumuhun.
1: Saur Pak Haji Fuad mah ti Ciburia Ciwidey kitu tah deuleuh.
12: Teu lepat ulah-ulahan.
1: Urah ulah daek naon? Urang teh salilana yang tatangga yang babaturan ulah daek silih sigeung. Lamun babaturan atawa lamun tatangga meunang rezeki urang teh ulah panas barang.
12: Kudu ngiring bungah
1: wae. Kudu milu bungah da pasti kadahar meureun ku urangnya cu.
12: Tangtos karaos teteh uakulan.
1: Batur cenah ti bebes. Ulah mah puas. Geuwat tulungan.
12: Anggur jahit mun aya.
1: Ya cu.
12: Sumuhun.
1: Tah kitu.
12: Ulah saling jongklokeun ya
1: wae. Ulah saling jongklokeun urang teh ujang.
12: Laras.
1: Luyu yang pansen tinu maha kawasa.
12: Tenan.
1: Yen urang teh salaku muslim saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna.
12: Parantos datang kewajiban wa.
1: Nyejang.
12: Sumuhun.
1: Bisi we wa mah ngabejaan teh ucu.
12: Nah. Kahartos pisan kulan.
1: Tak kuhal sakitu ujang. Wa pupujeuh ka ari lain kitu cu.
12: Laras.
1: Ayeuna sasatna wa keur ngalalau.
12: Tenan nuju curat.
1: Rupa-rupa lauk geningan anak dipapai mah dirasa-rasa dipikir dibulak-balik
12: kumaha teteh kulan.
1: Oh si horeng makhluk teh loba dicai ujang.
12: Oh kan tenan wa nepi ka ya. Rayap dicai mah kulan
1: ah. Oh make jeung aya lauk nanahaon teteh geningan. Gurame
12: aya gurame aya
1: tampele
12: ya. Aya ucang
1: kekel ucang
12: lauk jahil aya jaher
1: lauk jahil aya jaher
12: tuh
1: ya cu. Menga
12: menga aya beunteur geuning wae
1: beunteur
12: layur
1: layur
12: layur rupi-rupi
1: lele umo
12: lele umo cerit.
1: Ujang.
12: Moal ka etang, wa.
1: Si oreng ucu kakawasaan pangeran kaagungan pangeran teh di dunya, Ujang geus ditebong-tebongkeun kitu oge keur kana malalikir.
12: Diebreh-ebrehkeun wa nya.
1: Ditebong-tebongkeun ala lebre dina sagala widang.
12: Sumuh.
1: Ya, cuk. Red ka itu, red ka dieu nempo ka hareup balik ka tukang teh teu weleh dibarengan ku kaagunganna.
12: Sumuhun, wa.
1: Ya, cuk.
12: Laras.
1: Tah di dieu timul weh tina karasa teh rumasa.
12: Rumaos, rumaos.
1: Ya, cuk.
12: Tenan.
1: Tina rumasa teh heug syukur.
12: Syukur ta, wa.
1: Di mana nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran? Nikmat-nikmat Allah yakin bakal ditambah deui nikmat.
12: Alah eta.
1: Ya
12: sing yakin ya wa.
1: Ya cuk.
12: Sumuhun.
1: Numawi kedah disyukurkeun ieu nikmat Islam, nikmat iman teh ucu.
12: Omanga, mangga wa.
1: Dari eta mah panon ceuli, mobil, imah, sawah nu kitu mah nikmat leutik.
12: Ah, nikmat alit.
1: Bok sanajan boga duit triliunan, miliaran tetep eta mah nikmat leutik.
12: Alit.
1: Ya cuk. Sanajan ieu wujud jeung hirup kasebut nikmat leutik keneh. Nah, cenah make disebut nikmat leutik. Heuh, naon gunana hirup? Naon gunana ngiseup aya teh iman teh Islam mah?
12: Dah.
1: Da domba oge ngiseup, da domba oge ngarenghap. Tapi pan teh iman teh Islam.
12: Ya, orang ge hirup nya wa.
1: Heeh, naon gunana hirup garape? Si horeng ari nikmat anu disebut nikmat gede teh nikmat iman, nikmat
12: Islam.
1: Pek syukurkeun kumararane.
12: Laras.
1: Di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede, yakin nu leutik bakal kabaut.
12: Bakal kacanak.
1: Ya, cuk.
12: Sumuh
1: mati. Tuh. Laras. Rata-rata ngan di mana kiih jelema? Di mana hayang kiih pantara ngising. Ya, cuk. Tapi lamun ngising.
12: Jower we teh.
1: Spontan kiih dileju. Nu matak syukurkeun eta nikmat gede, di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaut.
12: Bakal kacanak.
1: Tuh. Ya, ya.
12: Ka hartos teh wa kulana.
1: Lah, bapak aing ngabagian ngecebrek wae.
12: Lain ngecebrek teh. Mapagahan. Laras.
1: Ya ngecebrek bagian ngecebrek teh mah.
12: Laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan.
1: Teh. Teu digeuingkeun geura nyari geus waktuna mah.
12: Gagal geus bosan sare mah beureun hudang ya kan.
1: Heuh da. Hayang ngecebrek ke wungkul. Ceuk Sinen teh mah ulangan pinter nyarita cenah geuning.
12: Tenan.
1: Naon kacuna teh?
12: Kada sareng kanyataan ye wa.
1: Ulah rek pinter nyarita abeh aya karasana.
12: Tenan. Sagala rupi ge kana jeung prakna.
1: Kudu jeung prakna sagala rupa oge.
12: Tenan.
1: Ieu mah naon bapa aing nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
12: Tanana
1: bebas. Dari tete tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
12: Aing nyarita teh akang.
1: Jeuk dek oge.
12: Kana da kabapana na lah. Bae asa ulah kabapa urang
1: geura na. Kan bae siling teh tong ngageungeureuhkeun wae asa ulah kabapa sila lain we.
12: Ai ka bapa akang mah maksudna.
1: Da ieu mah ngomongkeun teh ka bapa dewek sorangan.
12: Pika paureuna Abah.
1: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugerah ti pangeran.
12: Anugerah.
1: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emah teu ngahaja nyeun dewek.
12: Teu.
1: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran. Anak teh anu kudu dimumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa tina sieun
12: neraka.
1: Halamun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji, henteu dijurungkeun masantren, henteu dijurungkeun kana bagbagan agama, henteu dijurungkeun kana salat. Yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahanam.
12: Jahanam. Mebet beulit ka kolot teh kulah.
1: Ayeuna dewek bujeng-bujeng disakolakeun geura pe.
12: Teh bener.
1: Ieu teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa?
12: Anu amanah.
1: Yeuh, ya.
12: Amanah Gusti.
1: Jeung dek oge. Rek pikir.
12: Heeh, bener.
1: Nyarita we ngocoblak bapa dewek kita tadi kudunya ah ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga.
12: Nya.
1: Ari barang bere tara bapa ieu. Si
12: eta mah.
1: Tuh.
12: Bener kita ieu.
1: Hiji mangsa bapa aing keur dakwah.
12: Kumaha teh?
1: Hari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu grafik pikir ku siling.
12: Kumaha teh Akang?
1: Cek bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh dakwah basa si Ewon di bede. Apaan pangaosana teh nang apa dewek?
12: Tadi beset Akang. Heeh. Kumaha tah? Teh?
5: Tadi bom.
1: Kadene ku dewek.
12: Cing.
1: Cek bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikahayang ku batur geuwat pikeun.
12: Nya.
1: Eta teh ibadah eta sarua.
12: Ibadah bener teh.
1: Tuh.
12: Iya.
1: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
12: Kumaha tah?
1: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, meni sae cenah cep teh hayam. Cep ka aing geus nyebutna teh. Harita kerja nang keneh. Bapak dewek kerja nang keneh.
12: Ya, kerja di lurah urang.
1: Sing urang teh cep teh lain encep meureun cepot, neneh tina cepot.
12: Dicopot nenehna.
1: Heeh. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh, upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Lacing teh palay Akang. Cenah hoyong. Ku dewek teh dibukakeun teh si kurungna teh. Tewak pikeun teh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya nu pikah hayang ku batur bikeun.
12: Bikeun.
1: Nya dibikeun ku dewek teh.
12: Ku Akang teh.
1: Nu ada eta malaklak dasar bapa aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana anu pikahnya teh? Kapan dibikeun cing teh pa ka batur ku uing. Hor. Nanaon ari teteh sia teh cenah kapan eta teh ku aing dipikahnya ah. Apan syaur bapa dina waktu dakwah lamun dipikah hayang ku batur kudu dibikeun si belegug kitu ka dewek teh si kurung batok
12: si teu mikir
1: kitu sia teh batur ka urang belegug urang ka batur entong kitu aya kabina-bina teuing bapa aing aya
12: aing kan ngamak atuh
1: nu atek ah bagian ngosoblak nu kitu mah
12: tanpa
1: bukur teh atuh nya. Heuh, aing nu coblak mah teu beda ti manuk caletet isuk-isuk sing goreng recet soten neangan haka.
12: Hakaneun.
1: Hakaneun.
12: Oreng manuk walet
1: kitu. Tah, oreng manuk walet. Apa sering manuk walet?
12: Makan.
1: Nu bolotot teh geuning. Matana teh.
12: Bener. Aduh.
1: Aing geus tidak lupa aing mah.
12: Anu walet
1: soten. Tah, anu penting mah heula anan. Diri urang weh.
12: Diri urang weh.
1: Diri urang.
12: Ah iya,
1: mode jariji.
12: Kumaha jariji Akang?
1: Jariji dialian apan kabeh anggota badan teh milu bunga.
12: Milu bunga.
1: Nya.
12: Da bener teteh.
1: Itu di mana ieu jariji kapeprek? Kapan milu mang nyarikeun sararea anggota badan teh?
12: Paingan jeung.
1: Nya.
12: Paingan aya basa nyari rasa
1: awas teh
12: kan. Bener.
1: Sugan unggah adat ieu leungeun kenca dialian teh der mungisangan.
12: Pindah filempangan.
1: Pindah filempangan. Teu sanajan dialian aya waktu nangisangan mah daek ge ngisangan.
12: Daek ge.
1: Nya.
12: Tapi bener teh.
1: Kitu. Kumaha aing urang hirup di dunya?
12: Mari urang-urang.
1: Tekop di ogo, tekop di wowoy, minculak.
12: Unggah adat
1: asa dibentangkeun. Asa dibentangkeun.
12: Sok unggah adat.
1: Dibere ongkos sakali. Kadua putingna deudeuyeun.
12: Deudeuyeun.
1: Malahan ka dewek aya nu nanyakeun. Hayu nanyakeun kieu cenah. Eta naon sababna cenah ari geus abdas rek salat geuning pan abdas heula rek salat abdas heula pan heuh naon sababna cenah di mana hitut cenah anu hitutna bujur aya nu dikumahna beungeut naon sababna
12: nyata teu kaharti ku anak
1: geus dapat pikir
12: naon teu teh kancing
1: heueuh aing mah nanyakeun ka si laing pangjawabkeun
12: anya nyamaran itu tenawe merkambe kena irung
1: lain kena pek pikir
12: ay cek Akang naon atu
1: he?
12: Cek Akang
1: pecahkan eh ku sila yang aina pek pek tak inung syuku nah aina ngociak na sungut
12: oh iya benar anu aduh-aduhan anu sungut
1: nah gitu tak ayina aina nanyakan naon sababna arinu hitutna bujur aina dikumah deh kudu banget Apa sering sababna?
12: Eta. Cek akal.
1: Sabab nu bijihna hitu tungku coba lamun jeung bukurna bada. Panghela dari kumah teh bujur heula meureun. Ya. Jeung aing oge.
12: Tapi
1: dewek Yehowanya.
12: Benar,
1: benar. Apa itu gitu? Yakin
12: mah
1: yakin mah. Eleh, geus aing kudu nyata ieu mah. Penting mah hirup di dunia mah nya euy. Urang teh asa naon kitu teh?
12: Sageur we bageur.
1: Sageur bageur. Bener.
12: Bersih hate urang mah.
1: Ibadah ka Allah teh make alatna alat bener.
12: Alat bener.
1: Itu
12: nya.
1: Ikhlas ridho modalna.
12: Eta we urang mah beus deui. Ya,
13: maaf untung akang ngencleng ari mangancolong wae di bubudak.
1: Heeh, eta dumatak akibat ngancolong wae di bubudak teh kitu we, tinggingan tarang beak buluna.
13: Untungna teh teu bencrong.
1: Hideuh dola. Deui si dewala itu cicingan nangkon ngadengekeun urang nya euy.
12: Bari ngekelan eta beuleum boko.
1: Iyeuh. Asiling naon teh guyam-guyam wae. Kapan ieu? Lumayan ieu keuyeup di beuleum.
12: Kapiting.
1: Si belegung haram belegung.
12: Eta teh bener teh keuyeup teh haram.
1: Naon haram? Keuyeup. Kayak kitu. Heuh itu loba keneh si teri. Loba keneh uceung dar keuyeup di gares.
12: Udang
1: lain jelema mah euy nya euy tina kada demes dijadikeunana si goreng
12: tina kada demes kumari akang
1: aye geus hareureup teh kitu we kada demes deui
12: sagala dicapai heeh
1: pek da maung mah teu kada demes maung mah lamun ngakan daging daging e wungkul sugan beukieun kangkung dan teu domah jukut e wungkul sugan sugan nanyakeun ka batur cing euy hayang jeung daging hayam teu nya gara pek da jelema mah sagala beuki nya dauna digaras nya beutina nya ah kada demes sing aing oge
12: benar
1: gara pek pikir
12: jeung sagala butuh jelema mah
1: geus. Eh tah lamun ngarumasakeun hirup loba pangabutuh sih atuh cing bageur ka batur
12: sing berehat
1: keur aya teh keur aya teh geus sumput-sumputkeun kitu cing aing oge aduh ampun aing.
12: Kerajaan yang kudu naik mere bawe,
1: mana? Hah? Ah,
12: kudu naik
1: mere bawe. Hehehe. Lah, naon? Lagi hiburan aja.
12: Sok aja hiburan.
1: Hiburan, ini nama.
12: Dengan lah loba, ini nama.
1: Dengan lah loba, dari itu. Oh.
12: Asa naik turun.
1: Oh.
12: Kabalungan.
1: Dan paure, paur tigirang na, tiwi kerama. Usik sengkat cai nya kalikeun ka dieuna.
12: Kade akang
1: tah. Heeh. Atawa ciwi kerama teh gaya nu nyoco. Ngagurubug.
12: Ngagurubug penting. Ngajurung kunung kaluhur. Heeh.
1: Eh, jola sok ka hiburan aya.
12: Sok ka dinya rek hiburan naon ka Jakarta?
1: Naon hiburanana? Ya dawuh deui urang mah culah.
12: Ya urang mah eta we. Heeh. Mulai seni urang ge nya urang.
1: Eta akang hayang naon? Hayang cara baheula we aing mah. Naon? Oh, basa dewek di sunatan. Nanggap naon? Nanggap rapat.
12: Wah, dari sunatan teh pernah bekikitir.
1: Hayu dewala si lain baheula nanggap naon pas di sunatan? Nah, nah, lain bareng bareng teteh. Heuh, bareng. Kan ai pandeng ka HS pan kedua kalina teh hiburan teh nanggap naon? Oh, nanggap seminar. Heeh. Heeh, bener euy. Teh
12: ke rek di.
1: Halah.
12: Komolas teh sabeut. Ai burukan seminar teh kesenian.
1: Ampun, ai mah. Halah, Jang.
12: Kan.
1: Jiga. Dugikeun ka padayagan ah.
12: Ada.
1: Heeh, ka lagu dek ah.
12: Lagu naon atuh akang? Lagu naon atuh?
1: Naon ye euy?
12: Sok ae lagu naon ae ka Jakarta.
1: Heh. Nya
12: lagu naon
1: ae tamu kumaha
12: Kang
1: atuh? Ari aing rengang buyut
12: gedah. Ah, ai lagu mah naon-naon wae geus kenal.
13: Mah anu ngalagu
1: teh. Rengang buyut, ai remung buyut bisa dijaepongkeun.
12: Biasa wae.
1: Rengang buyut.
12: Rengang buyut.
1: Tapi pelog larasna nya.
12: Bisa kayaknya.
1: Rengang buyut teh. Heh cing sok dek rengang buyut ah.
12: Sok abah ka nyari. Rengong incu kayaknya.
1: Pelom nih, woi. Heeh, dadah.
12: Sok kadinya.

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy. Ya. Heeh. Pak. Ayo teh jahean leden tong. Eta biasana. Biasana panjang kusik. Nepi kaki itu si wolek.
1: Eta teh lele teh make kampung.
0: Ayo Pak, belut meneng urek pada digumahkeun. Belum, belum. Dulu ya kumaha. Hah, di belum.
1: Pake oli pancong.
0: Pake oli encong. Hah, empeknya aku masih lain dek pake oli dek itu. Ayo bagi maku si lain. Dan ayo bapak, ayo dek ke sana rebu. Duh. Alah, sudah. Naon. Gera-gera. Ayo lo kumas pais encong. Mana lo kumas na? Udah ngalah hula. Anu aya beroyo
1: nunges aya we atuh
0: heeh nunges aya naon da can meunang naon-naon teh tadi ge aya eta nu dibeuleumah naon karek kadal si kasebelan heeh aya batur meureunang loba euy aya nu pedit di penta lauk hiji ku dewek
1: aya kitu
0: teu mere jeung bau di penta teh
1: heeh
0: pake aya jelema nu kitu nya euy
1: ah aya wae
0: heeh papangge jeung dek teh bau dek.
1: Aing tinggal ngewa teh
0: kakak. Percis ye nu ngewa ka dewe. Barang nuju aya dina raos balak keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna. Aya salah sawios patugas anu lulumpatan. Luluh-luh, Pak. Naon tu lulumpatan tu? Naon meunang lubang kitu?
1: Wah. Hayeuh naon.

0: aduh, ya, itu nun.
1: Gaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ay gitu?
1: Nguningakin kulan ayah parahu alutan di negara Alengka Dwirja. Cing paloto cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang. Nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Wajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning aya anak. Aye oge ujang. Kumaha atuh Syu?
2: Lah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana.
0: Ka Gusti Pati Sumantri,
2: Pati Suwana ayeuna mah geus digenti. Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Pati Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka atuh jang, buru-buru bisi kumaha onam.

0: tinggal dawala kepat lu mampah maksad muningakin kejadian anu parantes katampil laporan
1: nah, nah, pak bapak di dewa ya
2: teka di dewa lah nungguan itu
1: saya tuh pak abdi pada laporan
2: pecah kadek cing hati-hati lini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Banglus lampahipun astra jingadawala maksad nguningakeun kajadian anu kalaman. Kunalampah eta kasarios ieu Patih Suwana bade ngalanglang anu nuju kaayaan bungah-bungah lalayaran di walungan Yamuna anu sasat palih girangna. Disapengkeureun kairing para narpati diantawisna narpati soda Surya maketu, Chandra maketu, Linggapati lan sajabina. Lalu mampah Patih Suwana tina kentingane pun kejawenan dia. Eh, para narpati.

0: saha itu lulumpatan hunjan gulan geuning maneh cepot mohon gulan dawala abdi aya naon punten kulan ya abdi
1: hunjan gulan tuh bagja jeung penak di dieu gulan
0: maka pihak curug gulan
2: nuhun ditarima sepot uwuh kajadian naon-naon
0: anu mawi purwa dongkap paritesin ayah sekedik dugi kena
2: adik duk
0: punten kulan maka pihak curug gusti
2: ditarima dawala
0: sumuhun
2: purwa hareho hitung maneh ayah naonnya
0: anu mawi kulan aya hal-hal anu bari didugikeun.
1: Tak kitu alus sama kumaneh laporan jadi wala. Geus rada laleur euy duh. Sajabana ti pondok leta teh ge pondok pangharepan leuteu.

0: Aya naon sepot?
1: Lu sadaya daya kula. Abdi nu mungkap ka ditu teh aya sanes-sanes tiasa tepang di dieu tadina mah abdi teh bade ka itu sih. Bade ka kemah. Kumuhun. Nanging dina waktu ayeuna teh karena sanes tepang di dieu atuh sakadanana di dieu moal eta kirang sopan kitu. Tantan-tantan sok-sok caritakeun kumana sepot? Lain yang Gusti Patih. Gusti Patih Suwana. Tersangka di kampung padusunan baheula mah somantri da tengarana
2: teh. Eta teh. Itu aing ku jujur jeung milik mah
1: kan. Ku jujur jeung milik mah nya kitu teh awe tara heuh pangeran ya euy. Ngabagjakeun ka jelema. Asa daek ikhtiarna we daek purihna geuning eta.
2: Ayeuna laksana nya eta.
1: Semah kapihatur suun nya ditarima dola. Deku aka aya lusna mah ku si lain geunya.
2: Teu kacaletot
1: eta. Dewek mah apa meureun ti baheula ge si lain. Tara ieu balik di kalaporan teh. Heuh. Deka pikiranana euy bari toge diajar ngadalang teh aing teh pati eta teh naon cing.
2: Naon akang?
1: Pikiranana loba ngabrik jeung main bola.
2: Pata kitu we
1: sia. Alah ampun aing.
0: Cikan atuh maneh da urang kareup.
1: Sumuhun kulan. Abdi teh kalaresan pisan kulan sareng pun bapa nuju di hilir.
0: Kumaha? Kaayaan laukna ditu?
1: Sumuhun bilih periyoge mah kulan da udang parantos aya sakorangna di ditu teh.
0: Nya.
1: Kasenang teh bade digoreng bade dibeuleum.
0: Naon?
1: Seun udang aya nu ageung da.
2: Bade dipahit.
1: Nya, udang batik. Nya jurig di walungan aya udang batik. Udang batik mah Majalaya.
2: Lain batik samping.
1: Salarasna mah abdi nuju cucurak teh seun ngalalauk di laneuh.
0: Nya.
1: Di teoh saur urang Kuningan mah urang Ciwaru mah. Aya anu lulumpatan seun.
0: Aya anu
1: lulumpatan. Digupayan ku abdi sekeng aya naon ieu teh? Aipek teh kitu kulan nguningakeun cenah aya aleutan ti nagara Alengka Duirja muntas ti Palih Kidul. Sababaraha palahu kalayan ngacung-ngacungkeun peureup ngulang-ngulangkeun pedang bade ngansam ka urang Maespati.
0: Urang mana sana?
1: Saurna mah urang Alengka Duirja.
0: Urang Alengka
1: sumuhun.
0: Ah kitu?
1: Saurna mah teu raos urang Alengka teh kulan seueur rugi margi ieu teh sae teh ka Alengka ka itu naneumna teh.
2: Ngarasa dirugikeun
1: nya kan. Rupina mah ngarasa dirugikeun kulan.
0: Aduh bener dawala. Bisa jadi saingan gedean teh ka Alengka. Da ieu walungan Yamuna teh nya ti Alengka ti dituna.
1: Sumuhun. Kumaha atuh kulan patos kieu?
0: Waspada jeung permatiga. Yakin ieu bakal aya hiji kajadian anu diharepkeun.
1: Sumuhun atuh perna. Siapkeun tanaga jeung pikiran bisi kumaha onam. Maklum urang Alengka apa rajana Alengka. Oh eta teh ya.
0: Saha?
1: Duh, Dasmuk. Dasmuk anu baheulana mun di Arca Manik geus teh. Nya. Anu rada goreng adat teh geuning. Saja berarti goreng adat teh goreng patut engko. Goreng milik deui. Heeh.
0: Sakitu kalarek wawartos silakan sajumlah para narpati awas pirata silakan.

Duit dah wala Gusti Sung Mantri, ay Gusti Sung Mantri. Heh Sung Mantri begitulah. Kagok aingah. Pati Suwanda. Ay kitu. Bakal nyiapkeun sejumlah wala di bala tamtama. Ha urang oge cing talet, jeung taliti we jeung ati-ati. Sabab ieu teh anu bakal sisngareupan teh beurat di urang Alengka. Basa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula. Anu mangrupakeun getih. Anu ngaranna teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna. Sapa jadi raja cenah jadi Dasmuk. Ai Dasmuk teh heuh Dasa Muka. Ayeuna mah da jaman singkatan geuning. Tong borong ngaran jelema geuningan ngaran kadaharan disingkat. Di antarana helm. Nah kahakanan kitu, kahakanan teh helm teh. Singkatan dina naon? Oncom di jero. Nah, mun jauh tina helm kana cokro. Aduh. Bebeja deh ka bapa, ih ku gue bisi ieu. Bisi tiwi kerama eta. Aya alusna mah mun kontek ka ti dari mawa hatong. Eta ubatuan euy tuh. Ai hatong di babawa ai imah wontrak. Cicing atuh euy geus silik teh ka bina-bina teuing ka inje. Heeh. Kan sirik jeung sirik kalakuan teh siling mah. Amun urang mah imah heula dar hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik. Lah geus tong ribut ah. Ulah jeung ributeun wae dibere ku sian teu. Alah. Bisi tiwi krama lilir ke bapa dari ka bapa valid mangkaring teu bisa ngojay. Heuh basa banjir ge harita basa bapa ngalasuluh teh geuning tina banjir. Nu percis bang kongkorodok. Asoy asoy bapa dewek ngojay lamun si laing bade teu nyaho panajagan. Bapa dewek ngojay ah moal teu akeh-akehan. Heeh. Kabayang grepek bayang teh ayeuna keneh.

0: Ngesiling laporan teh.
1: Parantos wa. Kumasana? Aduh, Gusti Sumantri, Gusti Tepati Suwana, kasih daruwasana napa? Kayaknya bapak ulah sising di dia bahaya. Bahaya nate bisi Gusti Tiwi Krama di Huruyan Batur. Dere poho kana temah wadi, manehna lilir cai bedah kari bahaya pan. Jadi cah deng-deng ke dia. Matak di lebah dia bapak ulah sising dia, hayu urang burung hanyat, buru-buru hanyat.
0: Kumaha itu bubu jang?
1: Sembaya bubu mana? Uang yang duit weh.
0: Lauk nak karunya tu mula nina bubu.
1: Kan baik adalah itu pemikiran lauk. Pikiran mak orang yang selamatkan dalam diri.
0: Pengumuman. Dihaturkan ke dulur-dulur anu nuju ngala lauk. Saderek-saderek anu nuju ngala lele. Wargi-wargi anu ngala teri. Kade sing hati-hati waspada permana tinggal bisa ya kejadian naon-naon.
2: Ige.

0: sapraptane pun ieu Marisa lan Dewi Sarpakinaka parantos kairing wulan dia balan tamtama. Nyaeta parantos ngamuk ngewak ngawik sakur anu saket diahut awu. Aya bumi diruksak ku ayana nyeri perih tindakan Arjuna Sastra bahu ngabendung Iwaluan Yamuna.
1: Dah, kabateng Marica.
0: Gaulanun gula.
1: Siapkan pasukan, awut-awut. Masyarakat naruksak bongana bareda geus ngarugikeun ka urang.
0: Dawuh.
1: Ayo, bur.

0: Ewi sarfakin laka kalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres wala dia bala tam tamasika pedang tamsir gadabini tanasa penalibu gunir ngandika coba ting marica
1: gaulah ngahatulkin simbah bakis gusti
0: ditarima marica ulah lupa ting nyembah hari mana sakedeng sakedak sakediknya mah
1: tidak kedah kicupan kata atanana
0: dina lembah dia tingali bener wae geningan tersalah tinu laporan cai kaya anana beki dia beki gede ayana kaulah bakal ngayakin tindakan kaurang maespati bangsat kabejakin sila di negara maespati teh aya hiji jago ngarana teh pati suana nah eta si suana marukan aing dek sieun meureuntah ku si kurang aja sarajan kabejakeun sakti mandraguna punyul elmuna moal dek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe rasakeun suana suana rasakeun
2: rasa maneh budayut kan
0: lamun teu salah mah eta teh suana teh eta teh minantu bahajan
1: sanes gusti eta teh urang pasantren jati sampurna upami telepat mah
0: geuning maneh apa
1: da abdi mah sok terang we kulan kitu teh sok miser komik
2: nya tina komik eta
1: mah tina komik anu dikarang ku pacucun nya
0: tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balat kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya rusak deui itu kampung-kampung ancurkeun padesaan rusak durukan durukan
1: mangga mangga gusti ya.

0: Kebeneran itu ayat doma bikangen sar. Wah siap waing mangkaning bajir dimangfaatkeun di sate kurang asa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Tos sataun langgung.
1: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpa propolis
1: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
1: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace FM.
0: Sapraptanipun para narpati klian Patisuana.

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulung patah. Giri lusilan paingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing paingan nyata tersangka sarbuk sabarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati ulun. Surya mah kitu. Tingali kayan. Ayo ulah cicingan. Ulah dia balad tamtama. Maespati siapkan.
2: Iya.
0: Ayo terus.

0: 呀，滚去！哎呀，滚！那三颗星我不玩了，不不。
1: Yang ajarnya kudu aku tilu aing rupitinya di tengahnya jipo ewe. Kas sebelan tu siap kurang ajar anu kilap.
2: Kumaha? Marisa.
1: Paralun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para narpati.
2: Di antarana
1: di antawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klingga Pati sareng sajabina nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekeh ku sareng sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampong eta teung teuing geura haling haling haling

0: siya make nyabak eta leungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar siya make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Aduh
0: si Ki salakna eueuh.
1: Khawatir.
0: Dulu ieu pangih dina deket ti koro.
1: Aduh. Bonok laki sama juri.
0: Marisa, kaula nungkula anu mana si Surya make tu? Hei Suryana, ai Suryana, Surya make tu. Suryana patah, ai. Oh, Chandra make tu, Kalinggapati. Ayo sing harapan ieu Senopati sanajan bari istri. Anu mana? Tu itu nu ngabedegati luan kalon haling, haling kurang patara.

0: datam tama maes pati dui kapa balat taklir pinang hurang malulu kakenaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iya nge.
0: Atuh iya Surya maketu Chandra maketu Klingga pati dui kajungkel jumpalik.
1: Tobat.
0: Aduh, dawala eun.
2: Naon?
0: Tingali dulu. Amuk-amukan anak awewe dulu. Ngaji saya ngebuka pemajikan gitu ah.
2: Ya buat buat tegalan agar.
0: Bisa jadi telat risiko sakedeung jo jebrede nya mah kureun.
2: Jadi alungkeun mereka.
0: Wah, moal teh dibebas-bebas aing buka pemajikan kana kitu mah.
2: Mending kana boga pemajikan ka teh Julia.
0: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wirujeng teh bese we cama.
2: Heeh. Ning ka abi kang ningali. Buat teu pondok umur.
0: Dua datang teh meureun duit anu ditanyakeun teh. Iya. Heeh. Aya anu kuat jago weh.
2: Moal anu kuat teh kan.
0: Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun maneh meureun.
2: Aya kitu.
0: Alah. Lah naon? Sarpa kina ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ge ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana.
2: Buru-buru atuh ka itu.
0: Kakang Ajat Sudrajat tinya Tigang Maluku.
2: Eta. Iya.
0: Iya. Urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka. Lain urang sakalian minta kenteng.
2: Sakalian minta udud sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang geus kasari jadi.
2: Takadinya we,
0: urang ieu urang ngecrok beusi.
2: Ya sakalian eta semen.
0: Keur naon beusi? Urang nyieun panah.
2: Ieu tumak.
0: Urang nyieun tumak di dinya leuhur-leuhur.

0: Pasti kesayang Dumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti ieu Pati Suwana dugi kagempar walah dia balat tamtama Alengka. Nyeta kasebetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Pati Suwana. Cing jarung kekayaan. Aduh, coba. Marica, Ulan, kunaon tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigeulan. Aduh, Gusti engga beungkeut tah getihna ulah duwi ka ngucur. Lain nitah kaula pangmeungkeutkeun. Hayu sumuhun, punten urang beungkeut heula. Aduh, Gusti, aduh ieu getih. Siapa bagi yang nyabak eta sagala? Lu punten sanes nyabak ka jabak kulat. Gempur. Ampun. Iya, audi mateluh beraja. Ta eta. Tinggal eta mah rija. Ta eta behana kaluarkeun heula. Eta keun porosotkeun heula. Iya ngahalangan bilih ieun teh teu pageuhna lianana. Tos siapa keun eta beha diporosotkeun? Cuman eta talina bilih eta. Punten.
2: Tegap tinggal
0: di cetak dia. Iya teh Gusti deklit tapi
3: ngomong-ngomong siya kurang ajar. Toba teh kumaha geus kieu kaayaanna haling dek laporan kalau jadi lanceuk.
0: Mangga. Abuda samuka. Barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Abong kena sasatna sahau kadua gaplo.
3: Wayana laporan sarpakina ka boborot getih.
0: Timul nafsu nada samuka. Aih!

0: tersangka si Nyai Adi Akang nepi ka boborot geti.
1: Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Kuasa bakal bisa mutus ke jiwa ragadi kalintang tiye pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungku pantrang mulang, ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lam.

0: Kena stiker sayang tumampara.
1: Iya
0: pedang diamang-amang atu iya pati suana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina hingga disampirkan nana dasa muka atuh barang disampirkan dugi kang olepat ku herang-herang na iya pedang disabetkan karena beheng na iya pati suana ngak gelenceng sapisan modar jahat. Hahaha. Bingah apa

Surya maketu Chandra maketu Klinggapati sadayana. Kesirik ngajrit maratan langit wacak maratan jagat wayana. Pati suwana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka. Nanging pati suwana sekeseler ti pertapan jati sampurna. Pinuh ilmu jemar panalar imas takana tiasa hirup. Tur ieu awak lauge ujug-ujug cengkat nyanak keris. Ieu mastakana ngagege keris kon kitu deui ieu pandanganna awakna nyekep peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong. Hai,

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Ka ieu euy anu disebut aneh tapi nyata teh.
1: Benar teteh kulan.
0: Itu sirahna dulu mastakana patisuana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu cu. Hey. Muringkak bulu punuk teh euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalaresan pisan ieu dasamuka teh luncatna kalebah dinya pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasamuka mah salamet. Atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasamuka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kersayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu Pati Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Pati tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: tesok rasana.
1: Muhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya Pramudita.
0: Hayu atuh rayi lamun kitu mah sarana rayi.
1: Pihak Alengka Dwirija eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwanda gugur.
2: Sora kana.
0: Pati Suwanda roboh
2: gugur. Gugur.
0: Cilaka dawala.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon, siap sabra botol teteh.
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon.
4: Mohon, takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah ieu mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak bisa sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga botol,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
2: Enggak
1: apa perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Kumaha kalengitan pahlawan urang A?
5: Pahlawan sakti. Kalengitan
6: pahlawan sakti mandraguna. Aya bahan suram masa depan Mas Pati lamun kima carana euy?
7: Sepot dawala.
4: Abdi kulan.
6: Abdi kan.
7: Kunaon maneh?
6: Naon make kunaon? Sidik-sidik kapan Gusti Pati Suwana dicapluk buaya?
7: Waduh, tobat. Kumaha cepot?
6: Kumawi, lain batas dia kumaha.
7: Aduh, lamun kitu mah urang sami deudeuh ka Gusti Arjuna Sastra Bahu anu nujud jadi tiwi krama. Hayu cepot tuturkeun kaula.
6: Lah, lain Pak. Gusti Pati Suwana mati, Pak.
7: Kumaha.

0: anu digirang parantos sararanyat anu dihilir pon kitu deui lajeng wae ieu tiwi krama sengkat
1: atuh wajlegurna sae anu luar biasa kaayaanana. Oh.
2: Kitunya saya malain hurayan cek dek oge.
3: Ya, jolebe tuh.
0: Lajeng wae tiwi kramangalitan sapertos bahar-bahari. Inan ratu

0: Surya Maketu, Chandra Maketu.
1: Kaula.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Di bujeng enggana wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Aya nu jadi alesan nyaeta cai naneum, cai ngeueum ka Alengka suh.
0: Oh. Aya kitu.
1: Prabu Dasamuka kairing ulah dia balad-balad di nagara Alengka Dwirja. Wangsa Denawa ngamuk nguak ngawik walau dia balad tamtama syur anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paispati halayan nguningakin Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning perlaya kuda samuka
0: tanyar talelo.

Patih Suwarna ngemasing patih tumakaning perlaya. Lawuh. Aduh, rayi. Patih Suwarna. Patih Suwarna anu gede jasa. Rayi. Anu geus bisa minahkeun Taman Sriwedari. Di puncak gunung Untara tepi ka Maespati.

Sarana Sastra Bahu. Wahuleng ngaraga meneng nangis balilihan ras emut ka ieu pati suana sasat. Anu dipikanya dipika deudeuh ku ieu Arjuna Sastra Bahu. Anu gede jasa ka nagara jeung ka bangsa oge ka pribadina. Kalayan ieu Arjuna Sastra Bahu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Kurang ajar dasamuka rasakeun bae. Prabu Dasamuka nuju babara katakan suka-suka ku ayana pati suanang masing pati. Sapraptane pun ieu Arjuna Sastra Bahu ujug-ujug aya di payuneun Prabu Dasamuka. Sah, kurang ajar Dasamuka. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Sah, kaula Arjuna Sastra Bahu. Bangsa, hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Mane anu kurang ajar Arjuna Sastra Bahu? Tersangka teing tenyo rahayat aing anu aya digirang. Loba anu rugi palawija teu kaala. Teu payus muluh di ratu teu layak aya di raja teu gining aya pamingpin kalakuan kitu patuh teu bina ti budak angon. Boro mah ratu pada mika yungyun para menak mika serap kolotnya sok budak era deungeun-deungeun mika deuleuh. Dipi ajri kunarepati aipek kalakuan teu bina ti eueuh-eueuh. Hirup lan ukur mentingkeun diri pribadi. Nyaho etika pisan maneh teh Arjuna Sastra Bahu mangsa. Kurang ajar coba bisi boga elmu naon geura samati bari. Tega lara, tega pati bangsat, tega macuah.

0: Arjuna Sastrabahudi pun balang ku Prabu Dasamuka tumi balemah lajeng wae ngagunakeun aji tiwikrama kinanrat kumamrat madugya malarasi
1: kinanrat kumamrat madugya malarasi ngawatak aji tiwikrama
0: alirana ngagengan lir gunung anakan
2: Gusti A Gusti Wikdui wae itu tingali dola dewek lamun boga aji tiwikrama ngagedean kitu genah teh euy
3: bisa newakan kapal kan
2: lamun aya awewe nu nyaritakeun si nyere teh ka aing ah teh ka Deka gunakan aji tiwikrama we deg.
3: Ikaw mot we ti
2: luhur. Eleh. Kalakalapa teu kudu naek urang euy. Kari ngarongkong. Deka eta we ngadeukeutan anu ngadulang layangan meureun. Mawa-mawa gantar ge mah.
0: Hei, Dasamuka. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Lajeng. Dasamuka nuju rarat reretit tewak ku pananganana ieu tiwikrama dugi ka kocak dengek ngan ukur jadi sakeupeul nyaeta dina panangan tiwikrama wah tobah diwapkeun sia
1: ampun teuing Arjuna Sastrabahu kaula ampun

0: di sahana penana rayina dasa mukanya tak gunawan wibiksana pati prahasta sarpakinaka sarang saderek-saderekna sujud kaya tiwikrama nanging tediriret kuye tiwikramanya tak wajuna sastra bahu modar kabeh oge kuai
1: sejataluk Gusti Arjuna sastra bahu
2: moal
0: sabab pati aing si pati suhana ngemasing pati tumakaning pelaya
2: pati kamumut
0: bisa kuaing dihampura asa si pati suhana hirup deui
3: padahal genti we kitu ku suhana ti banyaran nya anu loba jerawatna teh anu sok alerhi
4: sarua wae kwetajeng pria
0: sapraptane pun ieu Resi narada lungsur ti sawarga meneloka Arjuna sastra bahu geura hampura ku anjeun da lain alatan tina kamurkaan dasa muka eta mah ngabelaan nagarana ngabelaan rakyatna kudu sakti nimbangan kadar eta pati suhana masing pati tumakaning perlaya cing sadar hirup di dunya muarek megar tang tuaya balikna jeung rupa-rupa jalan aing masing pati tumakaning perlaya lajeng wae ku Arjuna sastra bahu ieu dasa muka dilesotkeun
2: mangga atuh pangresep
0: sok balik deui eta tiwikrama ulah salah ngagunakeun
3: sinan rat kumamrat mah dugi amalaraseun
1: Nandrat kumamrat batu gea malara sewu
0: sok saling hampura
3: sadar dunungan dewek licu
4: alhamdulillah segitu
3: gaya kain ayin salawatna patih negara sebarahnya muatnya gedenya
4: muatnya 5 ribu
3: bilik ngiring bela sungkawa we ya punten tina naon pihak kalepatan kitunya ieu lampahan urang cekap geuning ka dieu kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha nami napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma. Ah ini Cuk, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kini hadir tetes mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda dan tim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nulambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus tusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan kasih inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atu wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Mohon.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tuh seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamiti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Terus?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh teh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teh teh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngeliat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh enggak damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: ieu muatan bet jadi kosong ieu. Mending geus bosan mobil parkir ka ditu ka dieu ieu. Can meunang muatan tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek mamang kata Neng, Neng.
1: Ka abdi, Kang.
0: Apa kabar Neng teh ieu teh?
1: Kegeranya diwartoskeun ku abdi. Aduh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Ngobropolis, alhamdulillah ya sakinten alfabropolis.
0: Mak atasna konsumsi alfabropolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, itu saya kelebihannya mah.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatnya dirawat gitu udah muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurit, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, eta seep kurabihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawatna anu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini.
3: Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alfaporis, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfaporis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah aya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor

nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sana semuanya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini, ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu, ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas, memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu, ya?
5: Ketiga,
4: ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu, ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan, ya.
5: Enggak,
4: perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu, ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu, ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itek, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos di soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayap nemesa botol abdi ge, istilah namu, ada meser deui dan yang itu kang ngodag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata, tes sama ini apa ya?
6: Iya, tes ini ya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: tes ma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes ma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes ma ini.
5: Iya.
6: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenden kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taa tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: tentang sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong peser deui tah kitu.

0: Alhamdulillah ku pun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
1: Amin pisan ya, Bu. Ibu kitu tos ka mana wae, Ibu? Bek obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Ulah sasih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
2: Nah, berada nuju
0: nyeri. Muhun dada ieu janten ieu. Tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri nama sakedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel, kram. Janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
0: Amin. Pidoa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
4: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
4: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajin dan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Nguping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeun naon, Pak?
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Lainna bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di waktu... Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa di kebersamaan pagi hari ini tentunya, yang dimana kembali Allah hadirkan begitu banyak nikmat kepada kita sahabat MK untuk kita dapat membuka dan juga mengawali hari ini. Masih diberikan kesehatan untuk kita menjalankan amanah dan juga aktivitas sahabat MK, dan tentunya juga masih diberikan waktu untuk kita dapat memperbanyak amal di hari yang mulia ini. Tentunya sahabat MK, di hari Jumat ini mari kita awali dengan rasa syukur. Tentunya juga kita dapat maksimalkan dengan menghadirkan niat-niat baik dan juga mengerjakan segala amal kebaikan serta menghadirkan manfaat untuk sekeliling kita sahabat MK. Jiwaku ini. Mari juga sahabat MK, kita awali pagi hari ini dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK yang dapat kita maksimalkan dan juga kita upayakan sahabat MK dengan hadirnya sajian program manajemen kalbu pagi hari ini yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 15 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Berputus asa, siapa... Insya Allah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dan di pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya untuk membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama sahabat MK menyimak ilmu yang akan dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahim ataupun juga doa terbaik sahabat MK, silakan. Dan juga tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kalbu pagi hari ini melalui tempat Anda sahabat MK, dan Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. Dosa yang memburu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kalbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga Anda juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK, lalu juga melalui aplikasi kami, aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Selain itu, sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube di MKFM Live Kajian, lalu juga di Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Mengganti hukumanmu di akhirat. Terusus sajian program manajemen kalbu pagi hari ini juga disambung siarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, Dan terakhir sahabat MG juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Asa gerun di hatiku.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027.
1: Hari setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, tentunya saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ujian menimpa, menekan diri.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.

wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup, semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran, dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir, dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus, disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan, membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, betul tidak? Yang sembuh juga akhirnya meninggal semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama.
yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Ini yang paling depan ini tamu, santri, tamu ya. Oh iya iya. Terima kasih ya. Kalau ada yang ngobrol di sini, AA akan berhenti bicara. Makanya saya tanya ini tamu atau bukan. Jadi boleh ngobrol, oh boleh. Tapi yang ceramah akan berhenti gitu. Pertanyaannya kenapa berhenti? Karena takut obrolannya penting nanti terganggu oleh ceramah. Ini bau-bau nyindir tapi kurang enak ya. Maaf ya. Dan tukang sihir tidak akan mempan. Nah ini ada kakek ya. Kek, kalau misalkan kakek curiga nih, si nenek ada yang melet ya. Nah ini baca surat Al-Baqarah. Sihir tidak mempan dan la taj'alul buyutukum buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'ul, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, ya itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Tidak penting banyak uang tuh hadirin, yang penting tiap perlu, bukan ada pak, cukup. Yang penting tiap perlu, cukup. Nah Allah maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Surat hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah. Dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Masya Allah. Lalu dicobalah. Kalau para penghafal Quran di Baitul Quran, saya kira sudah banyak yang hafal nih. Juz 1, juz 2, juz 3 ini ya. Al-Baqarah ini
286 ayat, 2 juz 4 lembar, berarti 24 lembar, 25.500 huruf. Kalau satu huruf satu kebaikan dikali 10, maka setiap kali membaca surat Al-Baqarah, maka akan mendapatkan 1/4 juta lebih kebaikan. Luar biasa ini. Dan ini bisa diperoleh dalam waktu, kalau tartil berapa lama Ustaz? 2 jam? 1 jam setengah? 1 jam setengah lah kalau agak pelan. Kalau cepat, agak cepat, 1 jam juga selesai. Nah, bagi yang sudah hafal, enak sekali ini, karena pahalanya luar biasa. Sehari 24 jam, tapi dengan membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Nanti akan dibahas ya. Nah, supaya menjaga niatnya, karena jangan sampai membaca Al-Quran hanya untuk duniawi. Sebetulnya dunia ini hanya bonus. Dikasih gak dikasih gak apa-apa. Yang paling penting kita jadi mencintai Al-Quran. Karena kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, buktinya cinta tidak kepada Quran. Kalau mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi tidak pernah mengingat Quran, tidak pernah dekat dengan Quran, belum berarti belum maksimal. Bukti cinta kepada Allah, pencipta kita, bukti cinta kepada Rasulullah, panutan kita adalah kecintaan kita dengan Al-Quran. Nah, akhirnya dibentuklah grup. Siapa yang mau ikutan baca surat Al-Baqarah tiap hari, bebas ya, bisa 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang bagus itu adalah bisa selesai. Betul tidak? Berarti kan paling banyak kan? Paling ikhlas dan paling banyak. Ada yang mau 3 hari, karena ada hadis lain walaupun agak lemah itu ya, bahwa paling tidak 3 hari lah ya, tamatkan. Yang sehari tiap hari boleh? Boleh, kalau ingin keberkahan. Walaupun tidak ada anjuran yang jelas harus baca tiap hari, tapi hadis tadi menunjukkan kalau kita bisa baca tiap hari, berarti kita dapat keberkahan yang banyak tiap hari. Benar? Nah, akhirnya saya coba browsing tuh testimoni di luar negeri orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang tadi sembuh, ibu tadi tuh, dengan izin Allah. Kok bisa sih sembuh? Apa sih yang aneh? Ya gak? Tubuh ini kan milik Allah. Sel-sel kanker itu semuanya ciptaan Allah. Dan sel-sel yang ada di tubuh ini, dia tidak punya salah apa-apa. Kalau tugasnya begitu, ya dia begitu. Kalau memang udah waktunya sembuh, ya sembuh. Oh, dibacakan Fatihah saja. Ada yang dengan Fatihah itu, yang hadis sahih itu ya, digigit makhluk berbisa, lalu baca Fatihah, terus air ludahnya begitu, sembuh. Apa yang aneh? Apa yang aneh? Setiap tubuh itu milik Allah. Orang sakit dengan izin Allah, orang sembuh dengan pertolongan Allah. Tidak semuanya harus dengan obat, tidak semuanya harus dengan teknologi yang canggih. Karena Allah tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau Allah mau menyembuhkan hambanya, ya mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya, nah, dikumpulkanlah santri, siapa yang mau ikutan. Wah, dibuat grup. Grup ini ternyata yang gabungnya banyak. Coba lihat berapa sekarang peserta grup ini. Nah, berapa Hasan? 514 yang gabung di grup, berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi ini, membaca Al-Quran di antaranya surat Al-Baqarah. Ya, berapa Ustaz semuanya? 500. Nanti akan dibuat grup testimoninya ya. Ada yang mengamalkan malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oh, ini enak sekali, gak bisa direkayasa hadirin. Ya, Masya Allah.
Ada juga yang mengamalkannya karena, jadi bukan karena ingin sesuatu ya, tapi ya Allah, saya baca surat, saya baca Al-Quran, semoga setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, Engkau melihat saya membacanya. Saya berharap terimalah ya Rabb dari setiap huruf yang dibaca ini. Itu yang penting. Tidak ada yang lebih penting selain diterima oleh Allah. Nah, sesudah itu doa, ini rahasia ya, kita-kita aja. Sebetulnya Allah udah tahu tuh ada badak di balik kerikil, kan ada udang di balik batu. Itu kecil, batunya gede, jadi sembunyi. Tapi kalau badak di balik kerikil kelihatan. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu apapun yang ada di pikiran kita. Allah sudah tahu apa yang di hati kita. Kalau mau doa, sebelum mulut ini mengatakan, Allah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Jadi jangan risau ya. Allah sudah tahu pikiran, hati, bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Jadi jangan risau ya. Allah udah tahu yang pengen nikah, yang ingin, yang lagi dililit utang, yang pengen punya rumah, yang biaya sekolah anaknya gak cukup, yang ditagih oleh pinjamannya, yang sakit. Allah udah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya luruskan niat ini. Jangan sampai baca Quran hanya untuk itu. Misalkan ya Allah, saya baca Quran supaya dapat jodoh. Mau apa? Baca Quran supaya Allah ridho, udah itu minta jodoh. Begitu. Tuh, jelas tidak nih? Jadi jangan sampai, kenapa menghafal Quran? Supaya hafal 30 juz, supaya nanti saya masuk fakultas kedokteran, tidak pakai biaya. Terlalu rendah. Kan? Baca Quran hanya untuk masuk ke sana. Baca Quran supaya kita dicintai Allah. Selesai. Sesudah itu doa. Mau minta jodohkah, mau minta lunas hutangkah, mau minta rumah, minta apa aja, boleh. Tapi bukan baca Quran hanya untuk dunia. Jelas tidak nih? Allah tahulah ya, bahwa di hati kita, aduh saya ini sakit nih, wah anak saya masalah, oh ini saya dalam kesulitan. Allah sudah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nah, makanya meluruskan niat. Lalu hasilnya apa? Satu, ada yang jadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini ada juga nih, saya bacakan aja lah supaya lebih seru ya. Kan? Bantu baca sebentar. Ini yang sebentar ya Ustaz. Oke, hilang lagi, sabar ya. Ini ujiannya. Nah, ketemu lagi. Alhamdulillah, banyak grup yang mau gabung nih. Saya baca Al-Baqarah sesudah dengar cerita AA ya. Dengar, ingat ceramah AA, ada seorang akhwat yang istiqomah 30 kali, kemudian Allah memberikan mobil impian. Jadi ini ada di luar negeri ya. Ada seseorang mahasiswa, mahasiswi yang dari kecil tuh dia memimpikan mobil. Suatu saat dia tahu nih, bekal berkah hidup saya banyak baca Al-Baqarah, akhirnya dapat beasiswa. Kuliahlah di salah satu kampus yang dianggap ternama secara duniawi. Udah gitu
diterima kerja di tempat yang bagus, dan sudah itu dia dapat hadiah, bisa mendapatkan mobil yang persis diimpikannya pada waktu dia SD, kurang lebih begitulah. Kok bisa saya ketemu dengan mobil impian? Ya, apa sih yang Allah enggak tahu? SD juga ciptaan Allah, benar? Apakah ada pikiran yang terlupakan oleh Allah? Enggak ada. Semua yang ada di pikiran kita Allah sudah tahu. Masya Allah, Allah Maha tahu segalanya. Dan alhamdulillah, sesudah saya mengkhatamkan surat

sehingga tiap yang lewat kesusahan dan mengutuk dia, ya akhirnya bencana. Lanjut, ada juga alhamdulillah sudah 2 Ramadan kami pakai dengan teman-teman ikhtiar untuk terus mencapai. Oh, ini dari DT Peduli ya. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah ini target-target di lembaganya ini tercapai plus ya. Jadi ini memang bagian pengelolaan kurban. Ada beberapa cabang yang fundingnya mencapai syariat, ditolong oleh Allah dengan grupnya ini senang membaca Quran. Jadi target-target untuk mengumpulkan kurban funding ini Masya Allah. Jadi ini bisa juga nih perusahaan-perusahaan yang ingin barokah. Saya santri memasuki hari ke-11 khatam di sela-sela sholat tahajud, hati saya jauh lebih tenang dan pada siang hari sering merindukan Al-Quran. Juga ketika bersedekah jauh lebih ikhlas dan ada saja kejutan dari Allah. Tuh, ini paling enak nih, jadi kangen ke Quran itu. Sengaja AA tidak minta nama ya, karena khawatir kalau disebut namanya nanti bisa mengotori hati. Ini AA, saya mendapatkan, Assalamualaikum, saya mendapatkan banyak sekali rezeki ketika istiqomah membaca surat Al-Baqarah semenjak tahun 2025. Keyakinan saya semakin nambah ketika ceramah mengenai seorang berkeinginan. Ini cerita tentang mobil, dibaca lagi nih. Beliau membaca Al-Baqarah sampai terkabulkan. Lalu saya punya mimpi untuk bisa segera berangkat umroh. Alhamdulillah Allah takdirkan saya mendapatkan reward. Reward itu apa? Hadiah umroh dari tempatnya bekerja, tinggal menunggu keberangkatan. Semoga, mohon doa supaya selalu istiqomah. Saya menghatamkan Al-Baqarah setiap 3 hari sekali. Terkabul nih mau berangkat umroh, insya Allah ya. Ada lagi mana? Nah, yang belum dapat jodoh juga ada nih. Ini rada seru nih, banyak yang pengen dengar ini pasti nih. Tenang Pak, ya, adik tenang, adik masih SD ya. Nah ini dia. Setelah mengamalkan Al-Baqarah setiap hari selama 20 hari dan berdoa setiap keletai kata, alhamdulillah anak saya dimudahkan, dicukupkan untuk bisa masuk sekolah terbaik dan Allah biayai full gratis. Kalau dari segi finansial saya tidak mampu membiayai masuk sekolah tersebut, Allah maha kaya, maha baik. Nah, dikabulkanlah. Tuh yang ingin kabulkan anaknya. Nah, ini lagi. Alhamdulillah. Ini diantaranya seperti itu nih, karena banyak ya. Ada lagi nih ya. Saya santri khidmat. Masya Allah, sebagai rasa syukur Allah begitu maha baik kepada dan menggerakkan hati saya untuk berjuang. Tilawah One Day One Al-Baqarah ini bukan hanya melatih keimanan, ketaatan dan ihsan, tapi juga menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap pagi berangkat ke kantor sepertinya ada sentuhan embun. Waduh, ada sentuhan embun yang lembut menyirami jiwa, yang diam-diam menguatkan, menghidupkan puisi ini dan membuat langkah terasa lebih ringan. Oh, mulai terbang ya. Kemudian siap menjalani, lisan pun terasa lebih mudah diisi zikir dan doa dan hati lebih mindful. Oh, apa itu artinya? Sehingga ketika tidak mencapai target ada rasa kehilangan, kegelisahan dan langsung terasa pengaruhnya. Nasihat yang selalu dipegang, ya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi rata-rata ini, satu, tenang, menjadi lebih tenang ya. Yang kedua, lebih bergairah untuk ibadah.

0: Jadi senang mengamalkan ibadah-ibadah, sholat jadi tepat waktu, berjamaah, tahajud juga. Kemudian tambah yakin ke Allah. Yakinlah ketakdir Allah itu baik. Lalu tidak mudah galau. Jadi kalau ada terjadi apa-apa tidak ribet, yakinlah ada solusinya. Kemudian ciri khasnya bicaranya jadi terjaga, tidak mau sembarang bicara, perilakunya juga terjaga. Ini dari berbagai testimoni. Dan bonus-bonus yang lainnya adalah terkabulnya doa-doa. Yang jodoh lah, yang utangnya lunas, yang sembuh dari sakit, itu bonus-bonus lainnya. Terus apa sih ruginya kita baca surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya? Enak hadirin. Mau ngapain kita segala diobrolin? Mending baca Quran, betul Dina? Gak ada apa-apanya. Malah bisa jadi dosa. Mau ngapain kita segala baca, segala lihat, kalau gak jadi amal? Emang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lebih baik sibukkan dengan yang Allah sukai, tapi sing ikhlas ya. Baca dengan niat, ya Allah, wahai yang maha menatap, maha melihat, saya baca Al-Quran ini kalamullah semata-mata agar engkau ridho. Quran itu zikrullah. Makin banyak baca Quran dengan ikhlas, makin banyak zikirnya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini sekali lagi ya disampaikan kepada para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Pengumuman. Sebetulnya saya jarang promosi begini. Ini bukan promosi, pengumuman. Dari awal membangun sekolah di Darut Tauhid ini, memang goal utamanya bukan supaya anak-anak jadi pintar secara akademik saja, tapi cita-citanya anak-anak yang diamanahkan ke Darut Tauhid ini, goal utamanya akhlakul karimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus ke bumi, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi goal pendidikan di pesantren ini, dan saya kira di semua pesantren yang ada, adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini hanya bisa diraih kalau anak-anak didik, terutama guru dan para pendidiknya, imannya kuat. Karena akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang, cirinya ahsanuhum khuluqa, mulia. Jadi gini, gimana akhlak bisa mulia? Tergantung iman. Makin kuat imannya, makin langsung itu jadi akhlak itu. Jadi bagus aja. Ini efek dari kuat iman ini, nanti akhlak jadi sendiri bagusnya tuh Pak. Iyalah, kalau orang sudah yakin Allah membagikan rezeki, terus mau ngapain kita licik kan? Kalau sudah yakin Allah maha melihat, maha dekat, mau ngapain kita ribet dengan pengen dipuji orang? Kalau sudah yakin setiap ujian dari Allah itu pasti ada kebaikan, mau ngapain kita memble? Tinggal jalanin aja. Jadi sekolah supaya kuat iman. Nah, gimana iman bisa kuat? Harus dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, menuhankan Allah, mengesakan Allah, plus mujahadah. Jadi pintunya orang beriman kuat itu adalah ilmu tentang mengenal Allah, tentang mengesakan Allah, khususnya itu harus ada. Sehingga anak-anak itu kenal ke Allah, yakin ke Allah, dan mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Disinilah kuncinya
1: nanti iman dikuatkan dan akhlak jadi bagus. Nah, di antara mujahadah penting adalah sesudah sholat, sedekah Al-Quran. Jadi nanti, kok anak saya masuk ke DT, tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, di sini juga 74/78, terserahlah, katanya masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi bukan itu goalnya. Bukan masuk ke Darut Tauhid supaya masuk ke perguruan tinggi negeri, kemudian kuliah ke luar negeri. Itu bukan tujuan utama pendirian sekolah ini. Ya, kalaupun ada yang masuk ke sana, ya alhamdulillah itu bonus. Jadi tidak akan dipus supaya ada sekolah-sekolah lain yang memang khusus ke sana. Nah, di sini dididik juga, tapi yang masuk ke sini beragam sekali. Dan yang penting goalnya anak ini disukai Allah. Kalau anak ini disukai Allah karena akhlaknya, karena iman dan amalnya baik, maka Allah pemilik para santri inilah nanti akan mengatur di mana jadi apa, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan itu insya Allah yang terbaik bagi anak ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan ke Darut Tauhid hanya ingin supaya pintar saja atau masuk, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih baik untuk mengantarkan sesuai dengan cita-citanya. Tapi kalau ingin bersama-sama mengantarkan anak-anak ini imannya menguat, amalnya semakin bagus, yaitu buahnya berakhlak, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Bersama-sama itu artinya orang tua dan para pengelola ini serius untuk mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Sudah disampaikan juga kepada pengurus sekolah di sini, pesantren sekolah, bahwa hati-hati, yang menyolehkan anak-anak itu adalah Allah, dan Allah melihat ketua yayasan dan pengurusnya, terutama para pembina yayasannya. Allah melihat kelakuan para gurunya, para musyrif, musyrifah, para asatidnya, ya, para ustadznya. Allah melihat kelakuannya setiap saat, melihat ibadahnya, melihat akhlaknya yang terang-terangan, yang sembunyi. Kalau para pengurus, para gurunya serius berusaha dekat dengan Allah, maka mudah-mudahan guru-guru, para ustadz ini dipilih oleh Allah menjadi jalan. Murid-murid jadi lebih baik lagi. Bukan karena ustadznya pintar, banyak ilmunya saja. Enggak, itu enggak ngepek. Harus bersih hatinya. Masih diingat? Tiga syarat jadi guru. Dengan ilmu, guru dihormati. Dengan keteladanan, guru diikuti. Dengan kebersihan hati, guru dicintai oleh Allah, dan Allah membuat murid-murid nanti mencintainya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan Al-Quran ini bagian penting sekali di dalam menguatkan iman dan menambah amal soleh. Jadi dengan Al-Quran iman menguat, amal bertambah. Dengan kesibukan bersama Al-Quran, dengan niat ikhlas, ini akan membuat lebih sulit berbuat maksiat. Seperti yang diceritakan tadi pagi, kenapa ada orang senang berbuat dosa dan maksiat? Karena dia senang melakukan hal yang sia-sia. Jadi jatuhnya ke dosa itu dari sia-sia. Kalau orang sudah bicara sia-sia, lihat sia-sia, ngomong sia-sia, dengar yang sia-sia, jatuhnya mudah. Tapi kalau orang sudah menjaga diri dari sia-sia, itu jatuh ke maksiatnya agak jauh, walaupun tetap berpeluang jatuh. Nah, orang tidak berbuat sia-sia kalau dia disibukkan dengan kebaikan. Nah, kebaikan macam-macam. Di antaranya yang kuat untuk mengundang berkah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Begitu, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi pesantren Darut Tauhid khususnya ke dalam, karena ini saya kira menyimak semua santri karya dan juga menjadi bahan masukan bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di Darut Tauhid. Karena anak-anak itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, hanya Allah lah yang paling tahu. Dan tidak mungkin semua anak-anak ini masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, gak akan cukup, betul tidak? Dan surga juga tidak ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi kalau masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak masuk ke sana pilihan Allah, alhamdulillah. Setuju? Demikian. Alhamdulillah. Mim, santri, ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Mim silakan.
2: Izin A dari media sosial ada yang bertanya. Izin bertanya A, bagaimana sikap kita jika ada orang yang iseng atau jahil ke kita yang cenderung menyakiti diri meski niatnya iseng A? Kita biarkan dan hadapi dengan sabar atau lebih baik kita cegah dia agar tidak zolim kepada kita A?
1: Oh, yang terbaik cegah. Kalau ada sebuah kezoliman, tolak dengan tangan. Itu yang paling utama. Kalau tidak bisa ditolak dengan tangan, tolak dengan lisan. Kalau tidak, hati kita harus mengatakan ini perbuatan buruk, tidak boleh membenarkan keburukan. Ya, bagus sekali. Nah, lihat orang yang perkataannya suka menghina atau ngata-ngatain, kita jatuhnya harus kasihan. Kita tidak suka hanya kepada perbuatannya, kalau ke orangnya harus kasihan. Dan kita juga tidak tahu takdir orang ini. Mungkin sekarang masih kurang bagus, tapi siapa tahu besok lusa bisa jadi lebih bagus dari kita. Berapa banyak yang asalnya berdosa tapi taubat nasuha dan melesat lebih bagus dari kita. Makanya lebih baik kita sikapi dengan sikap yang baik. Jangan dia menghina, kita hina lagi. Dia berkata jelek, kita jelekin lagi. Dia ngata-ngatain, kita ngata-ngatain lagi. Dia membuka aib, kita buka aib lagi. Kalau itu yang dilakukan, maka yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Kalau orang bisa berkata jelek, kita berkata baik. Minimal diam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bukan. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang-orang yang tidak bisa menahan diri bicara tidak enak, maka balaslah dengan kata-kata yang membawa keselamatan, atau paling tidak diam, senyum, tinggalkan, ya. Itu pun sudah menolong dia untuk tidak berbuat buruk. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama, apalagi dengan keburukan yang lebih buruk. Yang bisa mengubah orang adalah Allah. Tugas kita adalah bersikap dengan sikap yang Allah sukai, dan mudah-mudahan kita jadi jalan, orang lain jadi tobat. Gitu. Lanjut.
2: Cik,
1: membacakan sesuatu, Ustaz? Sambil dicari, ya.
2: Cik, izin A dari TikTok. Assalamualaikum A. Untuk membaca surat Al-Baqarahnya, apakah harus benar-benar satu hari satu Al-Baqarah A? Karena mungkin bagi yang jarang baca kan susah A, mungkin.
1: Ya, semampunya, tapi harus punya tekad. Tidak semua orang sudah punya kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. Ada yang baru mulai. Bisa gak saya baca surat Al-Baqarah sehari sekaligus, padahal saya baru mau daftar belajar baca Quran? Bisa mendengar. Kan ada mendengar, ada mendengarkan. Setel aja, ikuti sambil kita kursus belajar Quran. Apakah mendengarkan juga baik? Baik. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada mendengarkan dosa. Jauh lebih baik mendengarkan Al-Quran daripada tidak dengar apa-apa. Melongo aja. Yang tadi misalkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya, ah rugi. Yang kedua, gak dengar apa-apa, tetap rugi. Kalau kita dengar, Allah nyimpen nanti di memori di kita. Walaupun kita belum bisa baca Quran, kita baca terjemahnya, kita jadi ngerti. Kita sering dengar, nanti kita jadi hafal. Ada yang hafal Quran dengan mendengar, dia tidak bisa baca. Kenapa? Karena tunanetra. Allah tahu siapa yang bertekad. Bacalah semampunya, ya. Tapi juga jangan sampai mengabaikan kewajiban yang lain. Karena sibuk baca Al-Baqarah, sholat telat. Lalu ke kantor, di kantor sibuk baca Al-Baqarah sehingga kewajiban ngantor terbengkalai. Dipanggil oleh orang tua, tunggu bu, Al-Baqarah nih. Jangan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban. Itu nafsu. Kalau orang sudah sibuk dengan yang sunnah, mengabaikan wajib, itu mesti nafsu. Begitu, Mim? Semangat tidak nih, semangat tidak nih. Santri, mau punya cita-cita apa? Mau jodoh yang baik nanti? Allah yang punya semua ikhwan. Mau masuk sekolah kemana? Dalam dan luar negeri. Semua kampus milik Allah. Tidak ada yang bisa menakdirkan selain Allah. Kenapa ada santri yang banyak omong? Kalau omongannya baik tidak apa-apa. Saya juga banyak omong nih. Karena kalau saya diam terus dari tadi, jadi masalah baru. Tetapi kalau santri banyak perkataan sia-sia, celetak-celetuk, ngomel-ngomel, marah-marah, besar kemungkinan santri ini kurang sibuk dengan kebaikan. Coba kalau kita punya target hafalan, sudahlah baca Quran, bawa Quran, baca, ada waktu baca. Tapi saya banyak masalah. Nanti Allah akan mengirimkan ilham, ide, gagasan di otak kita. Ini otak, ini ciptaan Allah, milik Allah. Otak ini gak bisa mikir yang baik kecuali dengan pertolongan Allah. Allah menyaksikan. Kita gunakan waktu kita untuk berzikir, membaca Quran, untuk doa. Allah tahu semuanya. Dan nanti tinggal kling, dikasih ide. Hati dibuat tenang. Nanti ada aja jalan keluar. Kenapa ada? Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Mudah susah itu tergantung Allah mudahkan atau tidak.

Sobat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah kuatkan langkah dakwah beliau, sahabat MK, dan juga tentunya istiqomah dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu beserta hikmah yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini dapat kita juga maksimalkan ya sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Asa tiada lagi. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sahabat MK, sebuah amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya. Tentu kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantu. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda, sahabat MQ, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa dan mohon maaf juga di kesempatan pagi hari ini tidak semuanya dapat disapa ya, sahabat MQ. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan salam untuk semua rekan dan juga sahabat MQ yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan juga mendoakan mudah-mudahan bagi para pendengar dan juga yang sedang bertugas selalu diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah juga menyampaikan di kesempatan pagi hari ini salam silaturahim dan juga doa terbaiknya tentunya. Selanjutnya juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan dan juga menyimak di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga menyampaikan salamnya untuk semua guru-guru, penyiar, keluarga, untuk pendengar MKFM. Semoga Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga
1: terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasa mah mam teh teu kersa wae.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teu pal.
1: Baal gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ge eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Name hiji tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan nya. Teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabarehiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu te nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pun anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
1: Cobian apa gitu nih?
2: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareng atna ieu.
1: Aya karaos nanya.
2: Oh. Gitu.
1: Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ya ku sareng atna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cenah abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeuna, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.